0: Ajan, Ajan, Bali, Bali, Bali.
1: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua.

0: Ingi.
1: Woi, jek sing ora ngapo, jek sing ngorco, jek saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Selamat pagi Raklantrai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali mewali nyarengin punikiring acara Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali nge. Dura sereng pesawat telepon 0361-223361 ngemonsang indik melestarikan budaya Bali melalui UMKM produk lokal. Minap niki suaran gongnya sampun terdengar dengan jelas sastengkara niki nge. Yening kantun wenten pikobat ningkingnya rakalan rai utawi napi wastane skadi kenikang Pak Pandita Mawawi dengan klungkung minap ningkingnya tidak terdengar. Nah durus langsung chat ke mantan ring WhatsApp Pro 4 yening modulasi gongnya ilang nih kiring ambarangnya Mang De Uning rakalan rai nge ring 0878-9882-2420 durus lapor kentangnya ingin rakalan rai sana mungkin kantun ngemonsang indek produk kerajinan Bali. Nah, sane mangkin produk kerajinan Bali niki yang napi wastane yang disukai oleh para perempuan-perempuan kantan nge. Bisa niki mengkoleksi sampai 2 lemari kantan nge rakalan rai atau 2 rak kantan nge. Ini pun nika yang sering ditenteng niki rakalan rai pokoknya selalu nempel di tangan. Tidak lain tidak bukan nge rakalan rai. Atau tidak bukan tidak lain adalah produk kerajinan tas niki nggih, ada tas jinjing rakalan rai dan handbag kantongnya berbahan kulit sapi dengan motif ukuran ukiran motif ukiran khas Bali hasil produksi WH Bali. Niki menjadi salah satu daya tarik yang mencuri perhatian pengunjung pada ajang pesta kesenian Bali nggih. Jadi keunikan desain yang memadukan kualitas kulit sapi dengan sentuhan seni ukir Bali niki membuat produk tersebut ramai sekali dikunjungi oleh pengunjung pesta kesenian Bali. Rakanan Rai Sanin sampun berkunjung ke stand UMKM WH Bali sampun metumbasan langsung produk kerajinan tas jinjing lan handbag. Nah sira punikingnya berbahan kulit sapi durus nyaringin ring 0361-223361. Jadi owner WH Bali niki Ibu Sutri 60 tahun mengatakan seluruh proses pembuatan tas kulit dengan motif ukiran Bali dilakukan secara manual oleh para perajin. Jadi proses tersebut menjadi salah satu keunggulan produk karena mampu niki menghasilkan detail ukiran yang khas. Informasi puniki sanego nge Cynthia kutip saking RRI.co.id.

saya Darmiasa, Sekum Konikota dan Pasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir, dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan.

Kerajinan Anyaman Bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

Ingin akalan rasa selamat pagi mawali nyaringin gongnya sintiaring acara Rahajang Bali. Ampura dumun nikir akalan rasa santukan ge modulasi ring pro 4 dorong kepirangan becik punikiring ambara kantun tim RRI niki ngebecikang utawi memperbaiki dumun ge selah-selah napi niki sanet terlewat minap kentan ge akalan rasa bermasalah. Mogi jemali jebos mawali niki becik ring ambara modulasi penyiar druene ge. Ingin akalan rasa tetap punikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, selamat pagi Rakelan Remo Wali Nyerengin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Astung Karo Mungkin Modulasi Kembali Mengudara Sampun Beci. Nah, oke, niki sana nelpon nge ampura semeton agak terganggu kidik 15 menitan nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Ampun Beci yang nge.
0: Inge, ampun Beci Astung Karo.
1: Yang Pak Made niki.
0: Oh, Pak Made tamu wau nge. Astung Karo. Suk semua niki laporannya Pak Made.
1: Rahajang tugas.
0: Rahajang mewali niki nyalanang Sodarma Pak Made. Niki mau oh inge. Minap niki Pak Made melaporkan ke mantan suk semua uratiannya nih Pak Made niki sampun diperbaiki oleh tim RRI niki nge. Suk semua Pak Made sanelianan minap niki sana nyaringin acara Rahajang Bali topik melestarikan budaya Bali melalui UMKM produk lokal nge. Wow, gue nge sampun bahas indeks 10 UMKM sanementer yang PKB wenten produk kerajinan tas jinjing lan handbag berbahan kulit sapi dengan motif ukiran khas Bali, hasil produksi dari WH Bali niki nge. Minap rakelantrai sana istri-istri boleh niki nge matumbasan ring PKB berupa produk kerajinan tas minap niki nge. Karena tas niki kan salah satu barang yang ditenteng tidak boleh tertinggal nge rakelantrai, yang dimana tempat niki serbaguna kentan nge. Serbaguna yang dimaksud gongnya niki bisa melindungi barang-barang yang bernilai napi wasana pun niki tinggi kentan nge rakelantrai, atau barang-barang penting semeton nge, atau untuk kecantikan tangan juga bisa kentangnya menghiasi tara kelantre mangden enten kosong minap jadi pergi kundangan atau melancaran ke PKB nge. Nah rakelantrai sane minap niki nge wenten keh koleksi-koleksi produk dari lokal Bali, dari UMKM lokal Bali sekadi tenun minap niki kerajinan tangan sane lianan tur puniki nge rakelantrai yening kuliner kan tidak bisa dikoleksi kentan nge. Minap niki sane senang berkuliner khas Bali. Nah cara menjaganya puniki rakelantrai dengan prioritaskan konsumsi lokal nge. Selain nike optimalkan pemasaran digital, kemitraan pariwisata, dukungan kebijakan yang sampun sekadi nike astengkara rakelantrai sane wargi lokal Bali sampun berkontribusi untuk menjaga produk lokal Bali nge. Rakelantrai tertantangannya saat ini kita masih di serbu kantan nge produk impor, terus puniki keterbatasan modal dan SDM nge rakelantrai, dan juga standarisasi dan inovasi. Mungkin dari standarisasi niki dan inovasi dalam kesulitan menjaga konsistensi kualitas nge kemasan atau packaging dan adaptasi tren pasar modern. Mungkin dari tantangan puniki sana medui solusi untuk para napi wasannya puniki pelaku UMKM lokal. Nah terus nyaringin gongnya Sintia ring pesawat telepon 0361-223361 nge. Ring Facebook niki wentan male Pak Pane Tombong Nasroka dan Bangli sampun nyaringin, Pak De Apong Klungkung Tegak sampun nyaringin, Pak Iwem Brata Batu Bulan ter Pak Tut Ketut Ardiasa nge widangan gianyar nge. Minap karena wentan pikobat wau nge rakelantrai ake sane mengira tan wentan acara Rahajang Bali tan kenapi, atau memang kesulitan untuk mendengar kantan nge karena kan wentan pikobat wau nge kide dimodulasi penyiarnya nge puniki sane makin sampun bece tur puniki sampun tengai nge rakelantrai ring acara Rahajang Bali yang kantan sampun puput dumun gau ngasinda sapa sanggra sementara ring lain telepon nge. Sane makin durus ke Banten nyaringin ring wan Sapro 4 santukan meleje bos kantun wentan acara druene puniki Rahajang Bali wentan obrolan komunitas satwa Bali anak nge. Sane kangen puniki mirangan satwa karena minggu cepok kantan nge durus meleje bos nyarengin ringgala jam sia kantos jam dasa tetap berikir yang perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ya Tuhan. Sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
1: Cuk cuk cuk nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakadian Rai, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kade Sutawa mengatakan, fenomena wisata kuliner mulai berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata. Dikatakan para wisatawan ingin menikmati makanan otentik ciri khas daerah yang mereka kunjungi. Gusti Kade Sutawa yakin selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Rakadian Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Serta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan, tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
3: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
4: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
3: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi, main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya, Din? Gak jadi main game, ah?
4: Katanya

0: Ege Pramatarar Iden Pasar Suara Budaya Bali memaling nyaring semeton suami ring rahine redite semengka dimangkin nge sekadi janji gongnya wau nge rakelan rai sanes sampun kangen puniki merengan satu Bali anak nge karena minggu cepok kantor nge rakelan rai sana mangkin sampun rau niki presenter druine sana ingin terang acara satu Bali anak sekadi biasa kecunduk sarang pekat tutut bantangnya nih ring satu Bali anak mangkin ngemosang indik menyama brayang nge siapa sang Gradumun, Om Swastiastu, selamat pagi, Pekak.
1: Om Swastiastu, Rahajang Gengge.
0: Rahajang Mawali, selamat Hari Raya Dumun, sana sampun lintang. Nah, wau gue nggak kecunduk, makanya wau gue nggak nikah selamat Hari Raya, Niki Kak Nge.
1: Nah, kenten wantangnya, dan kepun api.
0: Ingge, Kak. Yang kenten ngiring sarang-sarang, rakelan rai melingge, ngerarah genasana beci, durus mirengang Pekak Tutut, jagi mesatwa. Durus Pekak Tutut, ketkawitin.
1: Ingge, Om Swastiastu, bawa kena mas tu nas masih diam gitu.

Ngiring yupiar sayang, tutur satwa peka tutur hatia. Tuh, kita gengengi. Muali malih titiang peka tutut kewendan wantah dikiring programa budaya. Wantah kewendan dikiring RRI Denpasar. Ngih pada penglingsir titiang om. Ningah. Satu di RRI Denpasar kadia sapunika. Ingi mungkin para yewana nggih, maka sami dah truno majantan sampun ngewihkane wantah wentan ngering RRI kadi mungkin ledang aksa meyang. Saning maka hawiran titiang pekak tutut angayu bagio mana titiang kantun boleh ngatur payah ayah wantah riki. Riki wantah kawit tan titiang. Uwit sida radis titiang ngesangka neng paswecan paragayang guru wiseso dumun ngajak gang kawentan dari kiring RRI ring dan pasar nge makweh sampun meciri ceciren mika sampun limak mungkin naler wentan arjo ida paragayang guru wiseso sampun naler mapari dadap ngewentan dan prade warjo dan kadisa pun nika ring pro diki kawentan ring pesta kesenian Bali ini. Nah, leru enten daris ngelantur pemargi. Nge, mu taman penasar. Taman penasar. Wantah uitnya saking diki para lulur idumun. Taman penasar, taman punika sinarang sami pada ngewikan yang ke taman. Ke tetamanannya, majantan kebungahannya punake. Bunga-bungan. Macam-macam wentan ring taman dan kadisa punika. Sangkane ka bos taman penasar. Nggih makwe punika. Ceciren. Ruwo binedone pacang keunggah ring sejerone mo taman penasar. Sekadisane sampun lintang makwe sampun nyaksiang ke wentan ring keluar ring pesta kesenian Bali nge. Taman punika. Nggih makwe ke wentan ini. Yen tetamanan makweh bungo-bungon wenten ruwo binede ne kekantanan dike saneng awin ngeragane seneng bungah ring tetamanan kenten naler malih unengan taman penasar maka sujaten ne maka sida taman penasar penerangan mengenai sasaran dan kadisa punika taman penasar nggih sasaran sapun akwi ngiriki ring pesta kesenian Bali memurdo nggih saneka bos pun atma kerti dan kadisa punika nggih sampun punika kesungkeman sejebak jagat Bali sangkana wenten punika pada metios-tiosan daris punika ring taman penasar ring taman budaya dengan nggih. Ingih kadisa punika pawawah titiang pekat tutut. Ngih riki ring programa budaya titiang ngelantur pacang nuturan puniki. Saking nguni sampun parang peling siring mawasan. Menyamo braya. Wenta nalar ulian menyamo braya rahayu kepanggih. Medui makweh medui nyamo braya pasti ke pacang. Ngemanguhan kerahayuan dan kerahajangan kadisa punika. Nah, majang ngering jeron titiang ngering jalan nojang penglingsir titiang sinarang karih sampun paras paros persoalan perdana dan wantah punika pengabdian sampun kesengguh ngewerda ketan ngejeru. Kentan alar ka angga tiang ring pekambingan jero sandre kewentan ring jero kuto nalar ngi sampun pacang meperi dadap kewentan ring jero kuto pacang nyangger rerahenan kario agung kewentan ring ulu watu dan kadisapunika moge-moge sida memargi antan rahajang rahayu nalar suwitre agung jero titiang jero made kewentan ring gulingan sanur jero titiang nalar ikiring gang 11 ring Banjar Buruan jero cenage ka
ka titiang larareng singgi nggih ka diu nggih ka diu nggih ka wentan ring banjar singgi nggih nalar niki nalar dot masih titiang uling jera nggih niki nggih niki suwitan titiang nalar ka wentan ring sanur nalar nggih sane seneng sampun miarso yang tutur satu nggih nenek kantun nggih kadhe sapun nika nggih nalar sane tios-tios sang semako sami suwitra sane wantah satya miarso yang sekancan seni budaya sane kewacana yang dikiring program budaya ring RR ring pasar nggih sampun wenten taman penasar naler tembang warga arya sakeluwir seni budaya punika mangden sida sayu wakti werdi werdi lestari kadiasa punika ke pangartos nyane naler kawentan tutur satu kadi mangkin mojanten punika bantang punika daging nyane wantah punika maoseng ruo binedo kaon kalawan becik maka sami tutur satwa sane tutur titiang sake ngawit ngeh isiap selem micupak gerantang maka sami dasarne ruwo dadwo penakah sekita iraga nevendam bas kemerca padi mang jadmo je jakmo tentide antuk masahang je lemo ten kenten ke baus boyo punika kaon baso nenten niko wantah sesamat pada penglingsir jelema sing dadi urin mewir saking menjadme menjelema kadisa punika pengtanyan salit arse kadisa punika sekadi titiang pekat tutut mejantan nge biasa sampun nekang pulungguhan ten jasa pun api nge wantah titiang wacana yang rubine do pina ke dasar wantah keuripane rikiring mercapade sekantuning urip kaon kalawan becik tegah kalawan nendep muncin ngelangit tegah pasti bakal tuwo niko ilingang mang deneten iraga ni stata stata metungkas sesama niraga kewintan dikiring jagat Bali pulina ngageman agama Hindu Bali ingih nalar muwali titiang mogi-mogi de sang yang prama kawi ide sang yang widiwasa wantah punikiring jagat Bali ngewardiang punika agama adat lan budaya mangde tetep jagat Bali pulina ne wantah kasub kesumbung rauh kedura negara sapun api antuk sangkane agari kiring jagat Bali sane dumuntios ngulati sedana wenten kesegara memancing, memelas ke desa punika ngerah kang angin kapamor naler punika medrebi tegalan medrebi sarik sawah ke desa punika wantah suwagi nanti tiang para lur-lur si tiang pekak kompiang para lur rendumun mara bangun sampun negen tambah ngeh ngabu arit ngabu krusu ngarit padang kelbanga mahan sampi teken rendumun yen mangkin tios dua neng sampun telasat maka. Dan kantun memulan-mulan sarwo tumuh. Padi jagung nenten-wenten malih. Akeh yang sampun beton kita nak mau sembangun. Pemulan-pemulan ni pun neke. Neke sana ngulati. Ngarianin hotel. Ngarianin bungalow. Nih. Ilingan. Yang sampun saking ke pertama kasub ke subung mejantan punika niki nak ngempat punika ngajo ngelon ngangin kauh ada dini ada ditu punika kewentane pacang sane pakat tampi sangkit pakat timu manut sekadi perubahan ngih ab jaga hati kadi mangkin sangkaneng kebaos ngih perubahane punika nggih sane kesengguhan langgeng wantah sejagat kewenten dikiring jagat Bali pada wenten makte-makte simo dersto ring suang-suang desa pada metiosan ngiring punika ajagan wardiang kada dininik
Ya di tu melen lo da jajan len eling punika. Ngih ngempat tu antah kewenten antah iraga rikiring jagat Bali. Sangkaneng wali malih ngih titiang mapungu malih metuinget. Ngih sampuna memengkung dan kadisa punika boyot yang iwangan. Ngih yang sampun sejajar yang setiruan yang niki cecire ni raga ni lah na itar na ken gunung ni. Sangkane ngering galung punika sinarang sami ngajagang penyor. Nika sat maka ni asa gunung kaja kelod kangen kau. Sangkane iling nyan muan penyor yan pemesu ni kau. Kau muan ni. Yan pesu kelod. Kelod muane pesu kajo kajo muane yen pesu kangin kangin masih pemesuan te elengang punika pangtan mabading muan penyor yak bisa kuri abo pangtan kentan ge mawali tiang mapakeling ka desa punika ngeh cening cucun peka kajak makajang kentan nalat poh tiang samatra mogi-mogi dua nang sampun rahina galungan kuningan sampun lintang ring galah mangkin majandan kau kata nang makin ring raditi kadi mangkin rahni dan dibi kuningan ngih madaging kliun yan mangkin ngih raditi tan kadi sapuni ke minggu wentan sane ke bos pemendakan ngih mendak ke puro sakenan kan kadi sapuni te wantah kata hari kiring deng den pasar ka desa punika nggih pastikeun aler pamargi ka desa punika de tanpa de sejebag jagat pali pada metio sang sima tan ka desa punika nah jeneng cucun peka kajak makajang kenten aler pamiar sesendarang sami ka desa punika pawuh di tiang Sumatera mugi-mugi wenten pikenohnya ne ering galah ka de mangken muali di tiang Pacang manus ka de murda neng tutur satu kadi mangkin nenten je wenten tios munyamu brayu nggih munyamu brayu nggih ngawit laris ring kuwenten neng munyamu brayu muwit sangkane ngering suang-suang desa suang-suang bebanjaran suang-suang paung-paung paumahan suang-suang de gerio jeru puri saking de kewit pacang tuturan de tiang kadi mangkin mewit sangkaneng mepisage wit punika mepisage pisage raga ne mepasahan sareng pisage ne tetangga akan dia mangkin ge. Napi sane misahan iraga orang wawungkon paumahan griyo jeru maka sedarang sami sane dumun nunengan tetiang wantah pagah ngerin uli pagah ni punika marto sering arto sang pagah ni punika langgang nalar sapun api raga ni mang dia tetap punika pagah ring sejarawan mepisaga raga ni raga mepisahan jak pisaga ni tetangga ni ane misahan pagah pagah punika dumun medaging raris yang sampun mepagahan aji kayu napi je sakaluir ni kenten dumun pagah wit ni di sampun mepagah-mepagahan kaja kelod kangin kau pada mepagahan pagah langgang sakewan dan medaging wak-wakan langkahan-langkahan wenten sampun mewakan kidek medaging langkahan-langkahan kaja kelod kangin kau patuh ngeh mewak-wakan kadia sapunika kewenten yang dumun puput taris dua nengab jagat sana ke bos yen kewen dana ring wawidangan ring negesane pak tekin genah hering pasih ring segara makwehan para istri lanang para gayang lingsir-lingsir raga dumun
Gih, sana istri lah nangis ti nalar patah ngerarah pengupo jiwa ke pasih ke segara. Nalar ke tegale ke carik kadia sapunih ke wantah serahin. Mang dene angin nyangger kauripane punih ke. Nah, saking dike laris metu, laris mopi kulih sedana, dia stone dados. Gih. Yang nunengah yang ditiang nelayan, nalar pacang mepih kulih ulam. Pulih ulam ni ke, bakta raris ke pasar, ke adol, pulih jina. Kenta nalar sani megara pering tegal, memula nyuh, biu, bus napi sakeluwir di ketieng. Saking punih ke, nalar ngerauh yang sedana. Ngih yang nyuh sampun tuh, nalar, dados punika ngadol busung, ngadol selepan, ngadol sang. Ken-kenten dumun, ngih ngadol nyuh, ngih ngadol sambuk, dan kadisa punika. Ngerari sang sampun kadol, jantan ngerauhan punika jina. Ngih. Mewit mepari laksana, manut suwagina suwadarmone, yang sampun margiang, yang sampun mepari laksana, mejantan pacang mepikulih sedana jinah punika. Nih mewali malih titiang uningayang makin. Miring punika angin sesuluh diastun abjagat kadia makin pada metiosan. Saking penepi segara sani medwe nampak kering segara. Makweh ada sesuwen-suwen pagah nika megentos dados. Tembok metra penyengkar. Nge. Pagah ni kan alat penyengkar. Ngangge raris punih ke kang. Benten karang. Kang. Kang pasih. Kocap dumun. Yen sampun geginan para istri lanang. Yen sampun ngambil kekaryan. Geginan ke segara. Dibudale. Usen pulih. Ulam napi jasa keluir. Mesambil lan sampun ngandong dungki nyun kang kocap petebih nggih kenten pemargi kanting lah penyengkaran punika nayang kayunan punika kadia sapunika pemargin betare lur-lur dumun kantun urip nggih male wenten kepungkuran aris. Usan ngangin kang, raris megentos, sampun dua neng dumun kasub kusumung kuwentane, sampun nak ngererah, sane ke bos mekaryo paras, ngalih paras, kuwentan kesungguh dumun ring kerobokan, paras kerobokan, kenten ayin sekadid. Ngi sampun, raris megentos, malih kang, punika, mudados tembok aji paras. Nalar punika diastun mo tembok aji paras, sake wantan nenten tegah tembok punika. Semeton ring kaja kelod kangen kauh punika. Wenten sampun pisage nalar bebesan, sang sampun sida ngentosan ka tembok kang punika mendados paras. Nalar, mo sado ampun, ten keweh peng ten tegah. Mana kantun pisago ni manggihang punika natah. Kajo kelod kangen kau tepuk sang sapu siro ngerauhin. Yang saget suung umah punika. Nah nika pengkantun sido antuk mesesambatan pisago ni. Yang saget suung jerit-jerit. Winten sagetan ni pisago ni bisa mesaut. Oh anak suung cuma anak luas. Winten api. Yang tiang je ngurin. Kenten sesambatan ni dumun. Puput ke dia sapunika malih. Tios malih. Megentos malih ke dia makin sampun saling empat. Saling petegahan dari tembok. Dan wenten tembok penyengkar. Tembok penyengkar dado sampun tembok umah. Ngedumun penyengkar wenten. Sakek penyengkar, wenten tapak, telung tapak, wenten limang tapak. Sangkaneng dumun sida nak ngilang saru, yen nak mecaru,
nyidang jak ti sayuwakti melinder di wongkon numa mangkin sios kang yang memilah ngajanan ngelo dan malih mabalik selampun pengkelu niki fakta ampuro nyan puniki nge kadesa punika wantah kewentenan ne ap jagate perubahan ne punika sane maka hawinan kadesa punika nah riki radis mewali radis kadesa punika menyama beraya yang sampun eling ingat menyama beraya rahayu pacang ke panggih. Nah, saking jijau di kekantan menyama beraya. Nggih, nah yang kayun-kayun makin dumun lingsir-lingsir. Punika wantah dua ngering tembok-tembok punika maka sami wentan pelompongan yang sampun tembok paras. Medaging pelompongan. Wak naler medaging dikewak-wakan. Kesungguh pelompongan. Artin pelompongan ke wantah genah angin nempong. Saking kelod mekecos. Kaje. Saking kaje mekecos kelod. Saking kangin mekecos kau. Saking kau mekecos kangin. Nah dike radis. Kadia sapunike kantun langgang pagah ring sejaroneng menyamo beraya. Artos ni punike menyamo beraya beratan dia. Siro beratan pisagone. Rikalane sinadih tunggil punike sinareng papa tunggu wengkone sang sapa siro aja. Saget mederbe karya napi jasa keluwir. Makarya deng sejaroneng mayadnya. Pancu yadnya ne. Kenda naler saking ngawit ring manusia yadnya. Pitra yadnya. Dewa resi yadnya. Dewa yadnya. Dan kadia sapudika. Pisago ne sampun pastiko. Sampun saned lod makacos yang ajan. Saned kajak kecos. Kelod saling kecos. Melangkah. Nempong. Iri ke raris dua neng merasa membraya, menyamu braya kesungguhan kata. Iri ke raris sinarang sarang sami naler puniki sanga dui karya. Medarma swako naler ngeriene mesado. Yentan kantos mesado bisa sampun. Diastun tenurina pastika sampun mekecos anak ngudiang. Kedan petakon pisaga. Ni keladong ingkin ng karya dewa yadnya ngentag linggih napi jasa keluir. Nah rika raris nyarengan metetulung beratan ya nyampi sagan sarang iring punika. Nah yang turah makin gotong royong saling tulungin ke desa punika dumun. Sangat dui karya boyo jang ebekan harta berana nenten. Sake wantan wentan ugar-ugar yen kudang warso sampun wangun sampun me pedaging ring sanggah yen kudang warso patut napi wastane numpuk pedaging tan kadesa punika malih makarya ngentag linggi niki pun sami me penyuh sampun pisagen wentan ngemangi deh busung wentan nane penyuh ngemangi deh ting wentan me penyuh ngemangi deh slepan papah kadia sapunike irike rada sinarang sarang pisagene beratan iyo bareng ngambil gegina kekaryane sang sapo siro jabe duwe karya saking edrike rada kekantenan sampun uwit neka bos nyamu berayu. Beratan pisagone nyarengan punika ngambil kekaryane sangat duwe karya. Saking dike mekantana nyamu berayu beratan iyo. Nggih, mejantan sampun dingkalane sampun ngambil geginian kekaryane dike metetulung. Wentan saneka bos kalau punika waktu. Saking semang sampun sayan-sayan tajak sang yang surya naler ring pewaragan sampun puput meratangan sampun nang dumun makarya duane tajak sang yang surya
meleja bos pacang kelanturan ka desa punika babaosan ne. Ngiri kala punika mah sihna raris menyauman bareng. Mengajang lalar bareng-bareng menyauman. Patah yang sekadiring karangasam ka baos megabung. Membagi bung, megabung sarang-sarang majangan dan kenten. Kenten nikisat maka sesuluh mautamu. Ngiring yang sida antuk kada diastun saling empat dan mangkin. Yang saling dua anak saling empat dan mangkin tembok pada pertegahan. Dan wenten pisago nuning ken madrui karya. Nenten yang dumun ngenah kantun. Tembok endep-endep, pelompong mendaging, tongos tempong. Mangkin tios utama yang punika medar meswake meswake nunas karya duane pacang meduwe karya sang sapo sire je yen mangkin muntan anak urin atan jawari teko kinten ge yengge kadia sapo nike ge yen ten urin atan wajawari teko yen ten sambat kenten mangkin tengat ulian niraga tengat dak makajang tengit ampun aden eh tengat bas ke tengat teng sangkane sampun niraga ni tengat-tengat yen sampun tengat tertengit timbalan ke yen bas tengat sing bengelah nyamo braya nah deke ceciren ke pertama menyamo braya rahayu pacang kepangih rahayu nereng dije. Sangkana asing ngadui karya sampun ke sarang ngantuk pisaga na nyarengin puniki. Nah, majantan sabta. Iling ken nyama beraya pisaga na nyarengin punika saking rika ke kantan nama nyama beraya rahayu pacang ke panggih. Majantan sampun rahayu. Ngih pekedek pekenyung tan wentan sana napi ke baos punika. Meh tan masapa sangra. Niki ilingan, diastun tenuning iraga ni kenaran adani sang sapu sirah seraya kanti ni punika. Sangkane wenten mesuitra. Matius jak memitra. Mesuitra seraya kanti. Kelwenten dari sian ngajak kan sana ke bos budaya. Dharma gita kadia sapu nika megegitan. Megegendingan ladana wenten seke santi. Santi ini punika. Sandi megabung. Santi ngulati saneka bos. Kerahayuan kerahajangan dame pekedek pekenyung. Ngeh punika keutamaan yang raga deman mesanti. Sampunannya nanggonem. Ngeh. Yang turah mangkinan api. Mobok. Geginan sanetiosan punika angin nyaruang demen mesanti yen jakti kesenang mesanti mang dene satu wakti duane ring santi ring gegitan gegurit napisa keluir punika irih ke wenten sesuluh sesuluh mautamo ruo binedo narar keunggah harika ring sejarah sang ripte gegendengane punika maka sami sesuluh punika ngeh sesuluh-sesuluh mautamu. Nggih, irike rare sangkane senang moga gendengan. Pastike sampun makwe pacang medwe suitre. Sangkane kewenten wanta hari kiring programa budaya naler. Sampun ngajagan saneka bos. Saking ngawit sampun lulure. Keluarga kesenian Bali duke dumun wantah ngewentanan saneka baos punika. Nih. Dagang gantal. Nih, nika nih. Makin tembang warga. Ulian demen metembang pacang mempulih keluarga. Nih. Mempulih keluarga sire kemandan ida dan ni ipun. Ilinga punika ida dan ni ipun. Ide duane wantah patut aja ke sire ide. Ide wantah sane wenten ring griya. Dane sire dane. Dane wantah ide peragayang peragusi sang kesatya wenten ring jero puri. Ipun
kula warga panjahkan sinarang sami punika ipun. Yen nak tenuning yen to ipun pasti maosan ipun. Boyo kasar punika boyo kaon ipunnya utama. Yen tenu-enten ipun sang sapo sira aja. Dia stun utama kegelaran munten sarang nak yen ipun tan persida sangkana ida dane ipun tertiga ke bos. Sangkaneng ide yang duwi jenre sugro pakulun. Nggih, ngajak ngesane ka bos catur warna une punike. Catur papat warna suwagina geginan. Rikira di secire ane wanda. Kewantian di tiang ayah. Saking kudang warsa kewantan adiki. Ngemargian geginan dumun di keluarga kesenian Bali. Sangkane kekaryane raris punika genah ngastiti bakti majang regida sangyang pramokawi sangkane wenten punika sangkane ngide ngeweheng suwagina suwadarmo suang-suang janane sejagat sangkane wenten saneka bos pura suwagina iriki sampun ering wantah kewenten ering RRI ring purnamo kasel nge sampun pacang wenten puja wali kewenten ring pura suwagina kewenten riki ring RRI nge titiang mapungu mapinunas majeng ring purna bakti sampun neng lali ring wit iki sampun uneng tiang kawit wit kawitan iragane ngemargiang suwagina suwadarmo. Saking dikir aris pacang selamin warsa bulan sasih ngemargiang suwagina suwadarmo ne irikir aris sangkane meruang. Meruang iriki ngeranjing kereri meruang. Dado sesiki sangkane meruang rikir aris pacang mepikulih sedano. So, punika tanggal 1 ulian meruang adone madan wangsa. Nggih. Nggih, sangkaneng meruang. Muali titang ide dane ipun. Wenten catur warna punika muali malih hampura puniki majang ring pares sujana. Ide dane ipun. Ide yang du jendre, ide ngewentana sanis catur papat penika, brahmana kesatia wesya sudra. Raris jendring wesya, sapun api raris maosan. Jendring wesya, jendring nirgama yang titiang, ring angga niraga, ring sira asat maka ide peraga yang pengulu brahma, brahmana. Ring tangan satma ke kesatria, ring waduk satma ke wesya, nggih, ring cokor punika satma ke saudara sudra, nggih, kadesa punika sangkaning catur niki wantasane muputan keseimbangan alar kaje kelot kangin kau sangkaling lantur ada sido mau sang catur sana catur warna catur sana ye di catur sana punika dan sampun meningkat sane pun lingcing soro paling sane ke bos paling ungkur ke bos paling utama napi punika anggepati prajepati banaspati banaspati raja papat nalar punika. Nalar yang sejarawan Madrawi Putra koca punika. Dumunan membalik nalar malih. Papat wayan madi nyoman ketut kaja kelod kangin kau. Wayan balik madi balik nyoman balik ketut balik. Dados duo. Dados sekutus. Wendana roras pengkelu membalik roras nak ngelah piana. Papat-papat pengkelu. Kenten dumun nge. Nge. Kenten para lulu di lagu sangkan ng dumun. Dan banget kerudit kayu ni sekadi makin. Kalo kali. Makin ketibenin kalo. Wenten haris ketibenin kali. Haris yang saposira. Kalo waktu.
ngikundingan titiang permasalahan, kewuh-pekewuh ekali, irih ke pacang metu pekayun ni kalut. Saking kalut, sampun bingung, pesu, raris kalu, nakal. Ngih ke desa punika, mewali malih titiang uning ayang punika, iling ang puniki, niki patut wardiang turmanan sinarang sami pada ngilingan kewendan ke desa puniki. Mangda sampun wit niki, sangkane ngiragun. Setate metungkas. Sangkane tendados rangkun. Bes nginggilan pisan ente nalar kewenangan. Tendados ngunggulan pisan sangkane ngerega gendengan sampun wenten sani bawah. Dengaden awak bisa depang anak ingadanin. Geginane buka nyampat anak saya tumbuh luhu. Ilang luluhu buke kata ya dian rire nuliu pelajahan tu. Iling ang punika. Tendado siragun nyumbungan pasikian. Moncat je rasang duwag kunlian masih. Nu masih liwa ni patut palajain. Tetap sangkane ngeragun ni setata kuang. Nge kuang pasti kau ya ragu kel. Setata masih kuang konden jangkep. Kirang ring sejarone penguruhan. Diastun di sampun wenten nak maosan. Moncen je tegah langit durne ben ada langit. Dijo tanah injakan ditu langit suun. Iling ang punika sira peraga yang tanah, peraga yang ibu pertiwi. Sira peraga yang kase, peraga yang perusa akase kalawan pertiwi. Sangkaneng si daurip sinarang sami, sangkaneng pasuecan di dasang yang peral mukawi, saneng wentan jagat. Maka sami muwit sangkaneng pertiwi, maka sami sanif. Tampe neng rauh kemangkin. Maka sami punika pertiwi, punika tanah. Sangkaneng yentan wentan tanah. Pertiwi. Sangkane sandang pangan papan, nggih. Maka sami punika sakang metu saking pertiwi. Nah nika sangkane wenten punika jane sejagat. Saneka wehan tri kaya manacika wacika kayika. Yen ibuburon duwi permane bayu kelawan sabda. Ia nintik-ntikan eka pranamana bayu. Ring dijani pun kekantan madrwi bayu. Rikalaning wenten sane kesenguh betara bayu. Ring sasih keulu punika kekantan nang yakti. Ngelinus sangin kajau kelod kangin kauh. Ngih makosami sampun mepalu kayu-kayu. Bungo as donak sarang pak. Niko sesuluh maka sami sapun api antuk mang denentan kadia sapun niko. Iring aja geng urdiang punika maka sami. Menyamo brayo niki utamang pengtanya nerago ni. Brayo itu. Ilingeng punika. Sane papat sane maka hawin wentan menyamo brayo beratan iya pisago ni. Ulian tongo siraga meruang dadi besik punika sane kabos meruang se-se dadi resiki ring genah raga ngemargi yang suagino. Kadi titiang dumun ngeranjing titiang ke RRI wang se meruang di RRI. Saking meruang ring RRI mepulih dari se tanggal 1. Sang sami pulih sedane angin ngemertin kulo warga piana. Cucu dan kadesa punika. Ingih kadesa punika. Pinah ke titiang mepekiling, metuingat, menyama beraya, yang sampun iling, menyama beraya, beratan, bareng-bareng, nyarengan, asing-asing pekewah, pasti ke pacang rahayu kepanggih. Ingih, ingih kadesa punika, sida untuk peka, ingih, mogi-mogi nyenwenten, pikenohnya newantah titiang metuingat, mepekiling,
ide peraga yang sujana sani sampun ngewikan nama ku sami sekadi peka tutut di tiang nuturan ngewocana yang kadia sapun ikawantah dasar ruwa beneda ni enten dados pasah ringan nge ledang ah sama yang banget ngelungsur agung rena di tiang pak tutut nge majantan makweh kekirang ni pun wendan sani senang miar sayan wendan alar nani nentan senang ngeh deman kalawan tan deman tan dados pasah nalar punika inggih ka desa punika mugi-mugi rahaja ngerhayu sinarang sami duane sampun lintang pun rahina galungan kuningan sampun nalar sida memarki antar nalar ring sejero ne pidadap sang meraga guru sesa ngelantur pemargi ngewer diang seni lan budaya kewenten raris sebilang warsa pesta kesenian Bali punika maugir hayung rahajang ye. Inggih kadisa punika pengabdian di tiang pekat tutut pina kausana ningatur puput yang untuk muncaran para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Selamat pagi Rekan Rai, Direktur Eksekutif LSM Perlindungan Burung-Burung Indonesia atau Flag Marison Guciano mengatakan Bali merupakan rute utama dari masifnya skala perdagangan ilegal, khususnya burung liar. Ditegaskan peredaran burung ilegal tersebut mengancam populasi burung-burung di Bali karena cara yang paling mudah serta murah untuk mendapatkan burung dengan mengambil dari alam dibandingkan melakukan penangkaran yang membutuhkan waktu dan biaya. Marison Guciano menegaskan maraknya perdagangan ilegal burung liar melalui Bali tersebut harus diantisipasi otoritas setempat seperti BKSDA dan Balai Karantina untuk dicarikan cara dalam upaya pelestariannya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rajang Semang, Rakadang Rai, Muali, Nyarangin, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ring Rahina Redite, pinanggal 28 Juni, Wase Duang Tali 6 Likur Puniki. Dari utara pacang nyarangin Rakadang Rai, Niki ring acara Rahina Ayung, ye. Nah, sana ring rahina mangkin di duta pacang nyarangin akan rai niki ngawit jam 10 kantos di duta puput bertugas niki ring galah jam 3 sore. Nah, akan rai sang sami dados niki pirangan siaran puniki ring aplikasi RRI digital dan streaming rri.co.id. Nah, sana makin ring acara Rahina Ayu dari duta pacang menyajikan niki drama Tari Arjeng. Sana makin berjudul drama Tari Arjeng Ante Sape Bagian 5A. Akan rai ngiring pihak sayang sarang-sarang.

Rehening hidup luir kidatan katit akejap hidup dini digumini pemancutan jiwa sing kena berlakar narko maka awinan sanang saja tekekang ide sangyang dharma tulat pemargin ide sang dharma wangsa ngemangekang ide dharma dini di jagat angon pengukuh jiwa angon bekel kehidupan.

0: Yosina pugelahanane maol-maol sakeluwir kumale emas manik itu sido dadi pegelahan hidup yen subo nyak sulur benah
1: nyak ya saja gitu
0: beli. Nah mudah-mudahan
1: nah
0: agamu nak harapan ini digumin ane nentuang lantas nyeida
1: saja
0: pengacem pada ane tau
1: sake walo iwiso wirago mau tingkah ane melah nesan mago nyidak munuh-munuhkan bibit melah nesan mago amon kesugihan segitu atau brano merupo mas pipe singelah yang sebuah irako bisa molda sudarmu ane melah tuh jani akon kesugihan
0: modal inale dipoman sak mago kemulan harus ada taksu taksu tetap
1: taksu
0: ane madan tak
1: tak artinya ngeneh sulung sinarane lumung
0: sinarane duo menggerakkan jiwa ngidupang jiwa
1: artinya yaning subuh ada sinar
0: nah
1: itu ada tesan jati diri
0: jutir kang kinaranan sih itu
1: nah apa lo senapa pojolan tuh ngeranangannya lu
0: nah tuh bo
1: nyen jauh biasanya ngayane polos ke wah
0: polos ngayane polos ke wah
1: bener liyo nene mayasana nih lu tonano kena
0: kan doa leh jani jani banyak des aja bayu eh
1: ido tunas
0: nah dan ido nak paling melingaling-aling ido jauh ya gitu
1: yo ido
0: waktu sini yo
1: nak doa isena yo
0: doa isena
1: yo ido yo nih gitu gitu
0: atur
1: atur doa gong putro puniki mau kangen mau kau titiang yanten wenten ratu saneng iring titiang wiyakti puyung ratu puyung daging jagat keraso antuk titiang durus durus ratu

0: Dewa Raduh. Jak mojo jangkeyan. Nah, mojo jangkeyan pemargani do. Sing perlu emosi. Cara belinya ning Dewa Raduh bener kaya ngalo gini apa masa.
1: Nah, luwir janere Terangganu pinaka dipori kalaning wengi.
0: Iwak disuluh, suluh palunguh cokore dewo ngicalang kepeteng jagat duwine.

0: ngasih punio bakti. Iyan boy wadwo nyala nengane madan bakti. Sinah boy jone punione lakar teko. Dini paman ngajak maniro.
1: Bang Yang jadi tiang teriki. Ratu dan purun titiang jak nangsek-nangsek kesapun niko.

0: Ini mah dandar sana agama.
1: Jalan paman sakabedik pelajahin tur maning ucaheyang pangside irage pageh kapening darmo patut.
0: Iya ni de mu baos, iya ni de mawacana pasti bo. Suluh pasti suluhane galang.
1: Suluhane galang mah kejang suluh tuh ngai galang tuh kikir.
0: Ada suluh suluh aja pin petang nak. Jadi listrik pin ada segitu tuh.
1: Oh.
0: Pasti amah jalannya melah mulus-mulus bawa.
1: Inggih titiang utsaheyang ratu.

0: aning imoyang jani beli. Kadi pernikahan ide doagung putere. Ane cen tesat make darmo. Darmo dokar tesat kau kepelinggihkan ni.
1: Dokar tu.
0: Nah.
1: Oh.

0: maka wadah lantas.
1: Nah,
0: mapan liu aja dinidup di jagat. Prolabdan gumiliu.
1: Aja.
0: Warnane ada masih kada kerasan catur warnane tuh.
1: Oh, mempeng ratu maosan ring sejeroning darmone anggon dasar paman ngalih ane apat-pat tuh bangsa jo sido jangkep.
0: Tuh dari tetang.
1: Ada undag-undagan. Ane sedang jalanin.
0: Mana-mana udah bekerja?
1: Bener, sing tadi besik-besik, sing tadi palas-palasan tuh.
0: Patut kenapa melajah kan? Undang kan si beten kengken. Undang nomor dua kengken kita gitu.
1: Inggi-inggi nawak titiang ratu belok titiang sana nangawinang ring sejaroning catur warga sana bawa sang ratu punika.

0: Kang Pramu Wisesa mahal kriya.
1: Nah,
0: di subane lantajane ada marso padut masih nyemak ane madan gegaen.
1: Ya.
0: Karya itu sat make
1: sat
0: jaran.
1: Jarane.
0: Kudo jaran. Kudo jarane.
1: Jaran madan jalan.
0: Jalan.
1: Jalan madan piranti.
0: Piranti.
1: Apo jemak yeseng mau jaran, yeseng mau jalaran ban karyo, apo nukel sido ban.
0: Ien kereta, adot ieu misi jaran.
1: Nah.
0: Yeseng si jaran kan senyak menjalan kereta.
1: Noh,
0: perlu pendorong itu. Patut, patut.

0: subuh aduh penggerak janise ditembli ngorong po jaran yen sing mesti ado ane lenan motivasi diri gitu nak ngeraosan.
1: Oh
0: ado anak atoh ragole duri yen sing udah nerako ngelah kena pridi sing mesti nyedam jalan.
1: Mapan ada makhluk sosial, makhluk individu.
0: Nah,
1: hidup ini perlu ketergantungan. Sengidang hidup pedidi dini di gumine. Perlu ngale wantua.
0: Nah,
1: ini kereta perlu ngale jalan.
0: Ngale jalan.
1: Jalan,
0: jalan aja lah.
1: Banyak mau jalan.
0: Oh, jalan apa jalan?
1: Ide tulung masih kereta, weh. Hmm. Oh.

0: Ada jaran, ada kereta sing masih nyidang majalan. Huh? Yen sing misi rodo kereta itu.
1: Si rodo?
0: Harus misi rodo. Oh. Panyidang jaran ngedang, apa saat mako rodo itu?
1: Apa itu?
0: Bakti.
1: Oh. Bakti itu rodo?
0: Bakti yang kan panyidang majalan masih.

0: tugas kusir eh?
1: Tugas kusir ya berat. Sebenarnya harus ngelah pengalaman dari kusir.
0: Harus uas kita dan itu.
1: Harus yatno.
0: Yatno.
1: Harus nawang medan.
0: Nawang. Medan joh.
1: Di Jawa.
0: Ah, mah teru.
1: Oh, artinya apa nih san mako kusir itu Angli? Pernikahan itu Agung, kesusilaan itu saat mako kusir.
0: Sebat.
1: No.
0: Cedang.
1: Cedang.
0: Harus pengduak kusir.
1: Harus intelektual.
0: Makau ini dah sangat junung milih kusir. Ida sang Prabu Janardana.
1: Ida sang Prabu Kresno.
0: Sang Karno, ida sang Pabru, ida sang Prabu Salio.
1: Nah.
0: Oh.
1: Prabu.
0: Prabu.
1: Pra sebelum.
0: Bu.
1: Bu lahir. Sebelum yang lain lahir. Oh, Pak Prabu.
0: Kekewah dari Prabu. Bu.
1: Kasap. Kanti Prabu maluan lahir pada kenelianan
0: semua. Sungsang adan. Makanya Prabu itu wibu yang waduh. Bu. Pati. Mesti bu.
1: Bu.
0: Sang Prabu.
1: Bu.
0: Bu. Bumi dan bumi, dunia menguasai alam. Pangidang sang Prabu itu ngitungan bumi.
1: Ibu.
0: Tabil mal bawang.
1: Patut, patut, patut, patut.

0: Napi malih cokori dewo sane sampun. Narto yang saperindikan kadi asapuniko. Yaning titiang ngemanahang patut saya waktian.
1: Yang titiang wantah narimu ke wantan tau. Tak makau pun iki botol titiang dumadak-madak. Ageng botol titiang doning cokori dewo nageng-nagengin.
0: Inge.
1: Mang dewentan yang nekat nang mantas dengan kikit.
0: Len sampun titiang merupo botol ane mewah pacang ilopin. Lereng di botol merageng daki malih.
1: Madak-madaknya. Nyak.

0: Prowesia kanang bumi.
1: Benar.
0: Kali sengaro keraosan.
1: Nih subomire paman. Ulian lekahan kali ini ngeranang.
0: Iyo san panas.
1: Sancok.
0: Nabi angin makin yin sampun panas. Mang de des. Des antuk titiang. Nih deyang. Bice yang pemargi.

0: natin sa kito.
1: Chachiren, chachiren.
0: Makajang, pado masoksag.
1: Magana.
0: Pado nga rabutin.
1: Tungos.
0: Bena.
1: To ciri-ciri.
0: Ciri-ciri itu. Sing ado nyak podurin.
1: Jakonya nage pemaluan.
0: Do coba kengalih ngane madan nguaso. Kel mau jalan kan semua sing dari pedurin jauh yang saling salib.
1: Saling salib.
0: Oh.
1: Perhitungan kudang ilmu kena sebuah nabrak lenang.

0: aneh buin tuh paman setadom iya ngajak nyamuk benah na nyamuk ajak pusi di karau
1: nah jalan nyamuk mula luwongan ajak pisago pedekin ajak tugalan
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Ini pasti kan DJ asal kan munyi gitu DJ yang kan aku ya.
1: Ala ajak pisah go nu luwungan. Beningan teker ngajak nyamo tugelan.
0: Oh.
1: Tawarin ajak pisah go kan sing megarangan apa?
0: Sing megarapo.
1: Yen bo ajak tugal kel megarang ya tuh musuh ngadenan.
0: Oh. Benar ya telah hadap ke ramahan ka sedunya.
1: Tuh, pang sing ada pegarangan.
0: Pang sing ada pegarangin.
1: Oh.
0: Sapun nika ciri-ciri ya. Oh.

0: Otto, se sajo. Nina ngerasa nganap nganap nyamuk nyunjung sadrung.
1: Nyunjung sadrung nganap pangruang.
0: Nah.
1: Jadi musuh lantas angon timpal. Besakan di warna tumia yang pindahan bah. Jak muka di mau pegat. Cara pegat ketebong.
0: Nah,
1: singidang nyamuk.
0: Jani mau bade, ajak nyamuk, mau tetaan siap selam.
1: Tuh. Benar kan siap selang yang nak mau bayi orang gini.
0: Benar.
1: Angon mayo.
0: Angon mayo, jani mau tetak siap selam. Siap pegat saja.
1: Jangan bulan-bulan tetak.
0: Wow.
1: Amat ya keras deh tuh.
0: Dia gedak ya betul.

0: sing kena ben nyangka dodok saja. Kadang nak sing kene kumit.
1: Nak mulo ya saja cara pernikahan alingsir-lingsir beli. Gudo gumi ya peleha.
0: Apa beli?
1: Sawireh manusone yen luwung manusone gumi ke luwung. Yen jelek manuso gumine bareng jelek.
0: Nak raos nak lingsir-lingsir bidan benan jo. Menge nyak mekasian ngajak asue, aro gumi melas gitu ado.
1: Kita tahu masih gitu.
0: Liu banyak mekasian minum.
1: Benan je ado. Sangtuh pelus ditukar de. Aro keluung.
0: Sangtuh pelus. Engkau maksud
1: tu? Silingsir situ. Benan jo kan ado. Kakul bisa memunyi yang tu luung gumi.
0: Ado,
1: angbol,
0: min kakul,
1: kan min,
0: ini mengenar kakul itu tecak itu kakul tu, cicing ngaung,
1: kenal ciri-ciri ado cicing memunyi petang-petang,
0: jam kudoe,
1: jam kudoe jangan kesalio memunyi petang-petang, tu luang gumi.
0: Biasa beli petang-petangnya mato. Nah ido ni memang ciri-ciri gitu. Ian beli tetap ya jalan lah gitu beli. Oh, sing tawang sepung sing tawang. Sapudan sapudan apa ya mungkin
1: mang. Bedan jo anado. Pitik inane bebek.
0: Ado?
1: Ado?
0: Do. Pitik inane bebek. Ane talo. Talo. Apa tu? Melian itu ya bebek.
1: Hah?
0: Milian itek ya bebek.
1: Pitek panak siap.
0: Itek ning ngambil lo.
1: Sing. Tong siape inane bo mati, taluh ne apa kok bebek yo ngam.
0: Dewa ratu indo yang malih mas mang de geni antuk titian nang betah wadas megelet situ.
1: Bingung titian ratu.
0: Yen perang karena Arjuna dewa ratu sebat megelet.
1: Oh,
0: ya mungkin yang wisian gumi sebenarnya sabun napi yang kelet lagi ini yang nah.
1: Kijol akun mekelet mungkin
0: napi yang ngon ngetes napi yang ngon memon.

0: Nih sebenyen subuh waktu yang ngon ngeremuk sing meraso subuh majalan
1: ngutuang serdaning mana
0: saja
1: sampun cokor itu membawas jak rasa des
0: bedak satu ojan mau sambung bangul
1: pun lagi tuh
0: tuh mengelantang-elantangan terus.
1: Iya sampun apiin paling ngucuk kode.

0: nikah nih doi beli agung.
1: Siro mapus pato Raden Silo Chandra.
0: Nah.
2: Sapun api.
0: Nah menikah ya anggelah. Sapun nikah pernikahan itu.

0: nida Raden Sile Jaro minake nadol. Nah, dini diketahui nangun sih.
1: Apa sih ido pinake rako?
0: Rako.
1: Kali ido murdaning jagat.
0: Nah,
1: irale jadi di posisi ido murdaning jagat. Mutus ido Yaris yang udah ditulak.
0: Yen bener nih, nah posisinya dan
1: nah
0: yen ido di puri baru semeto
1: nah
0: kita kalane ngenter ngwadwo ido sang prabu,
1: sang prabu
0: pangkeni untuk manteh-manteh kan puri. Oh iya sapunika.

0: doi beli aku pinako murdaning jakat.
1: Ni madana wikan
2: jo
1: ngenahang sang pinako rako.
0: Patuh jo cang aja beli.
1: Ingken.
0: Cang nak majang beli dari kelehen.
1: Kelehen apa?
0: Kelehan.
1: Orang bisa.
0: No.
1: Dimana udah di pejabat. Mana berani ngang uang kita?
2: Jo.
1: Bener nabrak berani bebas. Kum sih menjalan gitu.

0: napak dikiring bencingah
1: ratu. Ini madan jabo jeruan, jabo jerupuri,
0: jabo tengah.
1: Di
0: bahasa Indonesia ini di luar dalam. Jabo tengah tuh.
1: Jabo
0: luar.
1: Tengah.
0: Dalam. Palungguh sareng dewa, mesanakeun mun Bang Yang Titiang sareng kuning.

0: matur itu kuningan gelas suposito tangkil.
1: Mangon protokoler apa dah? Mangon.
0: Prosedur.
1: Oh.
0: Ini sepenikau melihat melihat kerian bang yang titik.

0: katut.
1: Iya katut lawan ngiwayah.

0: komandan wayang.
1: Man, man sih gak ke warung, San.
2: Ye, ketut wayan man kengkeng nih.
1: Ring artinya
2: man. Man, man ke warung.
1: Man ke warung.
2: Ketut teko.
1: Ketut teko jak wayan. Wayan.
0: Nyoman, nyoman teko jani.
3: Gaya peran. Bangun, bangun, bangun. Bangun peran.

0: Iye nyoman.
1: Nyoman.
0: Nyoman Jayo Merano.
2: Nyoman Jayo Merano.
1: Blendiangi jo. Dane sampun padem.
2: Aden beli do.
0: Oh, angon adine.
2: Angon adi.
1: Ben bedekan mangke berah.
2: Ini mau gigian
1: loh. Ini dok, ini buat nih beli kaset kas nih. Di Jaya Prano beliau. Tuh Jaya Prano kan mati aja Prano kan kau ngeleng. Apa lupa jenis cuma?
2: Saya
1: nggak. Beli tiang aja dan saya pun padam tuh udah apa sih?
2: Saya Jaya Prano mati yo.
1: Enggir.
2: Sekarang gampang.
3: Sekarang gong cina.
2: Tapi kita kangi ini kita mani. Atau lo wedang bang sekarang gang itu tuh.
3: Oh, jadi benar ya marah tegang apa saja dua hingga.
2: Bangin sekarang gang apa kampil putih gitu tuh.
1: Nah, tegok tuh. Wah, tas kresek tegok.
2: Jadi kalian sekarang gang tegok tuh.
3: Nah, jalan.
2: Nah, pasti man domen nih,
1: domen.
2: Oh, ngelengsa, nang kajok hijau tuh.
1: Ah, dom baju.
2: Kecu, liun, berayu tuh.
3: Cara dini nak mulai kita nyapu tamu.
2: Ah, penyangga tuh.
3: Penyangga tuh mesti ngesek-sek
2: nih. Beli. Nih, nak cenik kelih ada dini tuh.
1: Oh.
2: Nyamuk.
0: Cenik kelih. Cenik kelih tuh artinya jak liu.
2: Masuk.
0: Cenik kelih tuh, bajang tuh.
2: Cenik kecek ketok semperong.
0: Ah.
2: Nek ikan kabar ya. Wah.
1: Wah, patuh kabar saya mana pun bisa kon kabar.
2: Acehnya makelo tidak lama aku jumpa gitu.
1: Tumen ketemu nih.
0: Lama tabah suwa.
1: Berjuang.
2: Nah, sing bakal tuduh kal nangkil. Sing bertepuk nangtut.
0: Kengken tugas petru melenan.
2: Padahal.
0: Yang tugasnya
2: gelar patuh sing itu.
0: No.
1: Gelar lur.
0: Yang tugasnya di pronopis.
1: Mah. Nyenyet kau ni,
2: mut emel pernah nengenah tu.
0: Ada saja nak gumilingah aja.
2: Mut kedai sih kena tu, dot mana kena ngempung.
0: Si nak anu lah ni, kedai bio.
1: Ya,
0: senten bisa orang swastiastu.
2: Orang.
0: Brang brangsek bangsat gitu kan.
1: Singja keto.
0: Kau tak konon nengubos senten orang swastiastu, kengkena
1: kedai. Singja keto, yang ngubos siap. Jagung di lima nih, keng kado cepelit dia apa? Puji, kepelit paling otot.
2: Saya jagung cocol loh.
1: Apa sih?
2: Anak cocol
3: tuh. Konyang, pelit, konyang, pelit.
0: Dongpo penyah bungal nak beno prani
2: benar. Iya bungal, bungal marong dah, bungal berluang dah.
1: Konyang pelit,
2: banyak
1: konyang pelit.
3: Ada sih benar, ada cocol.
2: Aneh benar.
3: Aneh benar.
2: Keng,
3: dugas nih sword ngayah di art center.
2: Oh.
3: Yang sing pelibat tengah dua dek.
2: Tengah lu, tengah dua.
3: Jek ojo kok kentalin layang aneh gitu.
0: Oh.
3: Di jalan ke Cubung. Dek warnanya cocok dek.
2: Betul.
3: Beli kena kalau iya sakit gitu.
0: Tuh panak cang ketekong boleh.
3: Enggak ya.
0: Merdeka ketemu ngenin kot ngenin gitu.
3: Oh panak cita masang.
0: Oh.
3: Yen masang layangan, yen matok layangan tuh rumuang nae. Ulung layangannya mematan di jalan raya tuh bocor beli kenal kebijak beli lo doro untung beli sing cungeh yang cungeh nggak ada om cuacnya cuy yang ada bunyi sudah
2: dah sing cungeh sing dan itu
1: iya nak ulung nak dua gak ada tuh
0: ulung
1: pateh ulung bau ikan lo
2: ah yang pateh ulung
1: apa deh
2: bungut ulung das
0: nak botong ngot kan yang selina kau nak kepana itu ah nak nung
1: nang dulu akan ngematan tali ya mana
0: oh iya kalena pula selayangnya bareng pula
3: las oh
1: oke
3: mematan lantai
0: Mematan
3: Megat rurung
0: Ngantosan beli tomat gini.
3: Aduh,
1: aduh. Doyan, ada satu suk semua orang
0: wow.
1: Bo
0: semua nganjak mau sepat pungalnya.
2: Ini asal ini
3: Bo yo, Renmin mani gak enang tali layang nih gede nang bende.
2: Nenek, tuang bibir simpas, wujud. Nih temu kangen nih, men. Tepuk
3: lenang. Sing nanti bang rahaos gendo, cising saja. Mu ke belakang laku. Ke belakang kode keperantenan laku mu.
2: Ada apa?
3: Iya, bujang sing tuh, ane hangat, ane dingin ada.
2: Apa mancel yang berliu?
3: Ah, dok itu wangeng.
2: Anak tuh najamu masih tuh bayu bibirnya tuh bayu cocok tuh.
3: Kau piapote apa
2: ya tadi kok sing ada kopai
3: sing ada sponsor tagih beli ada kopai
0: bunyi lirjo to gitu pican di do batarone cen tu
2: taro obat abel betaran cang udah wak ningah ge wak berat
3: jadi kan ya melestarikan ane madan dedaran ane ya alami
0: alami
3: silem kuskus
0: jagung
3: metunu kacang melabla.

0: Tone ane teko sifat cantok cang sing suut malin kacang.
1: Debes kacang mania si bungkus balin sing
0: nae. Anu dagang mesti pon awam li. Kasal cak kamu pasti tipa santok tak sing orang apa tipa santok.
2: Oke di itu. Kal gitu.
0: Aku tahu aku malu.
2: Boy sawang malu ingkin.
0: Ulahan mudah.
1: Oke. Itu mesti kerupuk.
0: Nageh teh panas.
2: Pam kelong yang itu.
0: Mancan ya emon teh buang zaman itu nungil.
2: Nah, kaget ada ngadap kuaci beli. Ulah liu doh. Pam keluhan dengan itu.
1: Demen beli kerupuk kan ramai.
2: Ramai.
1: Banyak di plastiknya brok, brok ada beberapa ciri mau belajar kantin. Padahal kerupuk incang kinyo aneh. Bising ale sambal perlu lepek yang kerupuk amat seram jelemot.
2: Nah, ada diam lu demen kan gratis yo.
1: Nang lalapan, itu dadian. Lalapan ya ayam.
0: Sing bani. Sing bani. Apa ben mesti pecel lele itu sing bani?
2: Adik gitu.
0: Lele ancak pecelnya.
2: Ang udang masih lele anu itu. Lele jumbo. Nak mulo keto yang beli tipat berarti nak mulo jelaco tipat bang awak. Awak ngelah lele amun tabio keringi agam lu eh.
1: Nah, tu lian sing.
2: Kau pun mesti lele.
0: Apo beli tipat santo. Banyakkan tabianya gitu berarti.
2: Tabio mall ini.
0: Impol iyo
2: nasi. Jangan bahasa banyak tabianya.
1: Tolong dipedeskan.
0: Ngerti dagangnya kengkeng beli. Tapi jangan ngomong gitu banyakkan tabianya ya gitu. Banyak liu no tapi orang kan lalah.
1: Lalah.
0: Ian bo tipatnya berarti lalah. Yeh bin duang gelas. Mat pasang kan dia. Arti beli je duang tali wah benar man.
1: Ian bedak. Ikin orang ini na. Ian bedak sing gitu. Nasi beli jek man bo yeh. Oh ian bedak. Ian seduk beli yeh sing mana nasi.
2: Oh gitu ya.
1: Oh. Kalau sebab bedak nasi beli na. Nah jek mana yeh. Ujung otomatis mimbok
2: nah nengin kan agak udah bahan ujung akal gini cara kena naga pasah pungkat ya
0: ano bobo onyang
2: mut nyir
0: itu dagang kan gue no
2: dagang itu ini atalo ngaji ini
0: kengkeng
1: cuman yin yuk atalo yin yuk kar masih
2: kar
1: kar dikel
2: kuyuran yang aduk kat alo adi tuh cuman
1: yang adian
2: yang ngomong nodar wajah dari omong ini terus yang belanja maksudnya tuh
1: yen ilago nawang ane madan dedaran bebalian klasik tuh jatuh silo mau tunuh tuh angon resep luwong saja ngintut pengit nih
2: aja aku udah nggak boleh canggih ngerti doyan aku udah tak resepnya tuh
0: ini yen kel mau balik rame-rame
1: yen kel mau balik harjo cara pidana
2: nah ya
1: ini publik jani berpikir pidana dari harjo mani publik jani makanan itu harus teratur.
2: Selo tengah on.
1: Selo metamu.
2: Aku begitu campurane.
1: Kedle melabla. Misi lantasan kuwut maro semamuk. Wah, pemane ne. Jaga sibak. Penontonnya mulai didian
2: pemandan
1: itu doh. Lah.
2: Amat.
1: Ada insek masih.
2: Bersep.
1: Ngale bungmung. Begitu jangan tain ble. Jangan lantasan kuwut. Tun anu sampi tu ni nekat di sampi ni gede-gede tu di tu pan ketlon kan layak pasang ni membalik nanti cedok buka tekap ni jak pus bekaruan ketlon makan terjak mana nempel black dari aduh yang tain black bila gut bengung
2: aja terang balian aku balian jelek mumpan
0: artinya
2: mau nak ni lu nyama
0: nak pengalaman nak yo tain gitu
2: tu mulau yang ni nak tuang tu yang lah berak ni tu masa ndut pengit di satu wang sing lagai adi sangkut orang adi masa ndut pengit ni
0: oh sangkut
2: puyora
1: artinya resep tuh pengmani lagu elah
2: dia cang bahan resep kita uang satang tuh nah ada resep masak ini resep masak ini yang sangkut cocok abot ya penonton abot beli hilang puaris ini.

Kadang Rai, kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. I. Gusti Ayu Diahwardi mengingatkan ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua saat mereka bermain di dunia maya menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Ditegaskan upaya perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pemblokiran konten atau penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas pendampingan terhadap anak saat berselancar di ruang digital. Diahwardi menambahkan orang tua dan lingkungan berperan penting membangun ruang aman bagi anak dengan menerapkan pola pengawasan dan komunikasi yang sehat di ruang digital dengan mengikuti perkembangan pola interaksi mereka di dunia maya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Swastiastu sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH/SK/MSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Tala,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Irago ini ngadap biasa-biasa saja aja gitu. Irago ngelado. Mau nang jelek Irago nih, Irago ngerasang sing kengken. Yen jelek Irago nih bang nak len tutup filsafat nih.
2: Nih boy, sudah nih balik.
3: Tutup pengita ada filsafat.
2: Halo,
3: kayak ngentut filsafat.
2: Ang filsafat kan judul satu orang.
4: Eh mas, amat utaman tutup. Ya nabo disangka luang udah beli. Tujuh beli dari klien. Tapi kan saya tujuh beli
3: bapak luang. Sakit yen beli ngentut. Opa kena tuh orang filsafat itu.
4: Opa ngamah filsafat lah itu.
1: Ani ngutang demen, ani nuduk sempat gitu tuh.
4: Pesantian belum gitu.
1: Jadi kan gini jadi naik.
4: Jadi kan gini.
2: Ini ingat tidak di pemimpin gitu di tengah-tengahnya
1: tuh. Ini ada nih berturut parekan. Apa menlenan?
3: Apa ini parekan ada kepala parekan.
4: Terlebih-lebih.
2: Manor ada manor tukang ada.
3: Ada mengkoordinasi
2: parekan okay. Itu.
1: Korlap, koordinasi lapangan. Lapangannya buat itu, sini.
4: Artinya kerja sama nih.
1: Oh, kerja sama.
2: Padahal sih saya bahaja aja. Nuh lucu sih.
1: Maka kengkena.
2: Saya juga lucu. Apa dah itu?
4: Nadi lah ngon. Tak sang cang dong subuh aja. Eh untuk pengikin bol. Cang sing ngecengkan filsafat untuk cang tuh.
1: Diraga pengsing someh di raos. Pengsing someh di bibir.
4: Dah cang udah someh. Ngunyi di jauh dah someh.
1: Someh tuh ajar.
4: Ajar sih kita jabat
1: aja. Ngunyi bangli. Tapi someh.
4: Bangli. Ngunyin gumi.
3: Sajan yo ken somacan gitu.
1: Artinya ajer.
3: Ajer.
1: Sing dibibih ken ajer. Ane madan S3 senyum salam sapa da si boy rago jalanang tuh. Jani lan je pengupurengup base malu tuh madan canang
2: pengraos
1: dan pengraos. Bisa ngajang base? Bisa ngajang base? Yen sing bisa dong ajang bahasa pasti cara bahasa rogus nih. Ajang bahasa uta-uta di tengah kalang nih.
3: Itu nak nyoba.
2: Oh,
1: nyoba.
3: Nyoba.
4: Oh, jadi lagu satu nih. Nah, hilang.
2: Ini medan bibir. Nama bibir. Bincang-bincang ringan.
1: Oh, pas. Nah artinya biasa malu ngajang bahasa.
3: Biasa.
1: Yen kono biasa ngabon apa wadah pas,
3: mesti ngina
1: mau kecuk.
3: Yen banyak cara memakul tuh pandang kene be abon tong konde
2: engko. Wah, be abon apa mako?
1: Suk semana ngene.
2: Mi suk.
1: Ben
2: pesapat nih.
1: Iya.
3: Pase ngawaning sirih.
1: Nah,
4: sirih kan sirah teh nanya.
2: Ben
4: matu pesapat. Tok kos kakin bi tu omo de muak de omo teh sade pesapat itu.
1: Irago sat mako ingat ke nyamo pejang.
2: Aduh.
1: Pase. Buah. Pamor.
2: Amir.
1: Amir. Kan papatnya mau eh
2: makun sih.
1: Nah makun ini bin besik mak wedang di sisi ngoyang dok gelak ang makun eh
2: oh.
1: Nyamo ne pelin cidori tu dah dientok gelak tahu tahu terah bener gitu.
2: Oh.
1: Ah mak wedang di sisi yang nyegsak nyisik mak wedang ada nak orang mesisik.
2: Oh.
1: Awak dah yang sebab ngambil makun nyegsak buka kantin begitu.
2: Meh.
1: Awak yang ngambil makun je ketau dan mil.
3: Ada
1: yang
3: nyanyi
1: ada yang nyanyi jajo.
2: Sing ya, bungil mako. Pasti ada ya. Pasti jaya ada malu ben satu ngajang
1: ben di kengen.
2: Balik ada malu guys tuh.
1: Mapan ketatuan nak ngajang basit.
2: Siapa nih?
1: Lu bodoh. Pas kedubang ada madan pas barak tuh nak pih mangan sajam.
3: Angon kino.
1: Agon ngubadin, ye nak kecerik ngeling tengah lembangnya, ye pas ya, kedubang tu, agon nampak darain pungsed ne, utawi tangkah ne, atau selagan alis ne ketulin. Nah, mau inang, Pak Buanto selalu pengado misi tiok cenik. Nah, terus saat aku ngempuyo irare, subuh itu langsung ado adam ne, ya ne. Ini serbaguna ada meneh.
3: Kudia.
1: Woi, wahyo diat miko yen to tawang. Wangi mule malu mudakon. Kulo sing di metalang mule yen.
3: Nanata nantas krese.
1: Liu nya mau takut ken bonyok. Bah.
3: Oh, nangan ketu to.
1: Takut ken pang truluk.
3: Nah,
1: besar. Dewa rata.
4: Tawang kene sih maluin pesu mulai paman mekelo nya tua dong.
1: Dia kalah ke
4: daton. Jangan gede ne.
1: Kalah ke daton lah aku ngalih bonyok gara-gara gitu. Cang bojo ke ditu.
4: Cang itu demon cang.
1: Keluluk sekuati mengantung keluluk.
3: Abli kene cara najani mumpung.
1: Nah, Sebenarnya dia ancam layap ya Mas.
4: Sebenarnya filsafat tuh sing apa nih sing.
3: Adam meneh wong nih.
1: Adam
3: Adam. Adam.
4: Nah yang nih
3: betul betul. Adam meneh.
4: Diang man.
3: Jani kumpul-kumpul mah lojak Adam itu nah. Paden bungkus-bungkus paden plastik.
2: Ada
3: isinan harga.
2: Ada nage ada.
3: Ada.
2: Kurang Adam.
3: Kumpul ke malu isinan harga aku tuh 5.000 apa per bungkus tuh.
1: Yang itu kan Adam. Bisnis lah. Yang beli nu dalam pelestarian kan seni budaya perlu dilestarikan. Ingat tuh guys nih baseng nih ada di ini.
2: Sonen. Marah udah tuh lengkung di ban.
3: Apa apa betul.
1: Pak Ligas di ini jadi bilang bucu mesti Adam gitu. Jadi sing nuragane beli ngelestarian.
2: Di bumbung genderong nyeng lah.
1: Bumbung gender yo. Kan ulin itu beli betlak tak. Oh Adam itu ayam. Tidak gue nih makan ngajang base pengbisa mau base.
3: Adam tuh dingin.
1: Dingin. Pengsingi dago emosi. Base itu pengbase. Pengsingi dago mereka. Mengkenap reasonnya yang si Dau bandar gue ngerasang angkal dalangnya sekoneng wayang misi ngajang base nunasi cer yang ide sang yang siwo yang ide sang yang isuara tuh kenapa
2: balian balian ya
1: misi base misi pamor
2: balian ya balian ya balian ya
4: romo maro yang bom mau sesep sama sisip
1: sisik
4: sing bom kita ke kantino
3: habis sing
1: iya duduk aja
4: tau pengenal cantuk
3: ketawa ngomong kejang beli sayang wayang
2: dalang, dalang.
3: Dalang,
2: dalang.
1: Dari dalang kerusukan. Ijo yang biarkan itu. Nah, kita dap.
4: Oh, dan filsafat tuh.
3: Sekan itu. Sekan itu.
4: Di celulup mengandung sekuat itu, cangu.
3: Peh. Cien kopi.
1: Malu, jadi pasing ngemalu ulu. Irago bakal liwaten. Cara rawas malu Prabu di ulu. Irago parakan batis cokor. Pasing batis ngeliwatin ulu binjap. Usan ide dua agung, ide dua agung malu.
4: Sing pada apa nyap mang do?
3: Artinya masih satu aneh.
1: Gitu.
3: Ah,
1: isap dia. Oke tau.
3: Nah, itu masih satu apa? Masih
1: ada. Bisa jadi gitu masih.
4: Aku malu pam kelungur do.
1: Do nyacat mako
3: sing bani
1: kurenci mungtu molang de jeung ban kana makan beli jeung ngutuk ya kana
2: kurenci pal sawang po
1: iye
4: kuren nih pelajaran malu
3: kan misi mako pipih ne mau cepol ulung di tetor
1: di apa ada ne
2: di kopi ye
1: kita we ngemil mako kebes keras ngan do jepol metolika ke sampe sing ada nepuken na yen sing ada nepuken dunga ah yen ada nepuken hoyong langsung
2: ya, juga kopi mangkuk nadi masih ada mas ni.
1: Rekan,
2: gas nih.
1: Tujuh kadang mau peragak, kan mau subuh tau tau mau pendo si ubo, gedengan kopi, susu, jangan malah jangan makan adem cemplung, pengen ngomol-ngomol jelek saja, tuh. Mangku MPP.
4: Mangku cen tuh.
1: Mangku MPP.
4: Mangku MPP.
1: Kejadian sebenarnya tuh.
4: Nen mangku MPP-nya tuh.
1: Mangku pusat kuyangan.
4: Oh, aneh misi orang telak mangkian ada gitu tuh. Oh, nana bawa nasi cangcang dia belajar pati. Sekarang mau nasi cangcang panggal yang ngalang, banyak segar gitu.
3: Jangan kau tos nih.
1: Nah, oke, tuh.
4: Tapi tuh dia nih
1: penting berarti
3: ini tinggal.
4: Ya tidak dua main kutus.
2: Melaka berdek bang waktu.
4: Orang mah beli ban mas jelap nih.
1: Barakane raris ngende berang.
4: Oh, bangun begitu gede
1: mutu ember sing ya bangun dok itu harus itu senjata itu
4: tuh filsafat itu
1: sing kratos sirinero pati tuh dua gunggre patung cokori dewa meniki wentan para kanarin cokori dewa iya te pacang tangkil ratu durus medal
4: medal palungo cokor ratu jaga pacang iling di tiang.

0: Raden gelana ijo
1: nih. Niki parakane wayan sareng i kitet
0: redo. Iye ni apo gawe jak parak menduen tangkil menaden gelade ijo.
1: Madur madur madur.
2: Aduh wagung. Ido yaris kantun mesana kan dikini nyapo titiang dumun ngokasang mandole dang ratu medon
0: gak yang gitu nang adoro malu adon ngelajil
2: gisi gaya tuh doa kumputro durus durus ratu ide rako sampun nyantos

orang tertahan wan nih. Duh, dewa rat, siarat doa doyan.

0: mangudiang misi kedo jai peran.
1: Inge punya ngedong anuna lumuh dini. Dindu.
2: Bang ya.
0: Tampaknya
3: 8 udah. Dajil. Ya gening nak.
0: Yang subuh kene gelah ngajak aden gelah kadirasa alin gelah sebat sing man.
2: Inge ya, dini mengen.
0: Tuh aden gelah nak pragat disiplin bang cai nawang. Dijang alih buku aden gelah kene nak ada contoh dini dijaga teh. Apanya aden gelah cerai kan? Kewala jak disiplinnya luar biasa. Adi ben mani kada pitungan berdile. Doi dewa kijo-kijo. Coba tepuk cai.
2: Menawi itu winton berbuat pengaliko rado sekali syarat kena donen itu yari menawi itu winton api
4: parum deh parum.

0: sationya itu hati nak jujur tu nak saja-saja mabudi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: onyang ngalian madan bagio mapan bagio aduh dadu bagio liang bagio bagian bagian pedum
1: nih nyanang kenang sih kita
0: aja onyang ngalian duman liang kulo konen karewan
1: nyen nak nyak sebat sih kita

kali bebek angon pecut angon jalan ini dados sapu nika ring ring dijan menawi enten patut ipun nuna sugereh.

0: bebek i pengangon bebek liu sehingga lek ane madan serano akateh kali dia nggak guna penedakan jatuh tangga buineng lah penagan dongos maman yo i bebek jangan beten penedakannya maman yo wadah penagan ditu yang ama bareng bareng betak basangnya makan betak basangnya makan ado sing mungkus yo i bebek tak karang lumana dedaran apa
1: gimana perano masih gelar ya. Nya iyo metila sengraga di sisi iyo majalah nata bani ini ngangonan paratu agung gede.
2: Dajil.
1: Ya.
2: Sangkal pertiwi mot ada boburon tu nyanang tu entah dan sesai cina bu ani bojok tu kengkian sayang yo kapin panak. Yang dani miraga manusia tu patut tiru banyak saling asah saling asih. Nejani pemekasi dewo dan nejani. Neado buka beli angon ni dewo. Beli keling, beli mekito masih nggak liang pertiwimo. Kadi dosang ramo dewo, mirip dewo subo nawang subo wikan. Maka iyo nula kar nyerahan ke prabuan, kita udah malu ke prabuan ido nih. Kewalo ido sang sang ramo dewo nyerahan ring ido sang bradeng. Liu lantas ido lakar ngatur ngadu nepi tutur, mapan ido wikan. Kewalo beli ni jani anggo ni dewo nyamuk kelih ngadane dini belok beli ni keluar sing beli ni dang utur ni dewo ane cian patut ugar-ugar sepatsiku di jagat sing bisa beli ni ketuk-ketuk yang rasa yang beli cingak beli beli je kelih ngadane tedong jagat beli kewalo beli nak belok
0: ida sang ramo dewo ngicenin pituah ring ida sang berate sedurung ida kadagang raja nah nika wanta sanang palu ngocokor dewa mangkin pun api ring ida yari dah sapu nika
2: sake wala yang kena gelah jani toh cudat kini dewa pemekas jani beli jag ngideh pesan kapeni dewa ni jani kengkian jabani dewa ngayonun mapan jagate dini adana dikertawi nangun beli subo yang saling sir ipah dewa ne masin subo sanang sen yang rasane sing kalado perti sentanu sing ado cuma geras yang beli lakar ngentos kagungan dini dikato winangun ne jani cutat beli kene dewa i dewa ne jani serah beli jagate dini lakar banyak sido werdi saja jagate banyak saja melah tur maning ben pidan yen Idewo serang beli di nane jani pang sido jo idewo metaki-taki idewo uli jani ngalih dane madandang patni calon rabi
0: kar dados raja dados ratu pengambil rabi jani ido nyentut ide kar mesrah kenarin ide jani beli mesrah kencai dari pekase nyenji gitu
1: yang nasakan
3: sekarang beli polnya penyah bang beli cang
1: itu nyari
3: cari mood lah polnya mood yang ada yen
1: gue pudeng, udah raga, durus
4: nunggul kan
1: bentar, sayang itu ya sudah raga
3: cang, apa kabar?

0: tiang sat makone wawu di bisore beliagong.
1: Iya nih moyang kadin tenteng wawu di tiang tumbuh, wawu di tiang medon.
0: Tuh beli nak sampun membuah.
1: Membuah, mempertasak.
2: Bumumi.
0: Gel, usah ngomong itu.
3: Dajil, ada ngelasa nak mulok itu lontong. Kengkian yang padi ya, mentek neto yang buah padi kan kan kadang untul. Ada ngelasa itu sebab, sing tayan sing nyak tayan aku bisa.
0: Beli nguntul masih?
2: Nguntul, jadi siap metandu di bawah.

0: Nawak, nawak beli ageng tan purun titiang. Temudi anjak jaga teniki saat mako angen pelalian, angen pepelajahan,
1: percobaan.

0: buka kita nyawis penyuh meline tekan ngadi nadeng-adeng dumun nasugere titi
1: adi sila darmo idewo yan keni de dewa dini mesemeton ngajak dadua kelawan ing beli yan panya kede mai mulo kepuring ale sasulo pang dewa namang kewalo jani cutet beli tedung jagat adane jani beli ngwasang-wasi adane jagat ini di kerto winangun kengkian perintah beli ni dewa sing dadi tulak mapan beli nak raja adane ni dia tu je beli angon ni dewa beli belong kewalo beli ngideh kape ni dewa mapan beli subong ancan lingsir puri ni dini dan ada pertisan dano pangsing putung puri ni ketu kayun beli ni cutak di nana jani dewa sing dadi tulakin bawas beli menjalani dewa di nana jani
0: nah dan
2: penikan rajo niki penikan sang prabu tepun api cokor dewa
1: cutak di nana jani dewa sing dadi raga dewa tulak kapin bawas beli mapan beli tedung jagat anane dini di nana jani dewa mepamit kapin yang beli kemoi dewa ngalih rabi pang mani dewa rabi listu ayu dang patni ane nampi ngelingi dewa ni riwokas yang sidoi dewa ala rabi kelawan rabi ni dewa adonya yang dituperti sentano donya lah karang ngisi jagad ini pangsing putung nak ketuk kayun beli ni

0: nyati-nyatinya Irsno semeton asiki kemulan wit saking rahim mula asiki
1: tiang peiket dan persemetonan puri ini emang udah becet
2: mula idewa lintang peradanya.
3: Iya yang sapun itu niki penyandang rada si dari ngayunan kata ler ketambat yang paling ngocok orang itu
0: Dajil
3: Tiang
0: jak bengong saja gelah kapin adin gelajak mulu dap-dap
3: Tiang ngun Tiang ratu
0: nah ini jani apa mendian bawa sang beli cudak di jalan sang keng-keng perintah beli jani dina jani dewa lakar utus beli pangi ngale-ngale dewa ngale jatuh karma ngale jodoh pangmane dewa jodoh dan elis tuayu kewala kini dari dewa ngsap masih ngasih tibakti di pemerajak
3: Tuan, ukuran ide raka sapun api, Ratu.

baca ngelungo. Iki ngiring-ngiring mangke naratu mandosampun nang kesep tur maning ngatajak puniki Suryo.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual.

0: ragun lebat segar saat puasa sehari.
1: Nak dini suboi rago, nak rawasano.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
0: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
2: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

air kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

Hari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ngulangan pik.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mugi raga sareng sami, stato kenak, rahayu, lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pengudaraan Sakin Margi Hayam Road Nomor Pitung Dasa dan Pasar Kan Rai Kantun Kesarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kecunduk serang titiang gede duta ngering acara Rahina Ayu Teras UMKM. Nah, kan rai ring acara Rahina Ayu Teras UMKM sana mangkin ring Rahina Redite pinanggal 28 Juni 2026 puniki. Deduta pacang menyajikan iki sebuah picture nggih. Iki sebuah picture yang bertemakan pertanian nggih, agrowisata. Nah, kan rai niki berjudul The Silas Tetap Pertahankan Potensi Pertanian. Nggih, kan rai ngiring biar sayang sarang-sarang picture puniki.

adalah kawasan wisata dataran tinggi di Kabupaten Tabanan, Bali. Terletak sekitar 50 km dari Denpasar, kawasan ini terkenal dengan hawa sejuk pegunungan, pemandangan tiga danau, yaitu Danau Beratan, Buyan, dan Tamblingan.

Tunggul berada di kawasan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, sekitar 48 hingga 50 km di sebelah utara Kota Denpasar atau 20 km selatan Singaraja. Waktu tempuh perjalanan dari pusat Kota Denpasar atau area Kuta sekitar 1,5 hingga 2 jam. Kawasan wisata Bedugul ini berada di ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Ini yang menjadikannya salah satu daerah terdingin di Bali. Bedugul juga memiliki potensi utama sebagai pusat agrowisata, pelestarian flora, dan destinasi spiritual yang ikonik.

Berjalan-jalan mengunjungi kawasan wisata Bedugo tidaklah lengkap jika tidak mengunjungi agrowisatanya. Di kawasan ini banyak terdapat agrowisata. Desilas Bedugo adalah salah satunya. Kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi agrowisata Desilas yang hingga kini tetap mempertahankan potensi pertaniannya.

0: Desilas Agrowisata adalah taman rekreasi dan pendidikan. Desilas menggabungkan antara pertanian dan pariwisata. Ini diungkapkan oleh owner Desilas Bedugo, Imade Siledana.
1: Mungkin pertama kita jelaskan tentang apa itu Desilas dan konsepnya seperti apa. Jadi Desilas Agrotourism ini adalah taman rekreasi dan pendidikan. Jadi kami menggabungkan antara pertanian dan pariwisata, di mana potensi yang ada di sini adalah potensi pertanian.

0: cikal bakal adanya Desilas ini karena adanya potensi lahan pertanian dan dukungan lingkungan sekitar.
1: Jadi awal cikal bakal adanya Desilas ini dengan potensi lahan pertanian yang luas, didukung dengan lingkungan sekitar dengan view yang bagus, terus kami dikelilingi sama hutan lindung. Nah, saya tertarik untuk mengembangkan, memadukan antara sektor pertanian dan pariwisata. Gitu.
0: Berawal dari pendidikan strata 2-nya, ia kemudian mencoba memadukan pertanian dan pariwisata.
1: Tentunya dengan lahan yang saya miliki di awal itu, orang tua punya kurang lebih 4 hektar. Saya kembangkan pada waktu itu, dan pas setelah kuliah S2, kebetulan saya ngambil S2 kajian pariwisata, tesis saya itu adalah mengambil judul strategi pengembangan agrowisata desa Candi Kuning Selatan. Itu awalnya. Nah, judul itulah saya langsung pakai sebagai dasar untuk membangun bisnis ini.

0: tetap mempertahankan nilai pertanian dan menambahkannya dengan sentuhan lainnya adalah hal yang ia lakukan di Desilas.
1: Jadi seperti itu cikal bakal kenapa bisa Tiang tertarik untuk mengembangkan ini, karena jujur Tiang sebagai anak petani dan pedagang tetap mau fokus pada sektor agribisnis, karena main bisnis yang di sini adalah sektor agribisnis hulu sampai hilir. Jadi hulu sampai hilir itu maksudnya adalah kita juga memproduksi, setelah itu juga kita panen, pasca panen ada packaging, termasuk juga pendistribusian produk-produk itu ke pasar horeca, hotel, restoran dan kafe di area Bali saja. Gitu. Jadi saya tetap tidak mau meninggalkan sektor pertanian. Tetap menggarap sektor pertanian dengan value-value yang bisa kita create sedemikian rupa, dan termasuk juga menambahkan sektor pariwisata di dalamnya dengan activity-activity tambahan. Gitu. Nah, konsep dari kami itulah taman rekreasi dan pendidikan. Jadi kami tetap menonjolkan edukasinya.

0: taman rekreasi, Desilas juga tawarkan edukasi pertanian.
1: Edukasi di sini yang kita tawarkan itu adalah botanical journey. Jadi sektor pertanian itu bagaimana orang-orang perkotaan, anak-anak kecil, termasuk juga dewasa, itu nanti dia bisa melihat secara langsung pertanian secara konvensional itu seperti apa, secara modern itu seperti apa. Itu kita ada semua di sini. Mungkin bisa disebut kami di sini menciptakan lab hidupnya pertanian seperti itu.

0: konsen pada pertanian dan sebagai tempat belajar menjadi fokus Desilas saat ini.
1: Kami membuka seluas-luasnya tempat kami di sini sebagai tempat belajar. Makanya pada tahun 2018 kami bangun pusat pertanian pedesaan swadaya P4S, namanya P4S Agro Alam Lestari.

0: di tahun 2020 namanya menjadi tetap di bawah payung dari Kementan, tapi namanya biar lebih keren, biar sesuai dengan zamannya, anak-anak milenial, namanya Vegetable Institute, gitu. Vegetable Institute Desilas, gitu. Nah, itulah memayungi sektor pertanian untuk khusus untuk edukasi.
1: Hingga kini, Desilas Agrotourism di Bedugul, Bali tetap dan pertahankan memadukan sektor pertanian modern dan pariwisata. Tempat ini berfokus pada edukasi bercocok tanam ramah lingkungan, khususnya praktik pertanian organik, pengendalian hama alami, dan penggunaan pupuk organik.

0: keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja isi MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz Sekarang Raya Kantun Serang Info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih Kantun Raya wau sampun kita piar sayang nggih sarang-sarang picture sana menjudul The Silas Tetap Mempertahankan Potensi Pertanian. Nggih Kantun Raya The Silas niki terletak di Bedugul Tabanan nggih. Dan memang The Silas niki terutama The Silas Agrotourism niki konsisten mempertahankan identitas pertaniannya di tengah perkembangan pariwisata modern. Di mana The Silas memadukan edukasi dan rekreasi dengan mengelola lahan yang sangat luas niki untuk bercocok tanam. Nah, melalui Sila Farm mereka memproduksi dan menyuplai sayuran, buah serta herbal nggih langsung dari kebun ke berbagai hotel dan restoran. Nah, selain menjadi tempat untuk memproduksi sayuran, The Silas Farm niki juga menjadi wahana edukasi nggih. Di mana para pengunjung dapat belajar niki tentang sistem pertanian dan perkebunan modern di Silas Farm puniki. Selain niki, Silas Farm niki juga berkontribusi nggih dalam mempertahankan areal hijau di kawasan Bedugul yang terkenal nggih sebagai pusat penghasil sayuran yang utama di Pulau Dewata. Ingin rakan-rakan mesandakan dumun melebas dari utara pacang wali nikinya rakan-rakan rakan-rakan. Tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Brother, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu? Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Kibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai Kandeng Sarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Akan Rai Kandeng Ring Acara Rahino Ayu Teras UMKM.

Kadang kali Niki terutah pacang nyobiahin lagi dek terkait dengan rahasia UMKM bertahan ring era digital seperti sekarang ye. Nah Niki terutah kutip dari rri.co.id. Nah, di zaman sekarang keadaan rai bagi pemilik UMKM nike perlu yang namanya perencanaan bisnis utawi business plan. Di mana hal ini akan menjadi penentu keberhasilan usaha nggih di tengah perkembangan pesat ekonomi digital. Nah, keadaan rai business plan sendiri berfungsi sebagai peta usaha yang membantu pelaku bisnis Niki memahami target pasar, strategi pemasaran, kebutuhan modal, hingga proyeksi keuntungan yang ingin dicapai. Nah, keadaan rai tidak cukup, UMKM Niki tidak cukup hanya memiliki produk yang bagus, tetapi juga harus memahami siapa target pasarnya, siapa pelanggannya, bagaimana strategi pemasaran, serta memperhitungkan bagaimana keuntungan Niki bisa untuk mengembangkan usaha.

Kanda Duta. Cukupkan sampai di sini. Tapi kan rai sampunan mereka-mereka duaning de duta pacang muali niki nyarang nakan rai ring galah jam 1 siang ring acara ngelila ulangun sesi request lagu sareng megatre. Hingga kan rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakuten Rai, Kurator Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 Profesor Dr. Imade Bandam saat menghadiri pagelaran a Tribute to Ide Bagus Blangsinge di Gedung Kesir Arnawa. Taman Budaya Denpasar mengingatkan semangat pelestarian seni tradisi Bali harus terus diwariskan pada generasi muda melalui keteladanan para maestro seni. Dijelaskan salah satu sosok yang meninggalkan warisan berharga bagi perkembangan seni pertunjukan Bali adalah almarhum seniman Ide Bagus Blangsinge yang tidak hanya piawai berkarya tetapi juga memiliki dedikasi tinggi dalam membina generasi penerus seni Bali. Demikian Gater Bali, saya Gede Dita, sampai jumpa di Gater Bali berikutnya.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Mengudara saking margi ayam ruk nomor pitung dasa dan pasar akan rai kantung keserangin 106,4 MHz Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Rahajang siang akan rai dumugi selalu sehat dan semangat ye. Kecunduk muali sarang titian iki gede duta ring acara ngelile ulangun sesi request lagu lan megatre. Edisi redite niki tanggal 28 Juni warse doang tali 6 like. Nah, kerai seniarse request lagu tembang-tembang pop Bali niki dados nanti ngeh ring line telepon 0361223361. Kalau kerai bisa niki nyengol-nyengol di duta ring WhatsApp ring nomor 087-898-822-420. Gih kan Rais, durungnya Deduta buka niki sesi request lagunya nih. Niki asiki temang katorin Deduta. Judulnya nih Cinta Segitiga Saking Beli Bagus Wirata.

0: itu dia Asik Ketembang dari Beli Bagus Wirada, Cinta Segitiga. Inggih kang Rai, sane arsa niki bergabung request lagu Tawi Megatra niki Sang Radio Duta ring lain telepon 0361-223361. Ya niki sampun menten penelpon. Halo Mas Asiastu. Ah, nggih terputus ternyata kan Rai nggih. Nggih kan Rai duta buka ring lain telepon 0361-223361. Halo Mas Asiastu.
1: Om Swastiastu, halo, selamat siang, Beli Bagus.
0: Selamat siang.
1: Beli gede duta, domen, kak ngidang meneh, Beli Gus.
0: Inge, Niki dari Tabanan?
1: Dari Plago.
0: Oh, Kak Eka. Domen, Niki kecunduk, Kak Eka.
1: Ampun jago uyak kene, uyak rainan, dan ngidang meneh.
0: Inge, yang...
1: Penapi katerane, Beli Gede.
0: Tiang kena pekak pun api niki kena ni.
1: Ya pada pada cerah mungkin kau kau wau kenten ibu sudah mesuntik niki.
0: Oh kenten pun api.
1: Yeah.
0: Lagi sakit.
1: Asam lambung kau menek bide.
0: Okay kenten. Sampun ni telat niki. Sampun telat makan pekak.
1: Dan mungkin ampun mendingan oleh ibu.
0: Oh sampun, jangan telat gih makan gih.
1: Sampun api lah kerana.
0: Kena tiang pekak. Pekak.
1: Pekak. Salam keluarga kami gih.
0: Oh gih. Pekak umanis kuningan niki kemana niki melancaran?
1: Bejat Jumat gih niki. Kacang jongkok.
0: Iya.
1: Oke. Kenten boleh kijon ki di mahgen itu.
0: Oke.
1: Kenten onyang kenten pernah cucu mantu keponakan onyang teko.
0: Oh, oke. Rame jadinya rumah ki.
1: Iya, udah di Tabanan mereka.
0: Ah, iya.
1: Ini kami ke yang cucu mereka nyali. Kan dani ngalain kijon ampun nelpon orang kar mereka nyali kenten dani ngalain.
0: Iya, pangsing sung nyen rumahnya. Cucu teko suung nyen. Iki Pak Eka, kayun request lagu Tawi Megatra iki.
1: Kan yo ampun tembang dumun nge.
0: Nggih, tembang napi niki.
1: Ya be suwe yo kak tentu le Megatra lakin mangkin waktu re anu kan ya napi dan tembang.
0: Nggih, tembang
1: napi. Johen nge.
0: Napi?
1: Bukit Johen lah.
0: Oh, Bukit Johen, ke Sidan nggih.
1: Ya menikah dengan berduta salam ilin yang sarang keluarga mengenai kena rayu.
0: Inge suk semua Pekak Eka.
1: Ya menikah dengan siapa mitom cantik. Sarang kami pendengar perempat mengenai kena rayu sarang kami nikinge.
0: Inge.
1: Ya berduta menikah dengan siapa mitom cantik.
0: Inggih sok semua Kak Eka. Dumugi Kak Eka selalu sehat dan jangan sampai lupa niki makan nika. Jangan telat makannya nggih Kak Eka nggih pangten ben moali ke dokter niki ben mesuntiknya. Inggih untuk Kak Eka dan keluarga semoga sehat-sehat selalu juga nggih. Ingat kan Rai, muali niki duta sangka ring lain telepon 0361-223361. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dari Ganteng.
0: Ingat, Mah Mangku Prajapati.
2: Aduh, tumben kecunduk sama gede nge.
0: Ingat, tumben niki Mah Mangku.
2: Gede.
0: Mah Mangku pun api gatra niki?
2: Astung karo kena gede.
0: Ingat, astung karo kena selalu nge.
2: Karya wangi deh, nih Banten.
0: Oh, lagi bikin Banten niki.
2: Mah ben mani ke Panyer deh.
0: Oh, wenten api nih ke mah?
2: Ngodalin.
0: Oh, ngodalin. Nge.
2: Pagi jam 7 mah bo berangkat deh.
0: Mih, slet gati. Ingat makan mah, ingat sarapan, semang-semangan.
2: Astung karo pang seger mah deh.
0: Iya, astung karo mah mangku, selalu
2: sehat. Ini pang seger. Angin yang semeton.
0: Iya.
2: Terus tembang gede
0: nge. Iya tembang napi mah mangku. Layang-layang, Pak Inten. Layang-layang. Oh, Mahwangku, Niki. Kan sampun memutar dari Bagus Wirata. Dados, mau yang lain, Niki?
2: Mas Tunggaro. Salam, Mas Tunggaro.
0: Salam, Mas Tunggaro.
2: Tunggaro, yang boleh rezeki.
0: Mas Tunggaro, selalu lancar, nge. Rezekinya, Mahwangku. Dan sehat-sehat selalu.
2: Lain, Mbak. Mas Tunggaro, nge.
0: Sehat selalu, Mbak. Mahwangku.
2: Yang males, ya, dia.
0: Tapi?
2: Tuhan males.
0: Nggih. Abdi. Nggih, Astungkara.
2: Nggih, semua gede.
0: Nggih, semua wali, Mbah Bangku.
2: Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, Om Santi Santi Santi Om, Mbah Mangku Pajapati saking Tawanan. Sug semua sampun nyarangan deduta ring siang puniki nggih. Dumugi Mbah Mangku Pajapati selalu sehat nggih, sehat selalu dan dilancarkan juga rezekinya. Akan rai niki wenten sana nyenggol niki wenten Pak Yan Sena saking Bedulu Banjarmas Bedulu niki nggih, suk semua sampun nyarengin Pak Yan Sena. Niki wenten juga Mbah Egi niki sana nyarangin deduta ring siang puniki. Yesuk semua Mbah Egi. Taler niki wenten Kak Gede Alwin Danendra Banjar Sambian Undagi Timpak Dabanan sana nyarangin deduta. Nggih rahayu. Nah, niki wenten juga Ibu Wayan Suartini saking sedang saninya rengin. Yesuk semua, Bu Wayan. Inggih Kang Rai, mesanakan jumun melebas duta pacang wali niki nyarangin rakan Rai. Tetap satu RM4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kalanwan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: 106,4 MHz Sekarang Rai Kandung Serangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih, Rai, itu dia tadi dua lagu requestan dari Pekka Eka dan juga Mbah Mangku Prajapati. Nah, Kang Rai muali niki di Duta Sanggar ring lan telepon 0612233613. Nggih, semeton sane arsa request tembang utawi megater nggih bisa langsung. Nah, niki sampun menten penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu.
0: Halo. Kajang siang ini Ita.
1: Nggih, pas.
0: Kenapa niki kok lemas sekali suaranya Nini?
1: Panas sekali ini.
0: Panas bekeplug.
1: Ya bisa ngomong apa nyakin bang cerobe ya san baru cocok nih.
0: Nini Ita. Ya. Manis kuningan tan melali niki.
1: Aduh si man melali.
0: Ah tan man melali.
1: Anu nih apa dana nih bah bangun.
0: Oh baru bangun niki.
1: Bah bangun.
0: Napi?
1: Bah bangun.
0: Oh, baru bangun.
1: Bah bangun.
0: Oh, bah bangun. Bah
1: kan bangun. Bah bangun kita nih sesenggang nih ada duta.
0: Ah, api napi yang artinya nih ke?
1: Ah, ya nih ibu kuninga. Lungsur. Membersih wuk sih tuh.
0: Ah.
1: Ya nih bin, matanding, mataki-taki. Angon yang ro purnamo.
0: Oh, purnama kasel.
1: Bangun ngentungang nuduk kita patuh masih terdet duda.
0: Oke, entan. Pul artinya sibuk niki, sibuk metading lah Nini Ita.
1: Dan boleh kok melalui larian, nakangian, benjangan, benten galah. Khusus melalui kan kita dek duda. Makin fokus ngalunin muara rainan. Ikiana rahayu kita dek duda.
0: Astengkara rahayu.
1: Ini anak nini mau dalan benyang di Nusa Dua. Di Jero Benang Banten benyang kan mereka gitu dek duda.
0: Oke, dan benyang pas purnama kase toh. Nih, Nini.
1: Kasong, nih. Ini dia duta. Nah, bisa-bisa kita tu jadi Nini kan ngalah anak pat. Anak ini kaso, purnama kaso. Anak kedua ngodalin karo. Lagi anak ketiga ngodalin ketigo. Pokoknya purnama tetap misi pang berjalan. Berkunjung sama-sama, sama-sama cucu kita deh duta.
0: Oke, tayge duta.
1: Di jero kapat gitu, papat mau pernah tau. Paling gurih ya semua di pokok kita
0: di pokok.
1: Iya, jadi kita. Yang kumpul di Nusa Dua, nyok cucu mantunya kumpul di Nusa Dua.
0: Artinya kumpul keluarga, nggih, sekalian, nggih.
1: Kumpul keluarga, kencan di duta, keluarga cucu, keluarga mantu, keluarga anak, gitu.
0: Aiyah.
1: Ya. Kalau besok itu kalau ada odal-odalan itu sekitar 40-an.
0: Oke, dan.
1: Ya, kumpul-kumpul sama nak mantu cucu anak misan minon juga.
0: Oh, semuanya nggih.
1: Sudah duta.
0: Ini artinya naik motor nggih ke gini nggih, Nusa Dua nggih.
1: Ya, sama-sama bawa tuh.
0: Oh, Nini. Nini masih bisa nih, masih kuat naik motor.
1: Nini kan enggak kan anak.
0: Oke, entar kan anak Nini.
1: Iya, masing-masing di penebol, di bengkel, di pejaten gitu deh duta.
0: Ini.
1: Ini salam-salam sedikit deh duta.
0: Ah, nggih, silakan
1: ini. Lama ada ikutan ini enggak sempat.
0: Sibuk mentanding niki Nini.
1: Sibuk ya. Tapi mendengarnya itu tetap.
0: Ingi.
1: Ya tapi on air enggak sempat ini ya. Udah dari barat nih main Ira. Sudah terima. Bu Pera, Pak Depi, ada Mbak Tunindi, Kak Ciatop, ada Nini Ayuna, Mangku Raja Pati, ampun wong eh.
0: Sampun, sampun mungga.
1: Raja Musana, juru Mangku sudah nih, nyala semua juru Mangku.
0: Iya, yes, semua juru Mangku.
1: Wenten Kak Pedos, wenten juru Mangku Nyomanasi, Bu Janura, Bu Yan Suartini, Gung Biang Sri Kekeran, Mbak Dagi, Ki Pak Yan Arbo ikutan, ya, nanya sebentar Pak Yan. Yeah. Mancung, bu tuku boyo, bu marani payet, bu Eka bebe munga bu Eka. Tadi pagi dah dapat bu Eka. Bu Eka sampai di ya. Yeah. Siapa ini ikutan? Kiranya Gong Biang Yoga ikutan ini.
0: Oh,
1: ya, makasih Gong Biang Yoga. Mailin ini ikutan, ada.
0: Yes, semua
1: Mailin. Makasih Mailin. Ada nih yang Kirana, nih yang Kesawa, Pak Eka Prago dah ya. Enggak mama man pandu naik man pandu. Ya semua semuanya deh duta.
0: Inge dibungkus inge.
1: Ya, semua sehat nganceng nih Mailin nih dah Mailin. Dia duta supaya sehat selalu ya.
0: Iya, Nenek Ita juga nih.
1: Iya, makasih dia duta. Wali yang kalah Nenek. Mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Yes, semua Nenek Ita. Yes, semoga sehat selalu dan lancar untuk besok nih. Gaya kang Rai, muali niki sangat titiang ring line telepon 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
2: Halo, Swastiastu. Selamat siang menjelang sore Zenita.
0: Inggi siang menjelang sore. Niki sirai ring titiang niki.
2: Mbah Egi.
0: Iya, Mbah Egi. Langsung bisa gabung niki di line telepon.
2: Untung Sungkaro bisa masuk ini deh duta.
0: Iya, Sungkaro bisa bersua kita di udara nge, Nini nge.
2: Iya, Sungkaro. Menapi gatro deh duta.
0: Tiang kena Mbah Egi. Mbah pun api niki.
2: Iya, Sungkaro kena. Sehat yang deh duta.
0: Iya, sehat-sehat nge, Mbah Egi nge. Mbah Hegi, Manis Galungan kemana niki?
2: Manis Kuningan.
0: Manis Galungan, Manis Kuningan. Manis Kuningan kemana niki?
2: Aduh, Sidang Hijau yang niki di duka. Niki Kuningan tampun, Nusan, metampet-tampet. Wanten niki tiang wanten, madue nanti asane meme di Nisan di Cikan Kari jadi sama kremasi niki hari kami Cikan kampung yang Metulungan uling wau Nisan Cikan dan derita berlanjut niki wentan acara kalau benjang Rainan Purnamo Budok Cemang yang merainan masih dedita
0: Ige, sama seperti ini Ita niki nge sibuk menjajah Ita juga dan membrayel
2: iya Sungkaro sehat nge dedita
0: iya Sungkaro Mbah Egi juga sehat nge
2: iya kewajiban Raja Magama ini kita dedita nge
0: patut nih ke Mbah Mbah Egi mau ya. Request lagu atau megatren iki?
2: Ini sampun yang request lagu mantan megatren nyarangin sampun ini Ita wau wasilang. Itu semua semeton sarang kami mau bikena. Tiang request lagu dagang kopi jegeg dedita.
0: Dagang kopi jegeg. Wah, dagang kopi jegeg. Oke, dari Lolot nggih. Sampun siaga niki.
2: Sukses
0: mo. Sukses mo ya. Mbah Egi.
2: Rajan tugas duta. Dalam awali Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge sukses mo Mbah Egi Om Santi Santi Santi Om. Sukses mo sampun nyarangin duta Mbah Egi. Baru nyolek-nyolek niki di WhatsApp langsung bisa naik. Rahayu Mbah Egi nge, semoga sehat-sehat selalu untuk Mbah Egi dan juga keluarga sekalian. Inge kenalin nonton terasa niki, galah deduta sampun mepet niki ring acara ngelila ulangun. Nah, acara ulangun puniki pacang puputin di dutang. Yeay. Nanging sampunan mereka-mereka duaning di duta pacang wali niki nyarangin rakan rairing acara suara budaya Nusantara ngawit jam 2 kantos jam 3 sore mangkin. Ingin kan rai niki tembang requestan dari Mbah Egi. Dagang kopi cigek ngiring pihak sayang.

0: dan kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Okay.

Rakan Rai Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali Ide Bagus Purwo Sideman menegaskan sertifikasi akomodasi menjadi investasi penting untuk jangka panjang dan daya saing di sektor pariwisata. Ditegaskan pemerintah harus bertindak tegas dalam penerapan sanksi bagi akomodasi pariwisata yang tidak bersertifikasi karena selama ini aturan dan sanksi tersebut seperti macan kertas. Menurut Purwo Sideman, tidak tegasnya sanksi mengakibatkan akomodasi pariwisata ilegal semakin menjamur dan berdampak negatif terhadap akomodasi pariwisata yang bersertifikasi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Mundaras, Akhir Margi Hayam Ruk Nomor Pitung Dasar Denpasar Kedun Rai Kantun Kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih Kedun Rai Mewali Kecunduk Saran Titiang Gede Duta Sane Mangkin Ring Acara Suara Budaya Nusantara. Sane Pacang menyajikan informasi topik-topik terkait dengan budaya Ring Bali. Sane keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Inggih kang rai pinaka pengawet dedutan iki asiki tembang kadaran deduta judulnya ne Ara Urin saking Bli Widi Widiana ngiring biar sayang.

Akan lagi Kantun Serangin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, Kang Rai, kemarin kita sudah merayakan iki Hari Raya Suci Kuningan. Nah, Kang Rai, wenten iki hal yang sangat identik dengan Hari Raya Kuningan, yaitu nasi kuning. Nah, kenapakah nasi kuning puniki berkaitan sekali dengan Hari Raya Kuningan puniki? Mari kita bahas akan Rai. Nah, informasi puniki dari utara kutip saking rri.co.id. Nah, Hari Raya Kuningan menjadi salah satu hari suci umat Hindu Ring Bali nggih, yang syarat dengan nilai spiritual dan filosofis kehidupan. Nah, dalam rangkaian persembahyangan kuningan, nasi kuning menjadi salah satu sarana upakara yang memiliki makna mendalam. Nah, nasi kuning di saat Hari Raya Kuningan puniki bukanlah sekedar hidangan, nggih, rakan-rakan, tetapi juga simbol doa dan ungkapan rasa syukur kepada Sang Hyang Widiwasa. Nah, nasi kuning yang digunakan dalam sarana persembahyangan kuningan puniki melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, serta rasa terima kasih atas anugerah kehidupan dan kesejahteraan yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, di mana warna kuning yang menyerupai emas dimaknai sebagai simbol keagungan, kesucian, dan harapan akan kehidupan yang penuh berkah. Nah, kehadiran nasi kuning dalam Banten Kuningan menjadi pengingat agar manusia selalu menjaga keseimbangan hidup dan tentunya bersyukur nggih, serta menjalankan dharma atau kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kembali selain menjadi simbol kemakmuran, nasi kuning juga menjadi wujud sukmaning idap atau rasa terima kasih yang tulus dari umat Hindu kepada Sang Hyang Widiwasa atas segala berkah yang diterima. Nah, melalui nasi kuning, rakan-rakan, umat Hindu tidak hanya menghadirkan sebuah persembahyangan, tetapi juga menyampaikan doa dan harapan, serta pengingat untuk selalu hidup dalam kebenaran atau dharma, nggih.

Sehingga kerai segitu dulu yang bisa dapat kita bahas terkait dengan nasi kuning ring haraya kuningan. Yeah, kerai masandakan dumun malah bos duta pacang wali nikinya. Rangin rekan kerai tetap satir ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
4: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Untuk bumbunya, sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

suwak. Suwak merupakan umbi yang biasanya diolah menjadi jajanan enak. Suwak tumbuh liar di kebun dan hanya bisa dipanen setahun sekali. Untuk mengetahui bisa dipanen, pohon suwak ini harus mati terlebih dahulu dengan sendirinya, baru bisa diambil umbinya. Uniknya, tumbuhan ini mampu menghasilkan umbi yang lebih besar setelah ditanam ulang dari pohon yang telah gugur dengan cara membalikkan posisi umbi yang sebelumnya dipanen. Hasilnya akan 2 kali lipat lebih besar, namun biasanya akan dipanen sekali sepanjang tahun. Tanaman suwak bisa tersebar di Bali, namun tidak semua bisa dikonsumsi. Khusus batang berwarna keunguan sangat dianjurkan untuk tidak diolah menjadi jajanan apapun. Jajanan suwak, jajanan musiman ini biasanya akan dijumpai di pertengahan tahun antara Juni hingga Juli.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kantun Serangin, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Di hari raya, selain Hari Raya Kuningan, identik dengan nasi kuning, Hari Raya Kuningan juga identik dengan Tamiang.

Nah, Tamiang puniki hampir selalu menghiasi Plinggeh dan tempat suci nggih pada saat Hari Raya Kuningan. Nah, Tamiang sendiri merupakan jenis jejahitan berbentuk lingkaran yang menyerupai perisai. Bentuknya sendiri melambangkan perlindungan sekaligus keseimbangan alam semesta. Nah, kalau rai dalam ajaran agama Hindu, Tamiang juga dikaitkan dengan cakra dan juga Dewa Nawa Sanga, yaitu manifestasi Tuhan yang menjaga 9 penjuru mata angin. Nah, kehadiran Tamiang menjadi simbol harapan agar semua umat manusia atau umat Hindu senantiasa memperoleh perlindungan dari segala bentuk pengaruh negatif serta mampu menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian. Inggih kang rai mesandakan dumun melebas dari tapa camwali niki nyarangin raka dan rai.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan kembali kantor serangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, kembali selain Tamyang yang hadir nih ring Hari Raya Kuningan sebagai pelengkap sarana upacara, wenten juga yang dibuat menyerupai anak panah atau senjata nih. Ter yang merupakan sarana upacara puniki melambangkan kekuatan, keteguhan, dan kewaspadaan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, ter puniki mengingatkan umat Hindu agar selalu memiliki ketajaman pikiran dalam membedakan antara yang benar dan yang salah, serta selalu memiliki keberanian untuk tetap berpihak pada kebenaran atau dharma. Nah, kembali selain ter dan juga tamyang, ada juga sarana upacara yang sering ditemui saat Hari Raya Kuningan puniki yang namanya endongan. Nah, endongan puniki yaitu jejaitan berbentuk tas kecil yang dibuat dari janur dan daun aren. Endongan puniki biasanya diisi dengan tumpeng kecil, buah-buahan, jajanan tradisional Bali, serta berbagai perlengkapan upacara lainnya. Secara simbolis, endongan puniki menjadi bekal nih bagi para leluhur saat kembali ke swarga loka setelah beberapa waktu dipercaya hadir memberkati keturunannya selama rangkaian galungan dan kuningan. Nah, dibalik bentuknya yang sederhana, endongan niki memiliki pesan yang filosofis akan rai, di mana bekal yang dibawa oleh Sang Hyang Vithara puniki bukanlah sekedar makanan, melainkan perlambangan bahwa setiap manusia hendaknya mempersiapkan bekal terbaik dalam menjalani kehidupan. Nah, bekal terbaik tersebut tidak lain tidak bukan adalah ilmu pengetahuan, kebajikan, ketulusan, dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Hingga kali asap nika sane bisa diutas sampaikan ring rahina mangkin. Nah, niki nenten terasa niki kalah diduta sampun telas akhirnya lagi. Sakemaon akan rai sampunan sebat duaning malebos akan rai pacang kesarangin oleh sawitran titiang beli tutmus nge. Hingga akan rai deduta nunas gang pengampura duaning selami bertugas mendue kekirangan utawi keiwangan saneten manut ring arse semeton akan rai sarang sami. Hingga akan rai deduta ngelungsur mempamit puputan deduta antuk pramesanti om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai DAS Provinsi Bali, Prof. Made Sudarmo, mengakui saat ini kesadaran masyarakat mengelola dan memilah sampah masih rendah. Dijelaskan rendahnya kesadaran mengolah sampah dan memilah sampah tersebut juga perlu dikaji penyebabnya, termasuk minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Bali. Prof. Imade Sudarmo juga menambahkan terkait pemanfaatan teknologi canggih untuk mengatasi tumpukan sampah di laut harus dimulai dari daerah aliran sungai, termasuk mengaktifkan lagi gerakan kali bersih di seluruh wilayah Indonesia. Rekala Rai, sekian Getra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Roda

Halo, selamat sore saudara pendengar Kelan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali FM 106,4 MHz. Dimanapun Anda berada, Kelan Rai semuanya semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus di edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 4 nanti sore. Karena di hari Minggu ini ada acara ngospek dari jam 4 sampai jam 6, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Rekan Rai, pasti nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 22-3361. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar, silakan berkabar dan kirim salam kepada teman-teman dan sanak saudara semuanya. Oke, sahabat budaya Rekan Rai, sebagai persembahan pertama Tutmus akan putarkan sebuah lagu dari Putri Bahar, Pusing Kepala Barbie. Rekan Rai yang masih setia, jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. Pusing.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

0: gerakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal nih. Mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen jik tiba. Belinyoman yuk kangkung.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, setelah pendengar Rakel Arai yang masih setia bergabung ya bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nah, tadi sudah dua buah lagu persembahan pertama di sore hari ini. Oke, Rakel Arai, langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengan Anda di 223361. Silakan. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar ini, Nini?
1: Baik-baik, Denmo. Supaya semua
0: sehat.
1: Rompat sehat ya. Yang berupur namo. Besok purnamo, tadi sudah bersih-bersih, sekarang lagi bangun lagi. Ini sih Nini Bagas ikutan ini. Apa kabar Tetmu?
0: Kabarnya baik Nini.
1: Dua hari udah mengikuti on air.
0: Masih sibuk semuanya gitu.
1: Iya, karena sibuknya ya.
0: Hari raya.
1: Monitornya mendengarkan teman-teman ya tetap. Ya, tadi malam maunya ikutan nostalgia, tak dapat. Jalan cepatnya, kiranya dah ada nostalgia, Tenmus. Aduh, kalau dulu kan dah ada, PKB-nya isi gitu. Ternyata baru, Bu Eka itu tidak ada lagi, ada Pak Eka Mamal dari satu. Iya Denmo, minat lagu dulu Denmo.
0: Silakan.
1: Iya, pandangan pertama ya.
0: Pandangan pertama.
1: Ya, ya salam-salam dikit ya.
0: Silakan.
1: Ya, sambil nyabu supaya semangat. Iya, Mbak Hendira, apa kabar Mbak? Dari tadi pagi, sekarang dia di Bandung ini. Iya, lagi kontrol. Iya Mbak, selamat-selamat supaya sembuh ya. Ada ini Pak Devi Kodan ini. Ya, Bung Biang, mesin nih Kodan, makasih Bung Biang. Ada Nini Ayuna, ada Mbak Sunini, Kak Siato, Pak Pedos, Yomakunyoma Nasi, Pak Suyasyo, ada Pak Yanago, Tut Mancung, ada Nian Kirana, Nian Kisawa, Nian Cianti, Eka Plago, Eka Mama, siapa ini Bung Biang Yoga ikutan denganmu? Ya, naik sebentar lagi hanya satu jam ini Bung Biang Yoga.
0: Hanya satu jam.
1: Ada Mang Budo, ada Bung Kak Tipat ini ikutan. Ya, makasih Bung Kak Tipat. Ada lagi Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, ada Bu Janura, Bu Yan Suartini, Bu Sinta, ada udah Desya, Lali aja udah Desya, maaf udah Desya. Ada Pak De Polos Jayo, apa kabar Pak De? Naik Pak De. Ada yang Kekeran, yang Sri, ada Hige. Ya semuanya.
0: Ya pokoknya untuk semuanya penggemar Pro Dangdut di sore hari ini.
1: Dutmu supaya sehat-sehat ya.
0: Terima kasih.
1: Ya Nini. Makasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Nini Ita ya sudah bergabung di line telepon 223361. Dan di belakangnya Nini Ita silakan yang sudah siap siaga. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Hai, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Sanur, bagaimana hari ini?
2: Sanur cerah, cuaca cukup mendukung.
0: Lalu lintasnya gimana?
2: Lancar sekali ini. Masih kayaknya masih ada yang full camp, banyak ini belum balik. Ya, gimana suasana hari raya, kemana melalinya?
0: Suasana tidak sempat melali.
2: Ini dapat ke PKB kemarin, tapi agak sepi.
0: Iya.
2: Sepi gitu.
0: Tidak ada pementasan kemarin, Kak?
2: Ya, kemarin tidak ada pementasan. Sekarang baru banyak pementasan.
0: Iya.
2: Makanya pelongo di situ. mau nonton apa ini orang santai-santai aja di taman gitu. ya. Lagu dulu satu.
0: Iya, silakan.
2: Lagunya apa ya? Bojoloro ya.
0: Bojoloro, ya.
2: Ya, salam dulu sedikit.
0: Silakan.
2: Yang tadi ada Nini Ita ya. Selamat sore. Ada Mak Anik Kapal, ada Pandepi, ada Gemas Payangan, ada Budek Kemang Merte, siapa lagi? Ada Patut Murdaya, ada Oda Desia, Oda Kadek, siapa lagi? Ada Bu Wayan Swartini, ada Bu Putu Keboiwo ya, Kak Pedas, Kak Cetop, ada Bu Sinta, ada Pak Man Pandu, Pak Nadelanda, Bu Lodro, ayo naik-naik Bu Lodro, ada Mok Melin, Niang Kirana, siapa lagi, Patut Mancung, Pak Yan Arbe, Mbak Tunindi, ada Mbak Indira, ada Guniang Yoga, Niang Kirana sudah, Melus Sekar, Pak Depolos Jaya, ada Pak Temurdaya, ya buat semua aja dulu Pak.
0: Buat semuanya, iya.
2: Terima kasih atas waktu buat Pak Tukmo, selamat bertugas sampai tuntas, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Pak Dania di seputaran Sanur ya, sudah bergabung juga bersama di sore hari ini. Oke sahabat budaya, rekalarai, jangan kemana-mana ya. Kita akan mendengarkan dua buah lagu request dari Nini Ita dan Pekak Dania di Sanur. Tetap setia di program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Pasti nanti kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp, nanti Tutmus akan baca salam dan dari sanak saudara semuanya. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut pandangan pertama.

0: Kayaknya bagus nih, check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung, bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh, bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi, lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gadget.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana betarestri atau dewi kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk

0: Oke, saudara pendengar Kalang Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Itu dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Ada Ibu Agung Guang Sukawati ini ya, sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Halo, sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Beli Tutmus, selamat bertugas Ibu Agung Guang Sukawati bergabung. Terima kasih Ibu Agung di seputaran Guang Sukawati. Ada Kak Gede Alwin Danendra juga ya, ikutan dangdut Kak Gede Alwin Danendra Banjar Sambian Undagi Timpak. Terima kasih sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, yang terlah kita asik.
0: Asik dengan siapa di mana?
1: Salam dulu dari Pak Tut Mancung gitu.
0: Pak Tut Mancung, bagaimana kabar?
1: Astung karo baik-baik aja. Ya, selamat area Kuningan dulu ya, gitu.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Dah, sekeluarga dan semuanya pada sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Ya, yang sudah naik tadi ada Nita. Ada Kak Dania juga ya?
0: Iya, Pak Dania.
1: Ya, lihat dulu. Mungkin datangnya Pak Levi sekarang ya. Ada juga, langsung aja saya calling nih ya, kabar gitu ya. Nggak ada basa-basi.
0: Silakan, silakan.
1: Basa-basi sudah basah. Ada Bu Ladra, gimana kabar Bu Ladra? Mungkin hitung-hitung uang hasil jualan bunga pacanya ya Bu Ladra. Selama falasanya biasa selalu. Ada juga nih Bu Perah Merdeka. Gimana ada gini? Nggak ada naik dia nih. Ini ada Gumbiang Yoga juga. Selamat sore Gumbiang, munggah ke ramein dikit musnya biar tak kesepian di Manis Kuningan nih.
0: Iya.
1: Lagu dulu ya.
0: Silakan lagunya.
1: Lagunya apa namanya? Cinta Sabun Mandi itu ada gak?
0: Cinta Sabun Mandi.
1: Iya. Semuanya ya, ada Pak Bidut Murjaya, ada Pak Yan Narbe, mungkin sibuk sekarang Pak Yan Narbonya nih ya, dan dapat ada juga yang sering, Bu Pera, nenek Bu Pera, ada Madu Dindi juga, ya semuanya dah yang belum
0: buat kena, semuanya,
1: ya. Ya, selamat tugas itu.
0: Terima kasih.
1: Pak Tut Mancung mulut dulu.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Pak Tut Mancung sudah bergabung bersama di line telepon 223361. Kembali lagi Tut Musakan Sapa Ruang Dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tut Mus.
0: Iya.
2: Ini Dadesya nih.
0: Oh, Dadesya. Iya. Di Katrangan ya?
2: Iya, ya. Gimana kabarnya ini?
0: Kabar baik sekali.
2: Udah mapag ini, udah mapag.
0: Belum. Udah bagaimana kabarnya?
2: Ya, baik-baik juga ya. Ya, minta lagu satu ya.
0: Silakan, silakan udah.
2: Lagunya Lesti tuh.
0: Yang?
2: Galu. Ya.
0: Dari?
2: Dari Lesti.
0: Lesti.
2: Iya. Ya kalau tidak ada apa aja mau.
0: Masih dicarikan dulu.
2: Iya. Mau dapat dikit ya?
0: Silakan.
2: Nita dan anak ini ya. Sirahat lu di Nita. Ini Nini Dania sama kakek ini, Pak Man Pandu ini, Nini Santa sama Pekak ini. Pak Yanarbe, Tut Mancung dah naik tadi. Ibu KBB Batu Bulan. Ini Ibu Janur di Bangli nih, Jero Jerman. Ya semua-semua aja.
0: Buat semuanya.
2: Ya. Selamat bertugas.
0: Ini Oda, ini lagunya dari Lesti, Udang di Balik Batu.
2: Iya, ya mau tuh. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih
2: ya.
0: Oda.
2: Selamat bertugas, matut mus berkeluarga ini. Sehat selalu.
0: Terima kasih Oda.
2: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Oda Desya di seputaran keterangan tetangga dari studio ini. Sudah bergabung bersama di line telepon 223361. Oke, sudah mendengar kelarai sahabat budaya. Sane yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Jangan kemana-mana, tetap setia di program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Silakan mendengarkan, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari Jaja Miharja.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, rekan Arai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini dulu, Tutmus akan menemani ruang dengar rekan Arai semuanya. Karena keterbatasan waktu.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar, kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. Igusti Ayu Diah Wardi mengingatkan ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua saat mereka bermain di dunia maya menjadi celah utama. Kelompok radikal menyebabkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Dijelaskan pula usia anak atau remaja rentan terhadap doktrinisasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online. Diah Wardi juga menambahkan penggunaan media sosial, platform video, game online, dan aplikasi percakapan yang tidak terkontrol serta tanpa pengawasan memicu anak semakin rentan terpapar ujaran kebencian, ajakan kekerasan, dan paham radikal. Rekalan Rai, sekian Gatra Bali bersama Dutmus dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Angge pemirsa, rakalarai, sahabat budaya sanai kantun iring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijaji pada magena ring sore becik muka dimangkin nggih. Dumugi panggih ditiang starter kenak tur nemu rahayu. Mewali male sarang ditiang ketut mus jagi pacang ngiring sementara kelarai ring rahina RDT tanggal 2 Juni warse 2026 puniki nggih. Ring acara lingsir sanja ragam irama nusantara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan Druine. Nah, ditiang ketemu segi pacang ngiring sementara kelarai kirang langkung galah duwe 2 jam ke depan nggih ngantos galah jam 6 sore male jebos. Nah, pasti ke ditiang mangkin iki ring studio sampun kerawen utawi sudah didatangi 2 artis kita yang ganteng dan cantik. Niki nggih, Om Swastiastu Belian Bengor kesarangin Mok Cinta Yani.
1: Inge, Om Swastiastu.
0: Inge, Punapi Gatre niki.
1: Astongkare becik.
0: Inge, Rahajang Rahina manis kuningnya.
1: Rahajang Mawali.
0: Punapi niki aktivitas druering manis kuning kuenten.
1: Mekuli dia.
0: Mekuli.
1: Inge.
0: Inge pemirsa rakalarai sane tetap satya iring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia. Taler yening pemirsa jagi pacang nonton live-nya niki nggih wonten live ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Beli sarang mo dados kamera duwe iki.
1: Oh nggih.
0: Lamekan tangan.
1: Halo.
0: Nggih nika nggih wajah artis kita sarang kalih ring sore ka dimangkin kenen. Nah ini pemirsa sarang sami talar Belian Bengor sarang Mok Cinta Yani nggih. Nah mang da lebih asik niki obrolan kita niki. Nah durus tumun perkenalkan diri sesuai dengan KTP nggih. Durus.
1: Nggih, Om Swastiastu Rajang Sore sobat RRI Denpasar, perkenalkan dumun Wastan Titiang. Nama asli Wayan Priastana yang biasa dipanggil Lian Bengor niki. Titiang asli Banjar Temesi Gianyar.
0: Asli Temesi.
1: Kesibukan tiang jadi mengambil segala jenis pekerjaan. Jadi bisa dibilang multi talenta.
0: Cek niki multi talenta gitu nggih. Durus kelahiran dan
1: Kelahiran Titiang 29 Februari ring Gianyar tahun 1992.
0: 92. Berarti 34. 34 mungkin. Sudah berkeluarga pastinya niki.
1: Sudah 2 anak.
0: Anika profil dari Belian Bengor nggih. Silakan Imo Yani.
2: Om Swastiastu pemilat RRI Makasami Titiang Cinta Yani nggih nama KTP tiang ni wayan resmini niku asli Bugbug tiang Karangasem Bugbug mekurnan ke tingkat Batu Bangli
0: ring Bangli tingkat nge, Batu
2: nggih ring tingkat Batu Bangli mungkin keseharian tiang ibu rumah tangga sareng kerja di spa niku nggih
0: ring spa
2: nggih mekarir di spa
0: lokasinya nering
2: di metro.
0: Metro. Oh.
2: Ya, metro tengah.
0: Ring Bangli talar nggih.
2: Bangli talar.
0: Nggih. Ah nika profil dari Mok Cinta Yani nggih. Nah, Belian Bengor niki nggih. Kok bisa niki nama niki menjadi Belian Bengor bisa diceritakan umum nggih.
1: Jadi awal mula kisah nama Yan Bengor niki jadi setiap tiang membuat sesuatu apapun itu entah dari tapel atau kepala ogoh-ogoh dari dekorasi jadi mau bikin sama kiri kanan tuh enggak pernah bisa. Jadi pasti ada bengor-bengornya dikit lah. Dan tiang boomingkan lagi nama Yan Bengor itu di dunia lawak
0: pernah di dunia lawak, dunia lawak. Oh, pernah nge. Jadi lawak
1: nggih. Dengan karakter Yan Bengor.
0: Berarti menjadi lawaknya sejak tahun berapa niki?
1: 2017 kalau enggak salah sampai 2019.
0: Punya karakter tersendiri.
1: Nggih.
0: Nggih. Mungkin dunia lawaknya masih dijalankan, masih berjalan?
1: Tidak. Yang sekarang lebih fokus ke dunia musik.
0: Dunia musik. Ini. Dari sejak kapan Niki Bli Wayan Bengor tertarik dengan dunia tarik suara utawi dunia musik Niki?
1: Kalau enggak salah tiang ingat setelah corona ya.
0: Setelah corona. Jadi, 2020.
1: 2022 lah. 2022.
0: Nggih.
1: Tiang pecinta lagu pop Bali sudah dari kecil bisa dibilang. Jadi dari lagunya Bleka Jaya yang booming-booming pertama kali
0: sebut-sebutkan
1: nggih. Niko berawal tiang suka-suka nyanyi, suka karaoke, live di Facebook. Dan terus ada teman nikah disuruh nyanyi enten. Nah, mulai di situ tiang bisa akhirnya merasa nyaman, jadi merasa disukai banyak orang enten.
0: Ya. Terus lanjut ke
1: Jadi awalnya pertama kali punya lagu ini dari teman tiang sendiri, tiang karena udah lama berkaraoke enten. Jadi menghibur, pengen punya sebuah lagu tersendiri kenten. Jadi tiang minta informasi ke teman. Ada teman yang ngantarkan saya ke adik kandungnya Bliansa.
0: Bliansa.
1: Ya, Blitut Ari namanya. Nah, beliaulah yang memulai tiang dari awal.
0: Ingi.
1: Sampai tercipta lagunya Suksema Adi, ke single tiang yang pertama.
0: Ingi. Nah, awalnya coba-coba
1: gitu. Coba-coba. Nah, bukan sih coba-coba, jadi emang niat yang pengen
0: niat,
1: punya satu lagu gitu. Punya satu single. Jadi setelah itu karena merasa asik berlanjut lah.
0: Nah, karena memang hobi juga.
1: Iya, hobi.
0: Ingi, terima kasih Brian. Nah, kembali ke Mok Cinta. Diceritakan dumun sejak kapan dan bagaimana kok bisa berkecimpung di dunia tarik suara.
2: Kalau lagu Bali udah dari dulu ya, suka karaoke, emang suka karaoke, terus live di TikTok ya,
0: di TikTok.
2: Suka ya nyanyi-nyanyi itu, terus kenal sama Kan Agus, dari situ dah mulai pingin punya single sendiri. Ya, pengen coba dulu gitu. Pada akhirnya emang suka ya, lanjut dah. Akhirnya rekaman gitu.
0: Berarti awalnya juga dari TikTok gitu.
2: Iya, awalnya dari TikTok, dari Facebook gitu. Terus pas ada acara gitu, ikut-ikut nyanyi gitu, kayak dan acara nikahan kayak gitu.
0: Dan akhirnya mempunyai
2: satu single
0: ya. Berarti Mok Cinta dari tahun sudah lama atau baru-baru?
2: Rekamannya kan tahun ini. Tahun 2026.
0: Berarti singlenya baru satu nih?
2: Ya, baru satu.
0: Nah, mungkin ke depannya juga akan pasti menambah lagi.
2: Ada nambah lagi.
0: Nggih, terima kasih Mok Cinta. Nggih. Talar kembali ke Beli Yan Bingor nggih. Nah, dari tapi bahasanya nih kalau sudah tercipta satu lagu. Yang pertama napi?
1: Suksema Adi.
0: Suksema Adi. Nggih, mali jebos lagi pacang putaran kita dengarkan bersama-sama nggih. Nah, niki Suksema Adi niki tercipta dari pengalaman sendiri ataukah bagaimana?
1: Pengalaman orang lain, penciptaan orang, tiang yang bawakan.
0: Yang menciptakan siapa?
1: Angling Dharma.
0: Dari?
1: Dari Gianyar.
0: Dari Gianyar. Ya. Berarti Bli dikasih lagu.
1: Nah, itu dah tiang awalnya minta ke Blitut Ari Niko, Bli punya lagu enggak? Tiang pengen punya single gitu. Jadi coba dicari, jadi akhirnya ketemu lagu itu, tiang disuruh bawakan kenten. Itu setelah jadi langsung syuting, selesai klop langsung diupload. Setelah sekian bulan mencoba untuk single kedua tiang buat sendiri gitu. Jadi single yang kedua Niko kisah nyata dari teman dekat tiang sendiri. Yang judulnya Sing Pantas Buat Ilo.
0: Sing Pantas Buat Ilo. Ternyata yang Sing Pantas Buat Ilo itu pengalaman dari teman.
1: Teman
0: dekat. Tapi yang membuat liriknya
1: tiang sendiri.
0: Dan yang single yang pertama Suksema Adi dari orang lain, tapi Bli yang menyanyikan. apakah ada kendala, Abli, saat menyanyikan single dari orang lain, cerita dari orang lain dengan cerita tersendiri?
1: Sangat sangat banyak kendala ya, karena itu pengalaman pertama juga bisa dibilang. Kendalanya yang pasti untuk tugasnya menjiwai sebuah lagu,
0: iya,
1: biar bisa dinikmati. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, biar bisa menyatu sama musik dan klipnya itu. Itu yang paling susah bagi Tiang, karena itu juga pengalaman pertama. Kenten.
0: Nah ini kesusahnya.
1: Iya.
0: Dari mencari feel-nya itu susahnya ya. Dan Kumok Cintia, bagaimana Kumok Cintia dengan lagu single yang dari Hubungan Terlarang? Nike singlenya nih. Nike memang terinspirasi orang lain atau sendiri?
2: Terinspirasi dari orang lain sih, kebanyakan orang sebenarnya ya. Kan sekarang kan banyak di Facebook, ya tahu sendiri ya, di Facebook tuh banyak sekali. Makanya dicoba Dewonya suruh nyari, tolong dong mau bikin single. Tapi yang lagi viral sekarang gitu. Akhirnya dicariin lah. Diciptain sama Mang Wiguangnya.
0: Nah, Niko yang menciptakan, tapi Mok Cintia yang membawakan.
2: Iya, Tiang yang membawakan.
0: Terus kendalanya?
2: Ada sih kendalanya pas kan karena baru pertama kali mungkin ya.
0: Masuk dapur rekaman. Bagaimana gitu?
2: Ya ngulang beberapa kali kan, maklum lah kan baru pertama kali itu. Ada yang salah, ulang lagi gitu.
0: Terus sampai berapa kali take, Mok?
2: Cuman 3 kali kayaknya, 3 kali take.
0: 3 kali take kan enggak terlalu banyak berarti kan sudah.
2: Tapi ada lucunya juga, udah balik lagi terus mungkin Tiang kurang puas sama akhirnya nih kayak. Sama hasilnya tuh kurang puas, akhirnya malam-malam balik lagi, pulang kerja tuh balik lagi ke sana ke Klungkung.
0: Kurang puas langsung ulang lagi.
2: Ulang lagi.
0: Berarti tidak ada kepuasan tersendiri, langsung ulang gitu.
2: Langsung ulang lagi.
0: Ada deg-degan gak, Mo? Pas waktu di rekaman.
2: Pas pertama kali ya, pastinya grogi, deg-degan.
0: Dan sekarang kan juga tidak sampun selesai gitu.
2: Masih juga sih sebenarnya. Masih agak deg-degan.
0: Nah, terima kasih Niki nge. Tapi pastinya ulasan dari kedua Niki untuk apa pesannya, perkenal dan pengalamannya. Rekala Rai, sahabat budaya, pemirsa sarang sami, sanai kantun iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Jagi pacang iring di tiang mesanang dumun, iring sarang-sarang bayar seyang tembang saking belian bengor kesarangin Mok Cintia Yani.

Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo Buddhaya. Witetong Tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat Nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit galungan dan kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewa Tesami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Banten Pengambian. Kata Pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide Sang Hyang Widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali Sang Hyang Widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian, dan sebuah canang. Penggunaan banten pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusia yatnya, misalnya otonan.

0: Inggih, pemirsa Rakala Rai, sana kantun tetap saja ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Mewali di tiang ketut mus, kantun nyarangin setu Rakala Rai, taler kantun artis duwe, kantun taler nyarangin. Tetap semangat nih, inggih. Mau kesarangin beli?
1: Inggih. Kastungkar.
0: Meskipun agak, tapi pesannya agak lesu nih, Ki.
2: Agak bengek,
0: agak lesu. Bengek
1: cuaca.
0: Dan uyak B2, kita.
1: Kebanyakan B2.
0: Mengakibatkan bayu kenten nyeron gede
2: jati
0: wus sibuk aktivitas kuningan kenten. Ingin kembali ke topik kita niki, ngospek nih ngobrol seputar dunia tarik suara. Kembali ke Mbok Cynthia niki, baru tahun-tahun ini ya dapur rekaman nggih. Berapa lama niki satu single itu untuk menghafal kenten Mbok? Dengan kesibukan Mbok yang menjadi ibu rumah tangga dan bekerja di spa, kinten nggih. Bisa dibilang sangat sibuk, kinten bagaimana ya, caranya nggih, caranya mengatur waktu untuk bisa latihan kinten.
1: Kalau menghafalnya niko enggak terlalu lama sih ya, cuman kan udah dikasih lagu niko langsung tiang langsung serak sama lagunya. Cuman ngapal cuman 2 hari aja sih sebenarnya.
0: Ngapal cuman 2 hari.
1: 2 hari aja terus
0: sangat
1: di
0: singkat sekali.
1: Ya, terus langsung bikin demo. Terus tinggal nyari waktu, nyari waktunya itu dah yang susah. Nyari waktu ke dapur rekamannya itu yang susah.
0: Nggih.
1: Makanya tiang apa namanya? Pas rekaman juga buru-buru sebenarnya. Pagi rekaman, siangnya kerja. Terus belum serak sama hasilnya ya. Balik lagi malamnya sampai jam 11 malam.
0: Nih satu hari full dah itu.
1: Satu hari full dah ya.
0: Yang sulitnya nyari waktu.
1: Nyari waktu paling sulit ya.
0: Nah, metode pembelajarannya bagaimana, Mo?
1: Tiang ini ke enggak terlalu susah sih sebenarnya ya. Kalau pas rekaman aja yang mungkin karena grogi, karena tumben gitu. Oh, yang tiang belajarnya ini ke cuman lihat-lihat dari penyanyi-penyanyi senior nih kan. Juga di rumah kan di Balai Banjar tuh sering ada acara kenten, ikut-ikut nyanyi di situ. Di Balai Banjar nyari pengalaman sambil nanya-nanya sama penyanyi senior gitu. Gimana kalau nyanyi itu gimana apa namanya
0: teknik dan
1: ya
0: cara.
1: Tekniknya dan caranya tuh gimana, sambil belajar juga sama penyanyi senior gitu yang pernah-pernah kesana.
0: Ini berarti metode pembelajaran itu dikasih kata-kata dan leg cengkoknya itu bagaimana caranya?
1: Itu gimana? Cuman kan dengar-dengar dari penyanyi senior kan nyanyi tuh ada lagu-lagu, sambil dengerin tuh cengkoknya gimana sih caranya. Kadang-kadang kalau gak tahu kan nanya itu. Dan juga sama arranger yang nanya yang kalau kayak gini cengkoknya gimana, cocok gak cengkoknya kayak gini itu. Dikasih tahu kalau ada yang salah tuh dikasih tahu sama arrangernya.
0: Pertanyaannya sama beli, terus ya. Silakan.
2: Ah, tapi pertanyaannya.
0: Wow, niki waktunya berapa lama proses satu single nika dan kendalanya?
2: Satu single yang pertama itu sangat singkat bisa dibilang. Jadi sekali ke dapur rekaman pertama yang dikasih demo dulu sama penciptanya, dikirimin tiang hafal, habis itu penciptanya langsung ke arranger. Jadi musik udah disediain di sana, tiang langsung ke sana karena sudah hafal. Lagi 2 harinya niko langsung tiang rekaman. Rekaman 3 kali take vokal sudah. Okay.
0: Yang pertama
2: habis itu lewat 2 minggu langsung bikin video klipnya.
0: Berarti lumayan sangat singkat ya.
2: Sangat singkat dan susah mencari model waktu itu. Jadi tiang paksa istri sendiri dan waktu itu istrinya enggak mau. Jadi ya bisa dibilang agak kaku lah
0: acting. Karena belum terbiasa mungkin karena tumben gitu.
2: Ya, kenten.
0: Dan ketika masuk ke dapur rekaman iki untuk menyatukan suara dan musik gitu.
2: Ya bisa ngulang juga berkali-kali. Ya. Jadi kalau di arranger yang pertama Nike bisa dibilang full dulu dari awal sampai akhir. Nanti sudah dicek di mana kurangnya, terus ngulang lagi take vokal kedua sama juga dari awal sampai akhir. Nanti itu dipotong-potong sama arrangernya Kenten. Mm-hmm. Makanya 3 kali take vokal, cuman ngulangnya berkali-kali Kenten. Biar enggak bolak-balik.
0: Berarti take vokal aja dulu.
2: Iya.
0: Habis itu
2: baru dibikin musik. Cuman pakai waktu itu pakai piano sama mau gini drumnya aja sih, jedak-jeduknya itu aja. Kenten.
0: Berarti setelah single itu keluar nih, mau saran beli keluar singlenya dan langsung beredar di sosmed. Kan artinya sudah dikenal oleh masyarakat yang pencinta musik lagu pop Bali kan nih. Nah, manggungnya mungkin langsung manggung, sudah manggung-manggung nih.
2: Sudah.
0: Mau juga?
1: Tiang belum, cuman paling kalau manggung di acara-acara kayak Bali Banjar itu belum ya, selama udah single keluar.
0: Nah, yang kalau mbaknya manggungnya di mana gitu?
1: Paling acara nikah nih kalau.
0: Acara nikahan.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana rasanya mau sudah manggung di acara nikah? Kan acara nikahan juga kan lumayan ramai.
1: Gitu.
0: Apalagi acara nikahan ramai gitu. Dan penonton bisa dibilang dekat dengan kita.
1: Iya. Masih kan, masih karena di apa di daerah Banjar sendiri ya. Ya masih di sana, belum sampai keluar Banjar gitu istilahnya. Jadi masih biasa aja gitu.
0: Bahkan yang lebih sulit, ada yang mengatakan lebih sulit ketika berinteraksi dengan orang yang kita kenal
2: satu
0: Banjar. Bagaimana rasanya, mau pengalamannya, mau
1: itu? Kalau di sana sih enggak ada yang julid sih sebenarnya ya. Masih didukung juga sama semua yang di Banjar tuh masih ada dukungan, apalagi sama Pak Kadus sama Bendese tuh mendukung sekali
0: Ada putra daerah bisa dibilang. Kalau beli manggungnya sudah?
2: Ya sudah lumayan sih bisa dibilang, cuman ya hanya sekedar menghibur Kenten.
0: Di mana, di panggung kancah mana saja?
2: Di acara ulang tahun desa pernah, ulang tahun perusahaan juga pernah, dan di beberapa tempat nikahan juga pernah.
0: Nah, perbedaannya tempat nikah dan manggung acara ulang tahun ataukah gimana?
2: Iya. Bedanya di acara ulang tahun perusahaan atau ulang tahun desa itu kita nyanyinya di benar-benar di panggung sih. Jadi sendiri. Agak nervous. Jadi kalau di tempat orang nikah itu kita nyanyinya bisa muter-muter di mana-mana lihat orang Kenten. Jadi awalnya bisa lebih mengenal lah dulu. Tetap juga nervousnya gak bisa hilang.
0: Nah, Niko kan sampun pas waktu-waktu saat manggung, Niko membawakan lagu sendiri atau?
2: Enggak. Jadi misalkan berapa lagu disuruh nyanyi, 4 atau 5, mungkin di tengah-tengah tiang selipkan satu lagu sendiri. Kenten.
0: Artinya sudah lapah ya untuk mengcover lagu orang lain gitu kan, artinya sudah sudah rasanya itu sudah pengalaman gitu. Kalau mau juga gitu nih, mengcover juga lagu-lagu
1: cover.
0: Nah, itu sudah apa sudah singlenya sudah diterima Kenten nggih di masyarakat gitu. Mau ada rencana untuk single yang kedua?
1: Ada. Udah bikin demonya udah.
0: Sudah. Demonya sudah. Artinya sudah
1: take vokal aja.
0: Sudah siap rekaman.
1: Kestungkar siap, cuman kondisi aja nih belum mendukung.
0: Minggu ini atau bulan depan kah?
1: Bulan depan awal sih rencananya.
0: Ini pokoknya semangat Kenten melestarikan lagu pop Bali Kenten nggih. Nggih pemirsa, rakala rai sarang sami nggih kan Kenten mesikian ring perempat suara budaya Bali mele jebos. Ring paleten sane kaping kali ngantos galaput jam 6 sore. Jadi pacang sang radit yang ada dane ring lain telepon 22-3361 Kenten nggih. Nah, mawali mele beli sarang mo niki kembali ke obrolan kita yang tadi nggih. Bagaimana rasanya niki ketika lagu kita sudah beredar di sosmed dan sudah diterima di masyarakat dan sudah diputar di bahkan di radio gitu.
2: Ya bisa dibilang sangat bersyukur nggih dan senang, artinya bisa diterima di masyarakat dan bisa menghibur, itu tentunya yang penting.
0: Kalau mau
1: kalau tiang ya bersyukur sekali nih kang, ampun bisa diputar di radio-radio. Demogi bisa menghibur masyarakat Bali. Astung Karo diterima.
0: Inge. Berarti kedua niki mau sarang beli, memang penuh ada dukungan dari teman dan keluarga, kinten nggih?
2: Iya, dari keluarga penuh.
1: Nggih, yang dari keluarga, terutama suami ya, didukung suami. Keluarga besar didukung juga.
0: Berarti tidak ada halangan untuk melangkah ke depan dan maju.
2: Iya, enggak ada. Yang menghambat hanyanya pandana saja.
1: Iya, pas pandana.
0: Inge kalau nikah kan bisa dibicarakan di belakang. Yang penting kita
3: semangat
0: dulu, semangat dan tujuan kita. Pukul dulu urusan belakang. Kalau sudah semangat kita pasti ada jalan. Daripada ada yang mensupport tapi kita yang
2: ngedown,
0: down, tidak bisa juga.
2: Pas, pas.
0: Inge beli mau sarang sarang kaleng ya, jagi pacang iring itu yang mesanakan gumentos jagi pacang nyantos palatan sane kaping kalih menerima telepon dari rekalan rai pemirsa sarang sami inge. Inge rekalan rai pemirsa sarang sami jagi pacang iring itu yang mesanakan tur jagi pacang sarang sarang biar sayang temang saking belian bengor kesarangin mau Yani malinge.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok

mengusir hal-hal negatif dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IKAMI, Pangda Bali, Nimade Dian Kurniasari mengatakan selain pengaruh lingkungan sosial, perilaku merokok pada usia dini juga dipengaruhi faktor pribadi yang berkembang di kalangan remaja seperti keinginan untuk mengikuti tren merokok electric vape yang sedang populer di lingkungan pergaulan atau fear of missing out FOMO. Dijelaskan fenomena FOMO membuat remaja cenderung tertarik mencoba rokok elektrik ketika melihat teman-temannya menggunakan produk tersebut yang akan berkembang menjadi kebiasaan dan sulit dihentikan. Menurut Dian Kurniasari, upaya pencegahan dan pembangunan pemahaman bahwa rokok elektronik bukan bagian dari gaya hidup yang harus diikuti perlu dilakukan melalui edukasi dengan keterlibatan orang tua, guru, dan lingkungan pergaulan remaja. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Nana. Lagi borong nih, Nah.
2: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
1: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
1: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
1: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
1: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu

0: Inggih pemirsa, Raka Larai sane kantun tetap saja ring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, ring paletan sane kaping kali puniki ngantos galah ditiang put malih jebos jam 6 sore nggih. Kantun ring acara ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Punapi, Bli dan Mo. Kantun kenten nggih. Semangat.
1: Nggih,
2: setongkare semangat.
0: Nggih. Nah, gumentos niki pamirsa Raka Larai jagi bacang sangra ditang ring lain telepon 223361 beli. Sareng mo gumentos jagi bacang nyangre semetuan ruwe. Muali malih ring ngobrol obrolan kita niki nggih. Nah, punapi suka dan dukanya jadi penyanyi niki nggih. Pertanyaan yang sama niki. Dulu silakan.
2: Ayo, mo dulu.
1: Kalau sukanya nih ke bisa tapi yang sukanya tapi ada nih punya single sendiri. Terus dukanya kayaknya nggak ada sih ya.
0: Belum ada ya.
1: Belum ada. Sekarang mudah-mudahan nggak ada sih ya.
0: Ingin untuk kedepannya pasti ya. Ada gitu nih biar dukanya nggak kecil-kecil gitu mantan nih. Sukanya mantan yang besar-besar gitu. Inge beli terus silakan
2: dari tiang.
0: Nah, niki sampun wenten sweater ruin ki semeton ruin ki. Inge om swastiastu rahajeng sore.
3: Om swastiastu rahajeng sore.
0: Inge sarang sirat di tiang niki.
3: Pak Eka Mambal.
0: Pak Eka Mambal terus sarang artis ruin niki maka kali niki.
3: Mungkin nemen niku siapa yang maru buka niki.
0: Inge.
2: Om swastiastu.
3: Nama Yani.
1: Nggih, salam kenal Muali.
3: Oh, nempen si niku aya nongol kita.
2: Yan bengor titiang.
3: Oh, biru ban. Nggih. Ana muka aja radio.
2: Eh, toh nggih, pun api gatre niki.
3: Pun api beci-beci bener ya bengor.
2: Nggih, tungkare.
3: Semoga keluarganya juga sehat ya.
2: Nggih, astungkare.
3: Kedua-duanya Mbak Yani.
2: Nggih. Nah,
3: iki singkat aja ya amin ceritanya ya.
2: Nggih,
1: Raris.
3: Tolong ya lagu Bali ini kan sudah ya masuk di Sumala di Bali kan
2: ngene. Nggih.
3: Yang kan mireng-mireng radio datang, pokoknya radio di Bali ini kan sudah semua ada acara lagu dangdut campur sari dan sering dilakukan di radio-radio itu lebih banyak. Okay. Tolong mil bikinkan lagu yang betul-betul berpotensial ya.
2: Oke, dan Inggi.
3: Orang dunia ini.
2: Gitu. Inggi, astungkare kedepannya bisa menginspirasi ya. Nanti.
3: Soalnya lagu-lagu di luar Jawa ini wangi-wangi, baik campur sari itu. Nah, itu kan sering banyak di radio Bali ini gede. Lebih kompeten lah, lebih syariat itu.
1: Inggi.
3: Ya, lagu Bali ini kan belum bisa keluar saya.
2: Inggi.
3: Ke Jawa, terus kan sering ke Jawa, tapi belum ada kok.
2: Okay.
3: Satu dua.
2: Inggi.
3: Kalau nggak salah di Surabaya ada dulu. Sekarang udah itu.
2: Aduh,
1: suksema
2: niki,
1: Bapak Eka nge.
0: Terputus niki, Pak Eka nge. Nge, wawannya malah niki galah ruwe kantun make. Terus ditanggapi, beli?
2: Jadi dukanya dulu nih, duka yang pernah tiang rasakan dapat undangan di tempat yang terpencil nih ke. Jadi tiang kira nih ke bakal dibatalkan
0: Bungintan.
2: Karena sepi kendan. Jadi tiang telpon panitianya pas dawag nih ke bener nih ke jalannya kendan karena tiang nggak berani jalan lebih lanjut. Akhirnya tiang minta jemput kendan. Tempatnya bengang pokoknya kendan sepi. Setelah sampai di lokasi tiang masuk ke belakang, pas keluar nih ke tahu-tahu sudah rame kendan. Nih ke dukanya di jalan benar-benar sepi nih ke. Jadi sukanya tiang bisa ketemu banyak teman, punya banyak teman di mana-mana. Jadi punya banyak pengalaman juga yang pastinya yang bikin suka nih ke ya biasalah dapat
0: ini pasti nih ke
2: Nike.
0: Nah dari pernyataan Pak Eka Wawu
2: ini
0: ditanggapi napi tanggap membeli tentang
2: Nike sangat becik. Jadi menurut beliau lagu Bali biar bisa keluar seperti Beli Bagus Wirate nih ke yang udah yang pertama kali nih udah nyampe ke mana nih ke
1: kan pernah ke Jerman juga ya.
0: Ingi niki wenten sawitra duwe niki. Om swastiastu. Inge, Om Swastiastu. Inge durung nyambung nih, Inge. Inge durus mo.
2: Kenten, jadi semoga nanti kedepannya karena sudah banyak pengalaman seperti tiang, semoga bisa membuat atau menciptakan sebuah lagu yang bisa menginspirasi semeton sarang sami. Jadi bisa gimana caranya biar bisa dinikmati oleh orang luar kita dan belipotan.
0: Ini kalau mau menanggapi tanggapannya tentang pernyataan Pak Eka Wawu.
1: Tanggapannya sih bagus ya. Ininya Pak Eka nih, ke dia pingin memajukan lagu-lagu pop Bali. Kan sangat bagus nih, ke mungkin penyanyi-penyanyi Bali biar bisa nyanyi keluar Bali mungkin. Ya menurutnya Pak Eka ya, memperkenalkan di daerah-daerah lain kenten.
0: Ingi pemirsa rekelarai durus mewali jagi pacang sangra titiang ring lain telepon 223361 durus sarangin artis druene maka kalih niki ingi. Mewali malih niki napi apakah ada niki penyanyi idola sebagai inspirasi kan?
1: Penyanyi idola ya. Bagus Wirate sih ya. Bagus Wirate nih kalau penyanyi inspirasi. Gimana ya, orang Bagus Wirate energik ya, sangat menghibur pokoknya. Ya Bagus Wirate nih ke panutan tiang nih kok.
0: Ini kok yang cowok, kalau yang cewek ada mbok?
1: Kalau yang cewek Mode Uli pastinya.
0: Kenapa?
1: Karena dari lagu-lagunya dari zaman dulu tuh ya, tiang suka sekali sama lagu-lagunya Mode Uli nih ke.
0: Oh, kenta.
1: Ya, dari tiang masih kecil kayaknya Mode Uli itu udah ada lagunya dia.
0: Pernah ketemu sama Mode Uli?
1: Pernah nyanyi di Banjar di Tingkat Batu.
0: Artinya pernah bareng duet?
1: Oh, enggak pernah.
0: Nah, belum. Yeah. Kalau beli silakan beli.
2: Kalau tiang idola tiang yang pertama nih ke beli adik Kung Ragesidan.
0: Tegung Rakesidan.
2: Ingi sama dulu beli Eka Jaya.
0: Beli Eka Jaya. Ingi terinspirasi dari Gung Rakesidan dan beli Eka Jaya. Napi ini nih kibli
2: dari nada vokalnya.
0: Nada vokal.
2: Ingi yang sangat sangat luar biasa, nggak bisa ditiru orang lain nih.
0: Berarti itu sebagai acuan atau sebagai apa bli?
2: Sebagai panutan. Tiang.
0: Sebagai panutan. Ingi. Tapi kan tidak bisa mencari vokalnya Gorosidan kan beda.
2: Iya, beda.
0: Nah, ini pemirsa durus sang radit yang ring line telepon 223361 nggih. Sareng jagi pacang nyareng ini ki. Durus sampun buka di tang line telepon dulu ini. Nah, beli niki nggih bisa dibilang sarang mbok niki. Tapi ustane bisa dibilang statement terakhir niki be. Sarang mbok niki gumentos jagi pacang yang re semutuan dulu ini ki. Napi harapan dan pesan untuk penggemar lagu pop Bali di zaman saat ini kita. Nih, silakan terus.
2: Dari tiang sendiri untuk fans lagu Bali di seluruh Bali terutama jangan pernah bosan dan selalu support apapun itu ciptaan dari penyanyi-penyanyi. Dan semoga bisa menginspirasi, menghibur masyarakat Bali.
1: Ya, kalau tiang harapannya sih ya bisa biar bisa menghibur ya. Semoga didukung juga sih sebenarnya ya, minta dukungan. Apapun yang tiang nyanyikan ya semoga menghibur masyarakat Bali. Dan lebih mencintai lagu-lagu Bali ya. Ya itu aja sih.
0: Berarti intinya tapi wasane artis kita niki penyanyi kita harus tetap didukung nggih. Biarpun
2: biar tetap semangat,
0: biar tetap semangat berkarya, berkarya. Kinten, nge, untuk melestarikan lagu pop Bali kinten. Taler tapi wasane kalau tayang di sosmed di YouTube misalnya
2: bisa bantu
0: di subscribe dan like
1: share juga.
0: Patut nggih. Nah, semua niki beli Yan Bengor kesarangin mau cinta Yan inge. Sudah hadir niki ring studio, sudah banyak napi wasane bercerita tentang pengalaman berkecimpung di dunia tarik suara niki. Nah, karena keterbatasan waktu niki beli Yan Bengor sarang mau cinta Yan inge bisa napi wasane. Untuk yang terakhir bisa bernyanyi satu kata atau dua kata, silakan. Biar didengar sama pemirsa di rumah.
1: Kita. Soalnya niki suaranya ampuro dumun niki agak serak-serak kebanjiran niki.
0: Inge,
1: karena kondisi ya.
0: Nggih, terus.
1: Hubung

0: Ani.
1: Nggih. Terima kasih. Ya, silakan beli yang bingor. Nggih.
2: Kudang tiban subuh iragama tunangan nanging sa. Aduh, sabda.
1: Kalau sing tak. Terima kasih. Niki sempurna pisane suara asli dari Blian Bingor kinten nggih. Nah, niki nggih, wonten niki penelpon dulu niki. Nggih. Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu. Aduh, niki terus menggelebug niki.
3: sinyal
1: niki
3: cuaca buruk
1: cuaca kinten dalar nggih. Nah, nggih rak kelarai pemirsa sarang sami rawuh riki dumun ditiang jagi pacang iring sementara kelarai makasami nggih talar kesarangin. Nah, sampun jagi pacang tutup dan kinge buka munun-mun ki. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Inge.
4: Ya masyarakat niki nembe nyarengin niki.
1: Durus,
4: ya, durus, durus. Ngore,
1: inge, oh, inge.
4: Sarengin nanti katanya saking bubuk niku mbok ayu hasil nak saking diki karang asem.
0: Oh, inge. Karang asem napi nike?
4: Karang asem desu sebudi kecamatan Selat Kabupaten Karang Asem.
0: Inge, salam kenal nge.
4: Inge, salam kenal muali. Komang dur tiang.
0: Nggih, salam kenal Mang Dur.
4: Nggih, mudah-mudahan ke depan iki sukses lagu nembok gek nih.
0: Astung kare suksemu doa.
4: Sarengi nanti belian bengor nggih.
3: Nggih, suksemu niki sampun
4: Mang. Oh, jangan pantang menyerah. Jangan pantang mundur pamen
3: maju terus. Nggih, suksemu semangatnya niki.
4: Alhamdulillah ini ampun tiang iki sebenarnya.
0: Nggih.
4: Nggih, ning YouTube niki buka.
3: Nggih, suksemu.
4: Nggih, pokoknya ke depan niki Mang Dur sukses terus lancar nggih.
3: Nggih, suksemu.
4: Yang rutin kok sama santing nggih. Nggih, sareng kali niki pulang malih bos alon-alon ring margi nggih.
3: Nggih.
4: Atur suksemo.
3: Om
4: santi, santi, santi. Oh.
1: Nggih, semetuan duwe saking Karangasem talar nggih. Nah, nika support duwe luar biasa niki nggih sampun mendengarkan talar yen ing wenten ring sosmed duwe yang YouTube genten nggih. Jangan lupa like,
3: share,
0: komen
3: juga nggih.
0: Iya, jangan lupa komen.
1: Nah, sementara kelarai pemirsa sarang sami beli yang bingor sarangin mau Yani nggih, mau cinta Yani nggih. Ah, rawuh riki dumun jagi pacang iring semeton pemirsa sarang sami nggih. Duaning ke Bandung antuk galan enten presida jagi pacang ngelanturun acara dulu ini. Ritat kalane titiang ketutmus ngiring sementara kelarai saking inuni niki ring udara niki ring ambare niki pasti ke akeh kekirangan titiang basa-basitan titiang enten manut ring angge sariran pemirsa sarang sami nggih. Pina ke wasanani ngatur, iring sarang-sarang mau sarang beli puputan acara puniki antuk para mesanti. Om.

Suci Sang Hyang Grodhog. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodhog. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodhog dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodhog diwarisi dari zaman dahulu, yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodhog saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodhog telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodhog bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja?
0: Gini bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingin pemirsa rekalan rai sahabat budaya senekat tuniring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali ngeh. Nah duaning sampun galah niki galah duwe tepat jam 6 kirang 5 menit niki jagi pacang iring di tiang sementara rekalan rai pemirsa sarang sami ngeh jagi pacang ngemargiang puja Trisan ya dumanak dumadik pemirsa sarang sami sampun pada sayaga niki nyujur kegena utawi kemerajaannya nih suang-suang ngeh. Pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap satir yang frekuensi 106,4 MHz.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

teu-teu perhatiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Lepas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatin. Turmaning sukil pisan kepolehan. Antuk punike, kepatet angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apa-apa dia.

Yang ini pemirsa rasa rakalan lain. Nah, wawu sampun diring di tiang ngucaran puja trisan. Yang ini melarapan untuk ngucaran puja trisan. Ya, demogi pemirsa sarang sami ring sejebak jagat Bali. Niki ini ngemulihkan kerahyuan tur kerahajangan sarang sami presiden margi yang sudarmu dan sugino nyane suang suang. Ye, pemirsa rakalan lain jagi pecalan tur di tiang acara druene ring acara lingsir sanjo antar di tiang aturan teman-teman rohani Hindu talar kesarangin informasi. Nge sederhana di tiang aturan informasi. Dulu semun biar sayang temang sana sampun saya gang di tiang. Di tiang jadi pacang iring sementara kelarai ngantos galah di tiang puput bertugas ringgalah jam pitu malah jebos.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Inggih pamirsa, rakalarai sane kantun tetap setia ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, wawu sampun makwe atur di tiang temang-temang rohani Hindu Drui. Demugi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin. Nah, setelah rakalarai kantun nggih ring suasana pesta kesenian Bali Drui nih. Nah, pamirsa rakalarai jagi pacang atur di tiang jadwal utawi dudonan ring rahina mangkin nggih ring tanggal 28 Juni 2026 puniki nggih. Iwawu ring kalangan angsoka niki nggih galah dhewe jam 3 sore niki 15.00 WITA wenten rekesdana utawi pergelaran tari dan tabuh garapan anyar komunitas seni gamelan Busi Banyar Mertesari Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Kenten nggih sampun lintang wawu taler ring gedung Sirar Nawo niki sampun taler metilar galah duwe jam 5 sore 17.00 WITA. Kenten nggih utsawa parade perlegongan klasik khas sanggar seni Goro Yuwono Budaya Kelurahan Lelatang Kecamatan Negara Duta Kabupaten Jembrana. Taler sanggar seni tari Dharma Wangsa Banjar Sedang Klot Desa Sedang Kecamatan Abenspal Duta Kabupaten Badung. Taler ringgalah jam 5 wawu ring kalangan madya mendale usawa parade joget bumbung minabde kantun memargi rahina mangkin nggih. Nah, wonten seko joget Kusumo Sari Banjar Dinas Bungkulan Desa Seraya Barat Kecamatan Kerangasem Kabupaten Kerangasem. Taler sanggar seni joget Mangun Semare Banjar Dinas Gunung Sekar Desa Selat Kecamatan Sukosada Kabupaten Buleleng. Ring kalangan Ayodhya niki galah ruwe jam 7 niki nggih 19.00 WITA niki rekesdana pergelaran premon sekegong catur mandala Desa Adat Bitre Kelurahan Bitre Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar kinten nggih. Nah niki galah jam 7 ring kalangan Ayodhya. Taler ring panggung terbuka Arde Chandra niki nggih ring galah 19.30 kan utawi jam 7.30 niki utsawa parade gong kebiar wanita saking sanggar seni Guntur Madu Banjar Pundung Desa Pangsan Kecamatan Petang Duta Kabupaten Badung. Taler sanggar seni Lile Jenaki Banjar Peninjuan Desa Batuan Kecamatan Sukwati Duta Kabupaten Gianyar. Ring panggung terbuka Arde Chandra. Ngene kenging sementara kalarai aturan di tiang. Taler pamirsa sanajagi pacang berkunjung utawi nonton PKB Druene nggih diharapkan mangdane mengurangi sampah plastik sekali pakai utawi botol plastik sekali pakai. Kene nggih mangda sarang-sarang nguratiang kebersihan druene ring jagate. Kenten nggih pelemahan druene memang de asli kenten. Inggih pamirsa rakalarai sahabat budaya sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz nggih. Sampun saya Gang Litiang tembang saking Lingga Jaya Budaya Karangasem.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesia aku.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inge pemirsa rekan rai rauhi diki dumun ditiang ketut mus jagi pacang ngiring sementara rekan rai inge. Nah dua ning ke bandar untuk galan enten presiden ditiang lanturan acara dua ini. Ritar kalane ditiang sak ngiring sak yang inuni pasti ke akeh kekirang ditiang. Teler wawu sampun atur ditiang makwe teman-teman pop bali. Teler informasi dua sampun atur ditiang demogi. Wenten pikenoh nyane tur presiden menghibur sementara rekan rai ring wungi kadi mangkin inge. Nah dekat kalanya ditiang ngiring saking ini pasti ke akeh kekirang ditiang ditiang Mas Agung Rene Pangampura tur acara ini pun iki jagi puput dang ditiang antuk paramo santi om santi santi santi om.

0: Om Swastiastu. Angi pemirsa Ratu Idodane malihring ditiang pemirsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Nguing gatre sane katur mina kadenyane. Sertifikasi akomodasi dados investasi sane membuat pisan angin nincapang daya saing ering bage pariwisata. Wongan makin kejagran kramane mamilah lan ngobah lelune kantun akidek pisan. Angi pemirsa sane makin ditiang ketut mus jadi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Pemirsa gatre sane ka pertama, pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali Ida Bagus Purwo Sidemen nugasang sertifikasi akomodasi dados investasi sane membuat pisan angin nincapang daya saing ring bage pariwisata. Pemerintah pacet nincapang pidande sane dahat majeng akomodasi pariwisata sane nenten medue sertifikasi sandokan selamine puniki ugar-ugar ngeninin pendidikan punika satmake pinake macan kertas. Manut Purwo Sideman kewentanan hukum sane nenten tegas ngawinang make metu akomodasi pariwisata ilegal. Naler ngardi ius kawan majeng akomodasi pariwisata sane sampun medue sertifikasi. Direktur eksklusif LSM Perlindungan Burung-Burung Indonesia utawi Flag Merchant Guciano ngodarang jaringan perdagangan ilegal satwa liar utamanya ring Bali sampun profesional. Noya Boyoje pedagang lugu sane wantah muatang ajengan kemanten. Manut dane profesionalnya ne jaringan perdagangan ilegal satwa liar utamanya ne soroh ungas punike presiden kecinga ring makehnya ne pewilangan buron sane keselundupang kantos penyuan ekor. Manut Marison Guciano jaringan perdagangan ilegal satwa liar profesional punike samian kewantu naler antuk oknum-oknum petugas angin mendanganin perdagangan ilegal satwa liar ne punike.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Oke pemirsa, gatre selanturnya nih Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Air Sungai DAS Provinsi Bali Prop Imade Sudarmo ngudaran wewangan makin kejagran keramane milah lan ngolah lelune kantun akidek pisan. Kelataran kejagran sane durung becik punike patut naler keselahin napi sane ngawinan. Indike punike ngeranjing naler ring kewentanan sarana angin ngolah lune sane kirang becik kantun ring Bali. Prop Imade Sudarmo ngewakin indik ngewigunayang teknologi canggih angin nanganing tumpukan lu ring pasihe patut kekawitan saking daerah aliran sungai punika naler kemargiang lan nincapan malih gerakan kali bersih ring samian widangan ring Indonesia. Gatra sana pinuntat kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan lan anak Dr. Igusti Ayudia Wardi. Mekelingin ini kewentanan anak alit

0: nenenten uning meplalianan ring dunia maya. Naler kirang nyane pengawasan saking para guru rupa ke ngawinan kelompok radikal dengan micayang pengerauh kawon sane boyo-boyo. Menurut dane anak alit Miwah Yuwana dengan pisan keni ius kawon saking kelompok radikal punika ngelimbakang ekstremisme kekerasan ring ruang digital. Anak alit Miwah Yuwana ne dengan keni doktrinisasi menjalaran pendekatan emosional komunitas tertutup lan permainan online. Dia wordi ngewakin sejeroning ngawi gunayang media sosial platform video game online lan aplikasi percakapan sane nenten ke awasin antuk guru rupa ke pasti ke metu ius sane kirang becik sekadi keni ius kawon indik anjuran kebencian kekerasan Miwah paham radikal. Angin pemirsa wantah kadia sepuni kega terbali sana presiden katur wong ini mangkin titiang ketut mus kesarangin pengeramba gak terbali musuh mau pamit puputang titiang anduk para mesanti om santi santi santi om.
1: Asapunika wau sam

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
3: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
4: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
3: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
4: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
3: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
5: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Swastiastu. Selamat malam Raka dan Rai, senang sekali Agung Krisna kembali temani ruang dengar Anda dalam acara Lenggang Maco Berlenggang dalam Irama Keroncong. Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, ayo merapat-merapat Raka dan Rai, karena kali ini Raka dan Rai akan dihibur oleh penampilan dari penyanyi-penyanyi keroncong dari Orkes Keroncong Surakarta Hadiningrat, pimpinan Bapak Raden Mas Agung Alit. Sebagai penampilan pertama, Bapak Raden akan menyanyikan lagu Dewi Murni. Silakan Pak Raden.

demikian tadi Raka dan Rai penampilan dari Bapak Raden yang menyanyikan lagu Doi Murni yang merupakan salah satu karya keroncong legendaris Indonesia diciptakan oleh Bapak Sariwono dan Ijin N gitu ya. Semoga Krisna tidak salah sebut ya. Lagu ini sangat populer dibawakan oleh Yadi dan Bunda Sundari Sukoco. Baik Raka dan Rai, untuk penampilan selanjutnya ada Mbak Sevi yang akan menyanyikan Langgam Kasmaran. Silakan Mbak Sevi.

0: Inge pamiarsa rakalan rai sahabat budaya sane kantun tetap satya ring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar nge. Nama wali ditiang ketut mus jagi pacang ngiring sementara rakalan rai tur ditiang jagi pacang mesikian sarang sementara ditiang beli dede sane wenten ring panggung terbuka Arde Chandra wenten pergelaran parade gong kebiar utsawo parade gong kebiar wanita ring galah sekadi mangkin nge. Nah, kelarai pemirsa sarang sami jagi pacang iring titiang mesikian ring Taman Budaya Art Center Denpasar kesarangin semetuan titiang beli dede Mahendra. Beli dede durus ring Art Center Denpasar nge.
1: Om Swastiastu. Rahajang atur titiang majang ring para pemirsa sami seni kadun mesikian ring Pro 4 Suara Pria Bali. Dini jugi pada mungkinah dumugi kantun panggil titiang statekena Dede Mahendra. Saya mungkin jadi menyiarkan secara langsung Rifidoning Pemargi Gong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Gianyar Kasarangin Duta Kabupaten Badung Pacang tampil ring Rifidoning Pemargi Pesta Senian Bali Sane Kaping Petang Dasuk Putus Ring Art Center Denpasar. Raglan Rai para pemirsa dapat ditiang sebelum ditian rekan rai para pemirsa dapat ditian informasikan ring kalah mungkin makin suasana ring open stage Arde Chandra sampun padat kentan gingge dipenuhi oleh para penonton ring sejebagin jagat Bali pastikan sampun ida dan ditian para pemirsa seni mesikian ring kalah mungkin makin dados mengikuti siaran kami secara visual kenda niki mali jebos ring YouTube LPP RRI Denpasar. Daler ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Rekalan rai jagi ring titiang mali jebos menyimak, menyaksikan, mendengarkan ring sidoning pemargi punapi alit-alit druine Duta Kabupaten Gianyar kasarangin Duta Kabupaten Badung utamanya Nesko Gong Wanita pacang tampil ring galah wengi nemangkin sedung lantur adalah Riki Titiang dapat informasikan majang ring semeton rakalan rai sahabat budaya ngomong ini cuaca di seputaran kota Denpasar sangat mendukung sekali kena niki ring segeroning pemargi pidab-dab ngomong ini gong kebiar druine gong kebiar wanita druine melijabos dumogi memargi antar. Nah sebetulnya Titiang ngomong ini materi kena niki masing-masing kabupaten pacang mate tigang materi genda niki nge pasti ke sampun makweh genda niki ngamawaseng ini kategori druine sani jadi jagi kebaktang meli jebos punapi antuk ngiring piar sayang sarang-sarang rekalan rai para pemirsa serung lantun niki menawite semeton ditiang durung preside ngerauhin ke Art Center Denpasar pasti ke nyane dados genda niki nge benyang kantos tanggal 11 Juli sane jagi rau ring rahinone mangkin redite ulu likur Juni warsa kalih tali 6 likur repuniki pastika sampun makweh pisan pementasan-pementasan sane pacang sane sampun memargi ring pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus kantor memargi niki joget bumbung saking lantai dasar kena niki di depan Arde Chandra tepatnya nih ring panggung terbuka ke Sirar Nawo kantun memargi nih ring sisi kaje niki tepatnya nih ring kalangan Ayodhya memargi niki melejebos pertunjukan. Nah pertunjukan pastikan sampun pacang sayage mali jebos niki pergina druine saking giahnyar kenda niki nggih. Nenten presida konek titiang riantukan siaran langsung kami ring galahungine mangkin ring panggung terbuka Arde Chandra. Rekalerai para pemirsa punika wawu talar dapat diinformasikan ngemoaseng ini suasana ring Art Center Denpasar ring kalah wengi ini makin begitu ramai riantokan nepek ring rahine makin ngian punike rahine umanis kuningan. Nah galah pecik pisan angin melilecite kesarangin keluarga kesarangan pasangan gender gini menyaksikan Riz Groning pemargi pidab-dab pertunjukan sane pacang kelaksana yang ring rahine ne mangkin. Oke, sampun di tiang pastika sampun ring pesta kesenian Bali ne puniki genahnya ne tempatnya ne seniman para seniman ruine ring sejebagan jagat Bali untuk berekspresi menuangkan seni dalar identitas sane wenten ring daerah nyane sewang-sewang. Nah, Riz Groning pamargi taler sampun disiarkan secara langsung oleh Pro 4 RRD Denpasar semeton rakalan rai sahabat budaya taler sampun miragi sarang-sarang utawi mengikuti siaran kami secara visual di channel YouTube LPP RRD Denpasar. Ngamaoseng ini pementasan-pementasan sane kelaksana yang oleh sewang-sewang kabupaten kota sampun memargi ngawit tanggal 13 kantos mangkin niki ulu likur Juni warsa kali tali 6 likur masing-masing pertunjukan sampun kita saksikan dan dengarkan bersama-sama nih, terutama niki pementasan-pementasan sekali barong Baleganjur niki mempunyai identitas dan ciri khasnya masing-masing.
2: 19.30
1: Rakan Rai para pemirsa, sahabat budaya, MC Ring Open State Arda Chandra
2: menyaksikan bersama.
1: Sampun menginformasikan majang ring para penonton sarang sami, utamanya ni sanewenten ring Arda Chandra Arsenter dan Pasar diantukan oleh jebos niki napi wastane parade gong kebiar wanita duta kabupaten Bandung kasarangin duta kabupaten Gianyar pacang tampil ring galah wingine mangkin. Pastikan sampun nang beranyak ring frekuensi 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali Pro 4 RRD Denpasar pacang menyiarkan secara langsung pemargi pertunjukan ring galah wingine mangkin. Oke, rakan rai para pemirsa sahabat budaya semeton di tiang taler dapat tidak informasikan majang ring semeton sarang sami ngamawasang indik rentetan pesta kesenian Bali kantun makweh pisan niki nggih. Nah menawi teh sane durung preside rauh durusang preside dados kenden niki nyaksiang Riz Groning pemargi bali-balihan ruine pementasan ruine masing-masing suang kabupaten kota tampil ring pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus. Inge, menten minakadi kesenian tradisi drama gong arje taler niki nge sampun memargi. Nah, riki sampun genahnya ne ring pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus sepuniki genah ngelestariang lan ngewerdiang seni lan budaya Bali ne. Oke, rakan rai para pemirsa mentiang menten nyenewek menten beli nyoman Sunarte kenden niki sampun iring titiang pacang menyiarkan kenden niki mali jebos Pak Man.
3: Inge Om Swastiastu Dede.
1: Inge
3: Om Swastiastu Pro 4 Budaya RRD Denpasar. Wali sang titiang nongoman cunduk ring Arda Chandra niki inge panggung terbuka.
1: Inge patut pisan. Bliman ngemawasang indik suasana ring kalah wingi mangkin niki sangat luar biasa sekali Bliman nge.
3: Antusias penonton, wai penggemar pencintanya Pak Dike.
1: Inge.
3: Luar biasa niki.
1: Inge, niki patut diapresiasi.
3: Apresiasi penuh. Duanin selama sebulan penuh niki kan akeh wenten Wimbo Kare.
1: Inge.
3: Reka Sedana.
1: Parade.
3: Parade niki lan dan jaring bidang seniman dan kuliner wenten
1: UMKM
3: wenten dari anak-anak ngantos lingsir niki.
1: Inge.
3: Duan mau tak lingsir kan wenten seni klasik.
1: Inge.
3: Ya anak-anak wenten permendol lari gong kebiar wenten ring si jeronong boya Wimbo Kare reh sedana ring si jeronin ngelawang
1: ngelawang inge. Nah rekalan rai para pemirsa sane wawu sampun kesobiang oleh beli nyoman yuyu kangkang gendan iki ngamawaseng ini pidabda Riz Groning pemargi acara-acara sane sampun memargi ring pesta kesenian Bali nge. Nah titiang perlu informasikan majang ring semeton sahabat budaya menawite pacang berkunjung ke Pesta Kesenian Bali, elingan niki sampunang membuang sampah sembarangan.
3: Nah, ini kan penting. Aran saking Bapak Gubernur kita nggih. Indayang saran sami mangde nglemakan utawi menjaga lingkungan riki ring art center utamanipun terutama pembuangan sampah nika nggih.
1: Sampah anorganik yang bersifat plastik kendan niki sangat sulit sekali untuk proses pembusukannya. Nah, Bliman, niki sangat viral sekali di media sosial, Bliman. Penonton saking duta Kabupaten Badung, penontonnya newusa nonton niki langsung ngambil sampahnya.
3: Aduh,
1: niki patut harus dicontoh.
3: Diapresiasi kau Satuan Madi.
1: Inge.
3: Niki urusan pentas abok resek lempang barak ada nabun nasi jinggo. Ternyata mau gampil-gampil. Itu luar biasa.
1: Niki sangat luar biasa sekali nge. Artinya bagaimana rasa kepedulian kita terhadap alam Napi Male ring art center Denpasar
3: iki kan. Deh, nawak gede-gede ki, pemucuk makin rerahin awungi makin. Tekanan ya, ring pinanggal 28 Juni pasti ki penemuan penepetan ring rahina umanis kuningan, wuku kuningan. Niki makin rerahin awungi niki berlangsung niki perlu yang sampaikan niki baca resepan sami pamirsa. Ring galak de makin beli bos ngepet tengah kudus niki. Wenten para degong kebiar wanita yang nesannya bos. Jadi wawu.
1: Inge patut.
3: Diasten ke bawah gong kebiar wanita antusias lelakinya banyak juga deh.
1: Oke dan.
3: Inge niki teraman sana tampil makin kan. Perlu raga nyampaikan ring pamirsa ring patut. Ring puri ring rumah. Taler ring margi niki ring mobil pasti on air perempat budaya
1: pasti,
3: deh.
1: Pasti pasti.
3: Nah ini tampil makin. Wenten kali sekali dikit deh. Duta deh. Utsal gong kebiar wanita ke pertama niki. Saking sanggar seni Guntur Madu. Penemuan kering alamat Banjar Pundung Desa Pangasan Pangsan nggih Kecamatan Petang Badung. Nah kesareng niki saking sanggar seni Lila Jenaki Banjar Peninjauan. Nah
1: Peninjauan Batuan
3: Batuan
1: Sukawati
3: Kigianya Riki sampun bumi keletan niki nggih
1: pina ke duta masing-masing kabupaten niki nggih
3: yang sampun bertemu Badung lan Gianyar di parkir teman
1: karena memang bisa dikatakan memang ditunggu-tunggu seperti ini ke beli nyaman nggih artinya bentuk apresiasi antusias kendan niki penonton tapi wasane nyarengin ngelestarian budaya Balinya budaya Bali ne punika becik pisan
3: nah yang ngemawas budaya Bali kan sapun ngawet dede yang dan pelik kan cerah payah seraja dawak kira non nge nika ke wentan pembukaan nah ring pembukaan nika segala macam bentuk perunjuan wentan pet ayer wentan demonstrasi masing-masing duta kabupaten nika sudah mencerminkan beraneka warna nika beraneka macam tradisi yang kita tampilkan. Manut tujuan PKB nika adalah pelestarian utawi mengangkat nilai luhur budaya seni segala macam seni dan ring jagat Bali genah niki sampun ring PKB awar sepisan ngiring tangian
1: niki memang ajang yang sangat bergengsi sekali niki
3: Bliman sangat bergengsi terutama kalangan wenten utsawa utawi wibakara niki
1: niki bukan nasional yang memandang Bliman sudah internasional karena banyak sekali tamu wisatawan mancanegara yang ikut menyaksikan bahkan tampil
3: di mana. Nah, mumpung di mawasan kenten dan yering tingkat daerah dan ring Jogja wenten panggil Blima sekeng grup sanggar Bekasi wenten bahkan sekeng Korea bahkan mancanegara nih berarti sambung lidah seni ragung Bali sampun masih kian ring utama KBRI ring negara pusat
1: ikan-ikan
3: nantinya patut. Pasti kau di Indonesia pasti wedan tenaga Bali jadi meskian dadoatnya diundang untuk mengisi acara seperti ini nera nembeli mati deh nyemuang reren jagat galungan penampahan kuningan umanis galungan cek setata rame
1: karena niki sampun napi wastane ketimbang jalan-jalannya di siang hari kada niki kan lebih baik malam hari nyarengin nyaksiang nonton perjelaran pertunjukan sane sampun pane sane pacang kelaksanaan
3: san, ring PKB kadi bos dede sane demen arsa nyinga utawi nonton ring art center ring Kalang Ayodhya ring Angsoka taler ring Jaya Mendala wentan dikiring Ratna Kanda wentan masih metone demen main melalui pang man jalan-jalan gitu nyinga pamer utawa dengan tiang nih dan timpal melik lanu berjalan berarti berpartisipasi nih kak.
1: Artinya berpartisipasi untuk mendukung pelaku UMKM. Berpartisipasi mendukung pelaku UMKM sekali ini ke Bliman. Artinya bagaimana kita mendukung UMKM Sanewentan Ring Bali mangde tetap maju kada niki Bliman nggih. Jadi asdun satu lu.
3: Nah dia. Nah, mutu nak bemal bagi ekonomi ragu. Artinya ragu kan subeman melalui. Ingat deh mumpung Bliman ingat. Dan makin mantan tanggal 8 wenten talar gianyar dewasanya lawan Patung talar.
1: Oh, kenten.
3: Ingat. Yang tahu dia kan kelomok nih kagian nih kan.
1: Wenten
3: duta kabupaten kecunduk anak-anak.
1: Gianyar
3: Badung. Wanita Gianyar Badung. Makin wanitanya kayak yang dikit tanggal 8 penemuan Budo Manis Pendang Sio Gianyar Badung dalar.
1: Tuh niki.
3: Dong sami sih tanggal 2 Juli.
1: Tanggal 2 Juli
3: Arje
1: Lingsir RRI. Nah, semeton sahabat budaya elingan niki. Sane pacang rauh nyak siang ris groning pementasan partisipasi dari RRI Denpasar Arje Lingsir Ruine pacang pentas elingan
3: tanggal
1: kalih Juli
3: tongosnya ne
1: ring kalangan Ayodhya
3: jamnya deh
1: jamnya nih jam setengah kutus ampun
3: tengah pintu dulu beli botunian orang setengah pintu jadi nada tengah jam setengah pintu
1: setengah nika persiapan nih pasti kok sampun penonton harus jam 6 harus Riki
3: beli
1: ngerebak

adalah anugerah warisan Adi Luhung yang sangat penting dan strategis bagi masyarakat Bali.

0: Semedo di tiang seni kantun Michigan ring perempat suara budaya Bali ring panggung terbuka ada candor ring kalah mungkin makin niki pacang bersiap-siap kena diingi Rizky Roning pidap-dap parade gong kebiar wanita duta Kabupaten Bandung kasarangin duta Kabupaten Gianyar pacang tampil ring kalah mungkin makin
1: inggi Bali pisan sane wau bergabung utawi sane sampun miragi ring perempat budaya RN Pasar.
0: Nggih, padha.
1: Sane dan boleh mriki ka tender. Male enten ning Pak Man, elengan ring rahina makin.
0: Nggih.
1: Pecentokan utawi pementasan gong kebiar wanita sane kebaktian oleh Duta Kabupaten Badung lan Duta Kabupaten Gianyar.
0: Sabun-sabun pacang siap-siap niki Bliman.
1: Nggih, sabun galah niki.
0: Nggih, riantukan ring panggung terbuka de candre sampun dipadati ribuan penonton kada niki nggih.
1: Waduh.
0: Pacang menyaksikan penampilan masing-masing kabupaten ring galah wingi mangkin. Raklan rai, sahabat budaya, semedo di tiang. Sane kantun mesikian nyerangin dede ring pro 4 suara budaya Bali MC ring kalah mungkin dimangkin sampun pacang memasuki panggung. Kenda niki pacang memandu Rizky Roning pidap-dap acara ring kalah mungkin dimangkin Mali pisan inunginga yang titiang pada degong kebiar duta Kabupaten Gianyar kasarangin duta Kabupaten Badung gong kebiar wanita druine ilingan menawite sane nenten preside rauh ke Art Center Denpasar dados mengikuti siaran kami secara visual di channel YouTube LPP RRI Denpasar. Nah, rika para pamirsa bisa menyaksikan secara langsung kende niki ya diastun nenten preside langsung nonton live kende niki ring Art Center Denpasar. Nah, skemaon ngemawasang ini napi wasan pertunjukannya nih meli jebos niki pastika sampun pacang seru pisan napi sane sampun kewedar wawu kesarangin beli nyoman kende niki duta Kabupaten Badung kasarangin duta Kabupaten Gianyar niki memang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh para para semeton para penonton sami nge. Karena masing-masing kabupaten niki mempunyai identitasnya masing-masing, terutama di bidang seni lan budaya. Angeh para pemirsa, sahabat budaya, MC sampun memasuki panggung ring kalah mungkin mangkin, sane mangkin titiang Dede Mahendra kasarangin beli nyoman Yuyu Kangkang
1: bergabung,
0: pacang bergabung kasarangin MC.
1: Inggih, terus.
2: Bapak Ibu tamu undangan, hadirin penonton pecinta seni yang berbahagia. Selamat malam dan selamat datang. Kami ucapkan di panggung terbuka Arde Candra Taman Budaya Provinsi Bali. Tentunya masih serangkaian pesta kesenian Bali ke-48 tahun 2026 yang mengambil tema Atma Kirti, Jiwa Sida Parisuda, memuliakan jiwa paripurna. Melalui Atma Kirti, seni dan budaya tidak hanya dipandang sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan spiritual, refleksi diri, serta penguatan nilai-nilai luhur kehidupan yang harmonis dan paripurna.
3: Dan pada malam yang berbahagia ini, kita akan menyaksikan bersama Utsawa Parade Gong Kebiar Wanita, Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Duta, Kabupaten Badung. Dan Sanggar Seni Lila Janaki, Banjar Peninjauan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Duta, Kabupaten Gianyar.
2: Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merupakan suatu kebanggaan bagi kami karena pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bupati Badung beserta Ibu Rasniati Adi Arnawa, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta Ibu Oliviana Surya Suambe, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung masing-masing beserta istri, para tim kurator yang kami hormati, hadirin penonton yang kami banggakan.
3: Dan merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua telah hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Wakil Bupati Gianyar beserta Ketua WHDI Kabupaten Gianyar, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Gianyar beserta Ketua Gatriwara Kabupaten Gianyar dan anggota DPRD Kabupaten Gianyar, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar, Majelis Kebudayaan Bali Kabupaten Gianyar, para pengamat seni, pencinta seni yang berbahagia dan yang kami banggakan.
2: Bapak Ibu hadirin penonton yang berbahagia, tidak lupa kami informasikan bahwasannya Parade Gong Kebiar Wanita pada malam hari ini disiarkan secara langsung oleh Pro4 Budaya RRI Denpasar. Baiklah hadirin yang berbahagia, pecinta dan pengamat seni yang kami hormati, tidak menunggu lebih lama lagi, segera saja kami panggilkan Sekegong Kebiar Wanita, Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang sebagai Duta Kabupaten Badung untuk menempati posisi di sisi sebelah utara panggung.
0: Ingin raglan rai para pemirsa sematon di tiang sanekan tun ring perempat suara budaya Bali senewu sampun dipanggil oleh MC kene niki saking kita Kabupaten Badung sampun memasuki panggung ring galah begini mangkin mari jebos pacang megenah ring sisi kaje. Nah niki sampun bersiap-siap saking duta Kabupaten Badung pacang memberikan salam hormat kene niki majang ring para penonton sane wenten ring Arde Chandra ring galah wingi mangkin kadon bersiap-siap kene niki para pemirsa dan titik informasikan majang ring para semeton sarang sami kene niki antusias penonton menyambut para penabuh saking duta Kabupaten Badung ring galah wengi ini mangkin pacang tampil memberikan hormat kende niki majang ring para penonton sampun memberikan kode ngeh dan sudah disaksikan langsung oleh Bapak Bupati Badung
1: ini. Kediaturwa Dewa Wong ya, Badung memiliki cermin identitas niki.
0: Inge.
1: Membuka opening penapunya keluar.
0: Inge.
1: Kuenten istilahnya metemang.
0: Inge.
1: Penapinya melihat bos Gianyar nih.
0: Niki Beliman disambut antusias oleh penonton Beliman nih. Nah niki kalau nggak salah nikah perlambang bulan Beliman. Chandra.
1: Chandra. Niki sudah membuat luar biasa kreasi nggih. Kreasi para penabuh jaga menempati posisi utawi genah megambel, utawi genah menabuh. Pertama membuat sebuah permainan identitas menggambarkan bahwa keceriaan seorang wanita bermain tidak kalah dengan orang kaum laki.
0: Emansipasi wanita. Good. Karena kedudukan wanita nika sama. Beliman, titik yang dapat informasikan niki majang ring para pemirsa sami ngamawaseng indik busana sani ke anggen oleh duta Kabupaten Badung ini. Untuk wanitanya niki nganggen baju
1: warna
0: hijau
1: kamannya nika
0: oranye.
1: Niki bisa mencerminkan simbol ini. Baju hijau merupakan sebuah warna kesejukan.
0: Ini patut
1: sejukkan sejuk dalam bermain bermeditasi
0: ingih
1: bereng Kabupaten Badung. Nah ais melengak-lengok deh
0: niki mencerminkan bagaimana seorang wanita nika
1: melak gemah
0: lemah gemulai lemah lembut kenten niki Beliman nggih
1: raduk kompak dan rapi sangat rapi niki.
0: Nah niki yang ditonjolkan oleh Kabupaten Badung. Raglan Rai sampun memasuki genah soang-soang genden niki nge. Sampun beranjak niki para penabuh istri duene sampun memasuki genah Bliman
1: inggih.
0: Niki mengikuti alurnya sangat luar inggih. Biasa.
1: Niki wetan we adalah penggemar perempat ternyata ramai saja niki deh.
0: Pasti
1: di jalan sampun. Di rumah wetan 10 WA niki itu sukses apa man nanti antan bersidam mereka kangen ring rumah ring radio. Niki Pak De boleh niki ratu jak mau mantap kakale presenter niki kentan
0: nggih.
1: Sukses apa De.
0: Inggih, rekan rai, para pemirsa sani sampun nyarangin ring pekubon mulai pisan suk semua atur di tiang elingan sampunang pindah frekuensi ring 106,4 FM dados miarsa yang penabuh druine saking duta kabupaten Badung keserangin duta kabupaten Gianyar pacang tampil ring galah ngini mangkin. Nah talar dados mengikuti siaran kami secara visual di channel YouTube LPP RRI Denpasar. Rekan rai, para pemirsa sudah diberi sambutan oleh para
1: penonton
0: kene niki dan sampun memberikan hormat majang ring
1: salam hormat iki
0: para penonton sanewenten ring panggung terbuka Arde Chandra Arsenda Denpasar
1: saking duta kabupaten Badung. Nah mungkin alih perhatian mungkin ke duta kabupaten Gianyar
0: yang
1: diwakili oleh sanggar seni Lile Jenaki Kori Agung niki Banjar Pininjuan Desa Batuan Sekwati Gianyar masing-masing pastika sampun medalan ciri khas utawi identitas gaya pola cara keluarnya penabuhan niki sampun keluar iki
0: nah sampun pacang memasuki
1: bajang jege Gianyar deh
0: panggung Niki Bliman. Oh, bajang jegek Gianyar Niki.
1: Iki sampun bajang jegek Gianyar.
0: Aduh, nama pesengannya ni jegek. Ya, sampun jegek pasti kok sampun cantik. Ya. Dumugi ja male jebos Niki penampilannya ni.
1: Pasti kok kekalih luar biasa Niki.
0: Aha.
1: Formasi-formasinya pasti tampil beda Niki.
0: Ingin.
1: Nah. Jika sampun.
0: Akhirnya kalian raih seni makin
1: beralih perhatian ke MC
3: Duris Banjar Peninjauan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar.

0: Sebenarnya dia para pemirsa sering kadun mesikian yang ingin diring perumpat suara budaya Bali Duta Kabupaten Gianyar ring kalah begini makin sampun tampil di panggung terbuka Arde Chandra pacang diperkenalkan langsung oleh MC Druine saking Art Center Denpasar. Taler sampun memasuki lapangan panggung terbuka Arde Chandra.
1: Nah, dengan formasi yang beda nih gitu ya.
0: Beda
1: formasinya. Keluarnya berempat.
0: Empat orang.
1: Berempat gumun nggih. Nah, formasi napi jaga pacang
0: lalap. Luar biasa sekali.
1: Kayak iki Dania niki sebagai formator depan iki.
0: Oke, okay, Dan.
1: Nggih. Kan manajer mau ketompel iki.
0: Nggih. Nah, diikuti taler niki para penabuh kiosan Beliman.
1: Nggih, padat-padat. Nah, niki, dengan kemasan baru niki.
0: Nggih. Titiang dapat informasikan majang ring para pemirsa sami, ngomoseng ini busane ngangen biru. Biru muda kada niki Beliman. Nah, karena dipantul oleh cahaya terlihat niki warnanya ni ungu.
1: Nah, ini kan berlapis perada kainnya ini kan dalam berselang tapi putih nih kan.
0: Putih kombinasi emas niki Beliman menggambarkan kemegahan. Nah, kemegahan. Sampun memberikan hormat majang ring para penonton sami dan
1: luar biasa disambut dengan tepuk tangan yang meriah ya.
0: Betul sekali Beliman, niki formasinya sangat becik pisan niki. Nah, niki dengan antusias alit-alit dulu ini saking Duta Kabupaten Gianyar Beliman, niki pasti ke sampun ngomoseng ini persiapannya nih sangat matang.
1: Saking berbulan-bulan niki deh.
0: Inge.
1: Berproses niki.
0: Beliman, ya. Kan sering niki membina ngaryaning gending dan tuh kan Beliman kan komposer kada niki ring Gianyar salah satunya nih ngemawasang inik jagi tampil ring PKB niki nabdabang napi wastane pesta kesenian Bali nih pun niki biasanya nih berapa bulan membutuhkan waktu niki Beliman
1: ale yang sifatnya ajang untuk pesta seni seperti niki dingge. Kita sudah pasti dikasih waktu dari Desember. Itu kan ada istilahnya proses-proses penuasian. Paling tidak Desember atau Januari. Kalau kita terhitung dari Januari berarti kan 6 bulan sampai bulan Juni. Karena kita menggarapkan berbanyak juga dari materi tersebut. Paling tidak kita bisa memanfaatkan waktu maksimal 3 bulan. Minimal. Nanti cari waktu lagi untuk membenahi konsep yang kita sudah terapkan gitu loh. Karena dalam satu duta atau penampilan duta tersebut membawakan 3 maksimal materi. Berarti masing-masing materi itu kita digarap masing-masing keperluan. Membutuhkan waktu itu pun masing-masing gitu. Misalnya tabuh kreasi, sandi gitu, dari kreasi itu sudah jelas masing-masing punya tanggung jawab. Maksimal 3 bulan berproses.
0: 3 bulan berproses secara keseluruhan Beliman nggih.
1: Keseluruhan.
0: Nike menurut Titiang sangat singkat sekali Beliman.
1: Tapi perlu diketahui di Gianyar khususnya deh. Bagi respon kabupaten lain kadang-kadang Gianyar lebih awal selesainya karena terkait dengan hari jadinya Gianyar biasanya. Pastikan sampun ring jadwal bulan April kita pasti uji coba pentas. Maka dari itu semua materi harus selesai di bulan April terkait dengan pementasan di hari jadinya Gianyar. Makanya di bulan Mei itu kita berinovatif lagi membenahi untuk membenahi materi tersebut gitu. Patut. Yang jelas itulah proses kelebihan kita Gianyar. Maaf ini ya. Itu memang real terjadi di Gianyar. Kita harus uji coba di bulan April terkait dengan hari jadi Kota Gianyar. Kita harus pentas.
0: Nah, di hari jadi Kota Gianyar nike juga ditampilkan berbagai macam seni kesenian kenten Beliman nggih.
1: Yang terkait dengan terutama PKB dulu juga dan pementasan di kisaran Kota Gianyar.
0: Beliman, niki dapat informasikan para penabuh saking Duta Kabupaten Gianyar sampun memasuki
1: sampun ranjing ring genah
0: suang-suang. Nah, Pacang memberikan hormat Majang Ring para penonton.
1: Dan Duta Bandung diberikan hormat juga kan dan.
0: Ingin patut.
1: Dan salah jadi undang harga Bapak Bupati Tawi Sekda dan lainnya sudah hadir dan hadir nih.
0: Cukup semua nih. Luar biasa sekali nih. Punika pina ke bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Majang Ring para seniman sana tampil ring kalah mungkin makin ring pesta kesenian Bali. Resironing pemargi parade gong

0: Karena menempati posisi di utara biasanya.
1: Iya, rekan rai para pemirsa, sana mangkin di tiang pacang bergabung ke serangin MC.
0: Iya, sukses, selamat.
2: Denpasar dimanapun Anda berada, Utsawa Gong Kebiar Wanita pada malam hari ini akan diawali oleh Sekegong Kebiar Wanita Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Duta Kabupaten Badung yang akan menampilkan tabuh kreasi dengan judul Pangesani. Pange berarti keinginan kuat atas kerinduan dan kewajiban, dan sani yang berarti persembahan yang tulus. Dalam jiwa seorang wanita, kerap terjebak dalam pusaran kepuasan instan yang perlahan mengkikis keteguhan mental dan stabilitas batinnya. Jiwa tidak lagi berfungsi sebagai navigator alami, melainkan tersisih oleh kebisingan dunia luar. Konsep karya ini menjadi sebuah seruan, reflektif ajakan untuk menundukkan ego, mendengarkan kembali suara hati yang murni, dan mengembalikan jiwa sebagai penuntun hakiki dalam mengarungi kehidupan. Secara musikal, suasana hati dan dinamika emosi wanita menjadi sumber inspirasi utama dalam pengolahan komposisi. Unsur melodi, ritme, tempo, dan dinamika pada barungan gamelan Gong Kebiar dikemas secara atraktif, energik, dan variatif untuk menghadirkan nuansa yang berubah-ubah, mulai dari lembut, gelisah, penuh tekanan, hingga mencapai ketenangan batin. Perubahan musikal tersebut diharapkan mampu memperkuat penyampaian tema serta makna yang terkandung dalam karya tabuh kreasi ini. Komposer Iputu Sopiarte, pembina Iputu Agus Mertayase, I Gusti Nyoman Sedana Putra, Imade Ajus Pradipta Sedana, Koordinator I Gusti Ngurah Alit Supariawan, penyaji Sanggar Seni Guntur Madu, penanggung jawab Bupati Badung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, dan Listibia Kabupaten Badung. Baiklah hadirin, tabuh kreasi inilah Pangesani, persembahan perdana Sekegong Kebiar Wanita Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Duta Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan.
1: Rakelan rai berapa miarsa semudah di tiang seningkat dunia rengin dede ring berumpat suara budaya Bali. Sana wawu MC dulu ini sampun memperkenalkan saking duta Kabupaten Badung pacang tampil perdana kena niki ringgalah ungini mangkin pacang menyaks menapi wasane pacang menampilkan tabuhnya nih pacang dipertontonkan kada niki majang ring para pemirsa sami sane wenten ring Arde Chandra Denpasar taler ring radio Pro 4 RRI Denpasar pingkali bisa taler menyaksikan ring channel YouTube LPP RRI Denpasar. Raglan rai para pemirsa sareng sami ngiring piar sayang penampilan pertama saking duta Kabupaten Badung.

Thank you.

0: Hai pemirsa, sepatuan kami pegamat setia ring perempat belia Erin dan Pasar. Bahwa sampun ke pertama nge, penampilan perdana saking Duta Kabupaten Badung Sanemakte yang pendekat tabuh kreasi baru Sanema Murda Pangasani nge, Rai Pangasani Sani kebakta yang oleh Duta Kabupaten Badung dengan lincah energi pisan nge. Ini kaya wajan tidak ada sejarah sinopsis wawu nge. Berarti keinginan
1: baik kuat hadirin penonton
0: atas
1: para pecinta
0: kerinduan dan ke
1: dan berbahagia pada malam hari ini telah berkenan hadir
0: sebuah persembahan yang tulus
1: kita. Dan selamat datang kami ucapkan yang terhormat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster.
0: Nah, tadi bawa sering MC ini pas ini menggali jagat Bali ya, Bapak Gubernur kita Bapak Wayan Koster sampun presiden rawuh niki hadir di tengah-tengah kalangan masyarakat pecinta seni, terutama seni tari dan tabuh niki. Sorak-sorai respon saking penonton niki. Niki Bapak melambaikan tangan niki. Salam hormat. Selamat datang buat Bapak Gubernur kita.
1: Baik hadirin penonton yang berbahagia, dan kembali kami menghimbau untuk seluruh pengunjung Taman Budaya Provinsi Bali agar tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan membiasakan membawa tumbler untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Terima kasih.
0: Sebetulnya kami pemirsa nggih kadi kaudaro saking MC selalu diingatkan
1: dan hadirin ini, selanjutnya sebagai
0: sampah organ non organ ini
1: dari Sanggar Seni.
0: Makin kita beralih nggih ke penampilan pertama dari Duta Kabupaten Gianyar nggih Lila Janaki Banjar Pininjuan. Banjar Pininjuan Batuan Sukwati Sandi Jaga Pacang Makteyang niki tabuh kreasi ini Chandra Karana niki
1: komposisi gamelan gong kebiar yang memancarkan kelembutan cahaya batin perempuan Bali sebagai sumber harmoni jagat. Chandra sinar yang teduh dan menenangkan berkelindan dengan Karana jiwa mulia yang beradab dan penuh welas asih. Melalui dinamika kebiar yang berkilau namun terukur,
0: suami,
1: karya ini
0: luar biasa niki antusias pisan niki nonton nggih. Ini senang sami pecinta perempat budaya Erin Pasar niki okay. Kita beralih dengan ke MC melalui ke membacakan sinopsis niki. Iki sambil nyantos MC lasan wacan sinopsis yang ibu niki dengan napisan iku ada arsitek MC pertama menjaga sampah niki nggih mangga iraga salah sami tarengat senter mantan di mana-mana pun iki di manapun kita tetap menjaga kebersihan.
1: Bapak Ibu undangan yang kami hormati, hadiran penonton, pecinta seni yang berbahagia serta para pendengar perempat budaya RRI dan pasar. Inilah tabuh kreasi Chandra Karana. Persembahan Sanggar Seni Lila Janaki, Duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
0: Inge, sampun kecemawis oleh MC. Makin kita beralih inge, ke penampilan perdana di sebelah selatan. Sani Jaga Pacang Makteyang, tabuh kreasi anyar niki. Chandra Karana niki, Sani kebakteyang oleh Sanggar Lila Janaki Korea Kungmas niki, ring Banjar Pininjuan Sukwati Gianyar niki. Karya, buah karya penata Bapak Nyoman Wina niki sekarang. Nah niki Sani Jaga Pacang Makteyang penampil pertama nge. Ngiring sebetulnya sami sahabat budaya pecinta pengunjung setia ring perempat budaya RN Besar kita beralih giring pihak sayang penampilan Duta Gong Kebiar Wanita Kabupaten Gianyar giring pihak sayang

0: Rakalan dari para pemirsa semudah di tiang Senekadun Mesikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Senewawu sampun pirsa yang sarang-sarang penampilan saking Duta Kabupaten Gianyar sampun menampilkan tabuh kreasi. Pasika sampun majang ring para pemirsa sami sampun nafina frekuensi ring 106,4 FM. Dedi Mahendra kantun menyiarkan secara langsung ring sinoning pemargi para dogong kebiar wanita Duta Kabupaten Gianyar kasarengin Kabupaten Badung tampil ring rahina nimangkin ring pesta kesenian Bali sanekaping petang dasa kutus. Sahabat budaya semdo di tiang muali titian informasikan majang ring para pemirsa sami ngemawasang ini para penonton sane hadir menyaksikan risironing pemargi pementasannya puniki sangat luar biasa pisan ye. Nah niki pinake bentuk apresiasi masyarakat Bali genda niki ngemawasang ini seni budaya Bali druine. Para pemirsa sane kadun nyarang ini de ringgal hong ini mangkin mulai jebos niki sampun bersiap-siap saking Duta Kabupaten Badung genda niki pacang menampilkan tabuhnya nih majang ring para pamiarse sami punapi antuk melije bos pasti ke sampun ngiring piarse yang sarang-sarang genda niki nggih punapi ngemoseng ini pidap-dap nyane pacang menampilkan ring sironing pemargi pertunjukan ring galahung ini mangkin sampun bersiap-siap ring panggung genda niki para penari taler para stage crew sampun bersiap-siap pacang nabdabang ring sironing pemargi penampilan sane pacang ditampilkan saking Duta Kabupaten Badung taler ida dani para pemirsa titiang mewali undingayang majang ring semeton sami cuaca ring kalau ini mangkin niki sangat mendukung pisan nggih dumugi kantos puput niki pesta kesenian Bali druine kantos tanggal 11 Juli alam pasti kenyane taler merestui ini pementasan druine memargi antar nenten wenten hujan sekali PKB sani sampun dumunan sani sampun memargi nggih. Hai para pemirsa, sari mangkin titiang pacang bergabung mewali kasarangin MC.
1: Setia Pro 4 Budaya RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Selanjutnya sekegong kebiar wanita Sanggar Seni Guntur Madu Banjar Pundung Desa Pangsan Kecamatan Petang Duta Kabupaten Badung akan mempersembahkan tari Wane Pering. Karya tari Wane Pering diciptakan pada tahun 2021 oleh Anak Agung Gede Agung Rahma Putra dengan penataan iringan oleh Iwayan Mulyadi. Karya ini terinspirasi dari hutan bambu yang memiliki kedudukan penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali, khususnya dalam tradisi adat dan ritual keagamaan. Bambu tidak hanya dipandang sebagai unsur material, tetapi juga mengandung nilai filosofis yang melekat dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. Melalui karakteristiknya yang lentur namun kokoh, bambu merepresentasikan nilai keseimbangan, ketulusan, dan keharmonisan hidup. Nilai-nilai tersebut selaras dengan konsep Atma Kirti, yakni upaya penyucian dan pemuliaan jiwa manusia menuju kehidupan yang harmonis dan seimbang. Di balik kesederhanaannya, bambu menyiratkan makna perjalanan Atma yang senantiasa bertumbuh, menyucikan diri, serta menjaga keselarasan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dengan pembina tari Niputu Putri Laksmi Dewi, pembina tabuh Iputu Agus Mertayase, Iputu Sopiarte, Igusti Nyoman Sedana Putra, dan Imade Ajus Pradipta Sedana, koordinator Kadek Bintang Pradnyaswari, penyaji Sanggar Seni Guntur Madu, penanggung jawab Bupati Badung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dan Listibia Kabupaten Badung. Hadirin, inilah persembahan sekegong kebiar wanita Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Duta Kabupaten Badung dengan tari Wane Pering. Selamat menyaksikan.
0: Rakan Rai, para pemirsa, selamat datang di Tiang Seni Kadon Mesikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. MC Senewau, sampun nyobihang majang ring para pemirsa sami saking Duta Kabupaten Badung pacang menampilkan tari tabuh tari kreasi kena niki nggih. Tabuh tari kreasi Wane Pering. Nah, sepenapi antuk mulai jebos ngiring piarsa yang sarang-sarang saking Duta Kabupaten Badung.

0: Ini pemirsa Pemenang Setia Berompat Budaya R. Edin Basar Mbak Lepisan Ring DJ Pada Melingir Ringgalah Mangkin Menawi Sani Sumerang Sani Wenten Ring Puri Ring Jumah Sami Sampun Pada Miarsa Yang Diki Wenten Jermangku Titiang Jermangku Karmu Wenten Sani Ring Tengkulak Kalian Ring Sedang Monitor Niki Sedang Mendengarkan Mirengin Talam Wenten Jermangku Ring Sitiang Ring Puro Alas Arum Batu Yang Niki Ini Ida dane sareng sami senewau sampun ke pentasin utawi ke aturang sesolahan berke tari kreasi saking Duta Kabupaten Badung. Nah, senemangkin pastika sampun mewali katur sematong titiang senewenten melingi ring genah selotan ike atur ring seke gong kebiar wanita Lile Jenaki Banjar Peninjauan Sekuat di Gianyar jaga menampilkan dalam menawi seni kita utawi tarik kreasi ini kenge itu dana sebenarnya sami sarang sami uning yang di tiang talar oh saking Duta Kabupaten Badung makna yang tarik kreasi ini saking Sanggar Seni Guntur Madu Banjar Pundung Desa Pangsan niki Kecamatan Petang niki. Niki sampun mate yang tari kreasi. Ingin iring sareng sami mungkin mewali ring MC. Ingin terus.
1: Perempat budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada sebagai persembahan kedua sekegong kebiar wanita Sanggar Seni Lile Janaki Banjar Peninjauan Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar akan mempersembahkan Topeng Ganjen. Tari Topeng Ganjen merupakan tari kekebiaran yang terinspirasi dari topeng monyer dan tari kebiar duduk. Tarian ini menggambarkan kelincahan perilaku remaja yang cenderung bertingkah genit, lucu, dan penuh pesona dalam menampilkan daya tarik dirinya. Karakter Ajar Gianyar sangat melekat pada tarian ini, sehingga mampu menghadirkan suasana ceria dan membuat penonton tersenyum saat menyaksikannya. Karya Iwayan Daryo dan Dewa Putu Slamet Raharja. Tarian ini pertama kali dipentaskan pada tahun 2023 dalam ajang Mebarung Gong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Gianyar dengan Gong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Badung yang diselenggarakan di Desa Gesing, Kabupaten Buleleng. Pembina Ketut Nyong Pande Urip Wesi, Iwayan Eka Purwata. Hadirin undangan yang kami hormati, para pencinta seni yang berbahagia. Mari kita saksikan bersama persembahan Topeng Ganjen Duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
0: Ini dedane sebentar sami pemirsa rekan rai suara budaya Bali niki mauli iring titian jaga pacang pemirsa yang niki penampilan materi kekale niki ring Duta Kabupaten Gianyar sedekah bakti yang oleh Sanggar Seni Lile Janaki Korea Gong Mas niki ring Desa Batuan banyak sekuat di Gianyar niki sani jaga macam makte yang tarik kreasi topeng ganjen nggih pasti kesampun setiap penampilan memberikan utawi menampilkan sebuah warna yang tampil beda. Ngiring semeton sami pemirsa pengundang setia di kisah nesan pun on air ring jero ring puri ring paumaniki. Selamat mia sayang penampilan.

Sebenarnya dia anak-anak Rai, para pemirsa, sahabat budaya, Senegadun Mesikian, Ring Pro 4, Suara Budaya Bali. Senewau, sampun, pemirsa yang sarang-sarang, tari topeng ganjen, kita nge-nge, saking duta Kabupaten Gianyar. Nah, niki ditampilkan sangat jenaka sekali, dan disambut meriah oleh penonton sane memadati area panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Sahabat budaya sembrani tiang sane kandun nyarangi Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali. Sane makin mewali ke duta Kabupaten Badung. Ring galah mengini makin pacang menampilkan sandie gita kendan kenge. Nah, taler sani mangkin street crew sampun bersiap-siap kinten niki pacang mempersiapkan piranti sarana sani kaangen ring galau ngene mangkin ris groning nabdabang pertunjukan saking duta kabu

0: Kabupaten Badung, Pacang menampilkan tabuh pemungkas kena niki ringgalah wengi nemangkin. Raglan Rai sahabat budaya, semakin malam niki para penonton kantun dedak genden niki nggih, Pacang nyak siang ring segeroning pemargi tabuh-tabuh sane sampun memargi, sane sampun dituangkan genden niki majang ring maka kalih kabupaten. Sane tampil ring galah mungkin mangkin ring panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Raglan Rai sampunang pindah frekuensi genden niki durus biar sayang kantos puput meli jebos. Pertunjukannya pun iki masing-masing kabupaten Badung kasarangin kabupaten Gianyar kene niki pertunjukannya memang patut kita acungi jempol kene niki nggih patut diapresiasi penapi diantukan dilihat dari penabuh wanita ringungine mangke niki kategori alit-alit kenten heeh. Dengan cara dan teknik permainannya sangat luar biasa sekali dan tentunya dapat memukau penonton ring Art Center Denpasar ring galah wingin mangkin. Para pemirsa, pastikan sampun pesta kesenian Bali niki pacang berlangsung kantos tanggal 11 Juli sane jagi rauh. Ilingan menawi sane durung tetes nyak siang resgroning pemargi pesta kesenian Bali nepun niki mangdane dulus langsung ke mantan ngerauhin menyaksikan resgroning pemargi pertunjukan pementasan sane dipertontonkan utawi tampil ring pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kudus pun niki taler mewali titian informasikan majang ring para pemirsa sami ngiring state jaga lingkungan ruine sampunang makte plastik kenda niki napi malih makanan cepat saji kenda niki nge ke pesta kesenian Bali. Nah menawi te winten makte botol aqua kenda niki kemasan minuman kenda nah langsung ke mantan dibuang pada tempatnya. Nah ini ke salah satu langkah kecil kita untuk mendukung salah satu program pemerintah Provinsi Bali mendukung dengan yang namanya Bali Bersih dan Hijau, Bali Clean and Green. Nah ini ke mawinan ini dan yang ditiang pada pemirsa sami mangde pesta kesenian Bali nepuniki memargi antar reantukan nenten malih disorot oleh nasional sekemaun internasional ngeh. Nah niki riantukan ajang yang sangat bergengsi pisan tentu seyogianya kita sebagai warga masyarakat Bali menjaga eksistensi pesta kesenian Bali nepuniki mangde baik di mata dunia seperti ini ngeh. Nah riantukan akeh pisan sampun saking delegasi negara-negara sahabat sampun tampil ring pesta kesenian Bali nepuniki dan kita harus apresiasi. Nah nike berarti seni budaya Bali iragane ring Bali sampun diakui oleh dunia internasional. Angger rekan rai para pemirsa sahabat budaya senemangkin Dede Pacang bergabung keserangin MC.
1: Sekegong kebiar wanita, Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Duta Kabupaten Badung, akan mempersembahkan Sandia Gita dengan judul Jiwa Anu Bawa. Garapan Sandia Gita ini terinspirasi dari Lontar Atma Prasangsa, sebuah karya sastra spiritual Hindu yang mengisahkan perjalanan atma atau jiwa dalam memahami hakikat kehidupan, karma, serta pencarian menuju kesadaran sejati anubawa. Karya vokal ini melalui lirik dramatiknya mengisahkan ketika sang atma telah terlepas dari badan kasarnya dan berada dalam keadaan kebingungan, mencari arah menuju tujuan arah perjalanannya. Dalam kegelisahan tersebut, Sang Hyang Batara Guru hadir memberikan petunjuk agar sang atma berjalan menuju Sang Hyang Batari Durga. arah lor wetan atau timur laut menjadi petunjuk suci yang harus ditempuh. Dalam perjalanannya, Sang Atma menghadapi sosok-sosok menyeramkan yang menimbulkan ketakutan dan keresahan. Namun, ia akhirnya menyadari bahwa semua wujud tersebut merupakan manifestasi unsur-unsur yang telah melekat dalam dirinya sejak awal kehidupan. Sang Atma mencapai kesadaran bahwa perjalanan menuju akhir sejatinya adalah perjalanan kembali kepada asal mula dan hakikat diri. Melalui perpaduan gerak, musik, dramatika, dan visual artistik, karya ini merefleksikan hubungan Atma dengan kehidupan masa lalu, leluhur, dan Sang Pencipta. Kisah perjalanan ini disusun berdasarkan struktur pakem gending, pengawit, pepeson, pengaksama, pengawak, penyalit, pengecet, hingga pekaad, yang diwujudkan melalui koreografi serta didukung ilustrasi visual untuk memperkuat atmosfer dramatik dan spiritual dalam pementasan. Melalui jiwa anubawa disampaikan pesan bahwa manusia perlu mengenali jati dirinya, memahami asal serta tujuan hidupnya agar mampu mencapai keharmonisan, keseimbangan batin, dan kedamaian sejati. Konseptor Iwayan Mulyadi, ide cerita, penata lirik dan vokal Nyoman Triana Usadi. Penata tabuh Iwayan Mulyadi, penata gerak Iwayan Yosindra Kesuma, pembina tabuh I Gusti Nyoman Sedana Putra, Imade Ajus Pradipta Sedana, Iputu Sopiarte, dan Iputu Agus Mertayase, dengan koordinator I Nyoman Putra Saptana, penyaji Sanggar Seni Guntur Madu, penanggung jawab Bupati Badung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, dan Listibia Kabupaten Badung. Baiklah hadirin penonton dan pecinta seni yang berbahagia, serta pendengar setia Pro4 Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada, inilah persembahan terakhir Sekegong Kebiar Wanita Sanggar Seni Guntur Madu Banjar Pundung Desa Pangsan Kecamatan Petang sebagai Duta Kabupaten Badung dengan Sandia Gita Jiwa Anu Bawa. Selamat menyaksikan.
0: Sebenarnya di arah kalian Rai para pemirsa Sanikadun Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali. Pementasan pemungkas kendeniki saking Duta Kabupaten Badung Nian punika Sandia Gita pacang ditampilkan ring rakin ini mangkin punapi antuk pementasan nyanyi mulai jebos ngiring PR sayang sarang-sarang melalui channel YouTube LPP Radio Denpasar taler ring radio dru ini ring frekuensi 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Ini rekan rai para pemirsa para pergina dru ini sampun memasuki panggung ganda niki, pacang bersiap-siap, pacang menampilkan dan disambut tentunya oleh para penonton ring wengi ini mangkin ring open stage Arde Chandra Arseda Duen Pasar dengan riang tentunya ganda niki dengan semangatnya dan titiang dapat informasikan majang ring para pemirsa sami suasana ring wengi ini mangkin para penonton napi wasane memberikan apresiasi melalui senter HP dihidupkan dan ini bagaimana kita bisa melihat suasana lampu padam hanya disinari oleh lampu HP. Nah ini ke apresiasi dari penonton ring galah mengini makin rakan rai para pemirsa sahabat budaya Sanikadun Mesikan ring perempat suara budaya Bali penampilan pemungkas saking Duta Kabupaten Badung pacang ngiring piar sayang sarang-sarang.

0: Ini sebetulnya sahabat berdaya pemirsa kedekan dan sisa tiri kini wau sampun penampilan terakhir saking duta Kabupaten Badung seni makna yang materi sanjik kita ini sampun luar biasa ini. Ini mencerminkan keharmonisan jajar pagar lagu komposisi tawi ke bawah sawo yang jelas sangat memukul sekali ini ke penampilan saking duta Kabupaten Badung saking kegong sangar seni niki yang ber wanita ini makin iring titiang ide dani pemirsa semeton sami sahabat daya beralih niki ke penampilan terakhir saking duta sangar seni dilejenaki banjar peninjauan niki Korea Gong Mas niki batuan sekuati gianyar dalar jaga pacang makteyang penampilan terakhir seni merupa Sandia kita niki samian memurde tutur Haji Pelayon nggih. Menawita niki ring sejarah Sandia kita niki kau dah wenten ke bawah ke kawin Haji Pelayon salah satu karya sastra seni merupo klasik seni mengisahkan perjalanan roh atau atman setelah meninggal. Kawin niki ditulis dengan tulisan tangan berbahasa Kawi nggih, Jawa kuno. Kalau yang tan bawas, yang tan dewan untuk mawas ini kecetus oleh ide bagus putu baiknya dari Griya Suci Gianyar. Ini niki dedane sebenarnya sahabat budaya, kita lalu nanti tiang saya dapatkan kantun ring wibidangan art center niki, paling pisan banget pisan pinunas. Udah pengabdian saking guru WCC niki, tamanipun dari Bapak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, selalu mengimbau, mengajak masyarakat seni, masyarakat Bali, peduli dengan akan kebersihan utawi indeks sampah. Yeah. Pastikan niki ring widangan jagat Bali niki, taman kering panggung terbuka art center niki, indeks kebersihannya luar biasa. Dalar dan yang lagi penikir ini tunas pengabdian titiang dari ngerati widadani Sedan Sami Recaranan pemargin pesta kesenian Bali niki yang ke-48 ya. Saya ngambil tema budi art mekerti ya. Pastikan sampun Sami duta-duta saking kabupaten niki kabupaten kota tular niki Sami menampilkan yang luar biasa. Ake wimbo kare nge yan wilang titiang. Saking wenten wimbo kare gender wayang punya ke nge. Luar biasa Sami sampun makte yang penampil luar biasa nge nge. Dalam wenten taman penasaran nge nge. Sani ketah mungkin nge. Lalu wenten ten kalah saya niki lomba bleganyur. Nah niki bleganyur aspirasinya luar biasa nge. Antusias pemuda niki terutama trono niki nggih. Sane seneng ngoneng ring penampilan bleganyur niki atuh luar biasa pisan niki nggih. Dan kalah malih iki kemudian wimakara utawi lomba barongket niki nggih. Nah niki malih niki megejaran niki dawak niki sampun lintangi tanggal 24 lan 25 Juni sampun lintangi. Nah diastun kedia sampun niki pemargine niki wenten penyelah Rarenan jagat galung lan kuningan pasti kemangkit sampun umanis kuningan ten surut ten redup niki peminat utawi pengonang niki berkunjung ke taman budaya niki sebetulnya semi pamiarse seni sedang miarse ya niki ring puri ring kiri ring umah niki selamat niki nggih sampun stasiun setia niki. Melepisan niki wenten pekak tiareng tewel iki pekak yantu ka kantor. Sane sedang monitor kita ler wenten Jermangku licit yang mangku arum niki ring banyar tempat nggih. Dalar wenten dan Jermangku titiang niki mangku betur sane wenten ring jaga tengkulak kalian niki. Nah Unik nggak yang di tiang talar nggih, RC Jalan PKB niki jaga kacang ketutup niki ring pinanggal 11 Juli sepisan pembukaan Bali Jani kalau nggak salah nggih. Nah niki talar unik tiang niki pecinta penggemar perempat budaya RR Denpasar, ilingan Arja Drewe niki Raja Legend niki nggih, Raja Arja Lingisir niki RR-nya niki, RR-nya niki pentas ring kalangan Ayodhya niki nggih. Ring tanggal 2 Juli lampannya ini yang diniwang Ijabat Tuan niki nggih. Paman Unas Mangde Sami Raman niki pecinta dagang gantal tembang warga Cudat Makasami sabun pulih galah ngiring roh ring dan mudaya ring kalangan Ayodhya mulai nyanyi ngawet jam setengah pitu ini makin beralih ke MC gengge terus biar sayang.
1: Selanjutnya sebagai persembahan terakhir dari Sanggar Seni Lile Janaki, Banjar Peninjauan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Duta, Kabupaten Gianyar, mempersembahkan Sandia Gita Tutur Aji Pelayon. Kekawin Aji Pelayon adalah salah satu karya sastra Bali klasik yang mengisahkan perjalanan roh atau atma setelah meninggal. Kekawin ini ditulis dengan tulisan tangan berbahasa Kawi Jawa kuno oleh Ide Bagus Putube dari Griya Suci Gianyar. Adanya roh atau atma sesungguhnya adalah diri makhluk hidup yang sejati. Sementara badan-badan kasar ini hanyalah penutup atau pembungkus diri yang tidak kekal dan akan kembali ke unsur panca mahabhuta. Pengetahuan mengenai atma atau roh inilah yang menghantarkan seseorang untuk dapat menyempurnakan kehidupannya sebagai manusia. Proses penyadaran tentang jati diri roh ini adalah perjalanan yang sangat panjang, laksana mengarungi berbagai medan alam, perilaku, pengetahuan, dan tingkat kerohanian manusia yang dilakoni di masa kehidupannya lah yang akan menyelamatkannya, membawa sang atma melewati siksa dan rintangan untuk akhirnya kembali suci menyatu dengan penciptanya, Atman dengan Brahman. Perjalanan sang roh inilah kemudian dikemas dalam olah musikal lantunan bait-bait syair Sandia Gita yang diberi judul Tutur Aji Pelayon. Karya Iwayan Daryl, koreografi tari Dewa Putu Slamet Raharja, pembina vokal Bayu Marasyudi dan Angga Marasyuda, tata rias dan tata busana sampai kostum. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, para penonton pecinta seni yang berbahagia, inilah Sandia Gita Tutur Aji Pelayon, persembahan Sanggar Seni Lile Janaki, Duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
0: Ini teman-teman pemirsa nggih, penampil niki sampun penampilan penguntak nggih. Penelas niki saking Sanggar Seni Lile Janaki ring Korea Agung Mas Banjar Peninjauan Sukawati Gianyar nggih. Sane dikepecang makte yang Sandia Gita Tutur Aji Pelayon. Ngiring pirsa yang.

Ini jadi dana sudah sampai pamer ser, kalau rai suara budaya Bali, ye, kena san kantun masih kentring perempat budaya RRI dan pasar, ye, kena ngasar yang mewah ngode yang seni dan budaya. Ini rai bagi mungkin satu peput di tiang niki, enter niki acara parade gongkeber ring tingkat wanita, ye, gongkeber wanita antara kabupaten Duta Kabupaten Badung kasarengan sangat sedih di legend lagi Banjar Dapinduan Koyagung Mas suku tiganya ini Amerika second itu ada mon karena lagu Mas Agung Pangapura begitu dulu mari ring irah ini sanajak pacang roh ring panggung ada canda terbuka ini pindah ke sana ngatu di tiang dongoman sarang dari keki nusir pamit om Santi Santi Santi om.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakulan dari para pemirsa semudah di Dian Sandekan Dunia Rangin Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Senewawu sampun PR sayang sarang-sarang pementasan Parade Gong Wanita Duta Kabupaten Badung keserangin Kabupaten Gianyar. Sini mungkin mewali ke studio besar Jalan Ayam Buruk Nomor Pidung Dasar dan Pasar Bali. Kandun dari Mahendra nyarangin para pemirsa kados puput gelah dulu ini jam roras wengi malih jebos. Sini mungkin jagi rindu dia untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Jagi kesangre ring 223361. Tembang dumun jagi katur saking colek di bucu mati.

0: Ragulan Rai Pro Pemirsa, semudah ini tiang senikadun nyarengi didi ring perumpat suara budaya Bali. Senubawu sampun aturin di tiang tembang eh. Majang ring para pemirsa, untuk tembang seni sampun katur dumugi je presiden menghibur. Seni mangkin jagi sangra di tiang kalah dulu ini ring lain telepon 223361. Jagi ngarsan tembang towi megatre durusang eh. Om Swastiastu, selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam Dede.
0: Tiang Nita.
1: Ini pun tapi gak tau Dede.
0: Kena pun pulih car center.
1: Dere harus sibuk nama jeja.
0: Ilingan tanggal kali niki arja senior niki jadi pentas arja lingsir lingsir.
1: Di hari Kamis nih.
0: Nge.
1: Nge, nani kau kan nemen ini arja radio mini terus. Inge, semua informasi dede.
0: Inge.
1: Ini mau kata kita dede.
0: Inge, terus ah.
1: Inge, macam dengan mas Nindi, mendokena, yang ada purnama banyak, Kak Ciatok, rumah aku nyaman nasi, Kak Pedes, Kak Putu Yasu, dan buat KBB, buat Kak Sempidi, dan buat Putu, kebawa-bawa nyaran saya semua mau Putu. Wenten yang Kirana, yang Kesawa, wenten Bu Janura, Bu Jan Suartini, wenten yang Sri Kekeran, Daigi, niki Bu Vera nyareng saya semua Bu Vera.
0: Nih.
1: Munga Bu Vera.
0: Terus Bu Vera.
1: Ibu Merdeka. Ini semua dede antum.
0: Miring.
1: Nenek mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om Bu Vera, suk semua Nenek Ita Bu Vera durus munga Bu Vera. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Rahajeng.
2: Rahajeng deh.
0: Ya.
2: Tahu nge.
0: Tapi
2: nas temang iki ne.
0: Ledos ledos.
2: Nas temang dik ne. Mekelo tenten ne lagi mang ne arisan sana buah payo de nge.
0: Buah payo ditunggu nge.
2: Moga terus sarang sami kemanten. Sukses semua.
0: Nggih.
2: Santi santi santi
0: om. Om santi santi santi om. Nggih, ledangan lumun iki rekelen rai acara bernostalgia ring rahine ne mangkin nenten nenten kemargi yang gede nih gini Rianto kan wawu sampun memargi siaran langsung sana mangkin sangre ditiang untuk megadre talar ngarsang tembang. Selamat malam.
3: Selamat malam Om Swastiastu Pekak Cicang. Yang sakeng kadung Kintamani.
0: Kadung Kintamani pun api.
3: Iya, gatel becek-becek, isi pegak-pegak dede.
0: Sirai ring titiang niki jero ring katung.
3: Iya, titiang kak gulun komang.
0: Iya, kak kange. Pekak santi titiang niki. Kak gulun komang, pun api sehat.
3: Iya, sungkaru pak.
0: Ampun wusan karyan ruin Erika.
3: Sampun tanggal itu tanggal 3.
0: Lo kenten.
3: Iya.
0: Terus nah?
3: Iya, cuma jangan kok malu boleh aja mau jepuk.
0: Iya, yang penting sehat sarang sami Rika nge. Salam sarang seke Santi Ruene. Suk semua sampun ngajagang sastra Bali tamannya nge. Inge, demugi wenten galah presiden malih ke cunuk ring katung.
3: Inge, nanti yo malu boleh malih menjepuk.
0: Inge.
3: Inge.
0: Jadi ngasang tembang tapi megatron niki.
3: Inge, tapi jadul lah menerima tembang itu
0: nanti. Oke, dan inge, sing semua kak guru. Inge, ada niki sementara di tiang saking katung, inge. Katung Kintamani, kanten eling, niki sarang dede riantukan sampun pulih ke cunu. Tatkala dede ngayah ring katung. Engira kalian rayu dos dimun piar siang sene pacang lindang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
8: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
7: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
8: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
7: Agus. Mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
8: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
9: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Pinang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, Kenang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kenang di Bali memiliki dua istilah, yaitu Kenang Lanang dan Kenang Wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, Kenang disebut dengan istilah Papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Ge, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

Pulang sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau, dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jembrana. Tradisi mekepung berasal dari Kabupaten Jembrana, sehingga Jembrana disebut juga dengan nama Bumi Mekepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi mekepung dikendalikan oleh seorang joki, dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya, pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jembrana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bak seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi mekepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Semoga di daerah kalian raih berapa miliar se Sanika dan nyarangin dede ring berempat suara budaya Bali Temang sana bahu sampun naturin ditiang nyarangin semeton ring ambare dugi presiden terhibur anto aturin ditiang teman-teman pok Bali ring galahung ini mangkin iring ditiang ring siaran kelangwan anto ngaturang teman-teman pok Bali sampun ditiang buka malih niki pamiar se ring lendel pun 223361 durus sana jagi ngarsan Temang utawi megatre selamat malam. Kok om selamat malam? Beceng beceng dumun beceng dumun.
1: Aduh dia marah banget. Aduh ini dedek.
0: Pangan jeli umat deh dumun. Om swastiastu. Halo.
1: Halo. Napi yatra bidede.
0: Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Nah, kenten nak sampunan om selamat malam nge.
1: Ya, dia marah bas ke
0: pupung. Beci titiang ni Agus.
1: Nas tembang kan bidede.
0: Lurus nak nini.
1: Tembang bayu kawe
0: nge. Bayu kawe. Iye
1: Kang Wang malu.
0: Kang Wang malu.
1: Sereh kenten. Totoyane bok niki Kang Wang malu kenten.
0: Nggih.
1: Mangkin udah diburu dangin. Ada kasih purnama yang udah di Bandung. Yang kenten terus kenten udah.
0: Nggih, yang penting cene segar.
1: Yang penting cene segar kena rahayu sareng kami.
0: Nggih.
1: Karo kuning ampun kuput. Mangkin odal-odal
0: mah. Ingi sik semua dumun ini. Mang do boleh sane tiosan nggih.
1: Ke atir galak.
0: Miring.
1: Mari jebas budal mang le selamat.
0: Ingi.
1: Om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Nggih Nini Agus ring seputaran mengui sampun bergabung. Selamat malam.
2: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
2: Ajeng.
0: Rajang,
2: nah, Niki,
0: Niki Wawu, becik, tanah lot, batu nindi.
2: Iya, patut.
0: Iya, terus.
2: Tapi gak terlalu mungkin beli dede.
0: Mungkin kena, Niki Mbak.
2: Kena, nih, pas tato kena, nih, sekarang keluarga.
0: Sampun pulih car center, Niki.
2: Tiang duten, ten meresidayang.
0: Iya.
2: Beli dede.
0: Iya.
2: Tiang durung. Nyidang berjalan nih.
0: Oh.
2: Nggih, kari ngangen tongkat.
0: Oke, enten nggih dumugi Mbah gelis kena nggih.
2: Nggih, sup semua.
0: Nggih, nariki sampun genah ngerasa witre, mande pulih meslihan.
2: Nggih, niki ampun kangian ring anu wonten RRI wonten.
0: Nggih.
2: Nggih, tiang nak tetep menetor beli dede.
0: Oke, enten.
2: Tiap hari dari pagi sampai malam.
0: Nyantol nih kok perempatnya nggih.
2: Nggih, nyantol ampun ten yang minah-minah kenten. Kadung ampun niki anu tiang penghibur tiang.
0: Oke, kenten inggih.
2: Nggih, nunas tambo kenten.
0: Nggih.
2: Dede.
0: Yang.
2: Yang nunas tembang.
0: Tembang napi.
2: Tembang ne napi ya kede niki. Napi wastana. Lablab.
0: Batu melablab.
2: Batu melablab. Batu melablab nggih.
0: Batu melablab nggih ditunggu nggih.
2: Nggih, sukses semua nggih.
0: Ngiring.
2: Katro cutetne semeton sareng sami.
0: Semogi
2: rahajeng rahayu nggih.
0: Nggih.
2: Beli dede mali jebos budal alon-alon.
0: Nggih.
2: Selamat ring margi nggih. Titi yang mau pamit.
0: Ngiring.
2: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, sukses semua Om Santi, Santi, Santi Om. Sing seputaran tanah lot, matu nindi sampun nyarangin wawunge. Ilingan tembang dulu ini jantos, meli jepos pasti ke sampun keputar saking. Opi wawu. Batu melablab saking dewa lenyu. Inge, malih niki siki malih siki penelpon menurut wenten niki sana jagi nyarangin durusang.

0: Raglan Rai para pemirsa sulung lantur niki titian informasikan dudonan acara ring rehna benjang somo sang likur Juni war sekali tali 6 likur pala semang jam dasa pacang wenten penilaian Wimbo Kare berita kisah lan wartawan nggih ring ruangan rapat Padme Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Ngelas sore jam 3 wenten utsawa parade angklung kebiar khas saking Buleleng kesarangin saking Tabanan niki nggih. Ring kalangan Ratna Kandeng. Lantur jam 5 sore ring kalangan Angsoka wenten pergelaran Lengak Lengok Betawi Sanggar Seni Betawi Ratnasari Kota Jakarta Timur DKI Jakarta. Nah, durusang hadir rauhin ke Arsendra Denpasar Benyange. Halar ringgala suri, wah wow, ringgala wengi niki ringkalangan Ayodia wenten Janger tradisi remaja. Seke Janger Galuci Desa Adat Tegal Suci Sebatu Kecamatan Negalalang Duta Kabupaten Gianyar. Ringgala wenginya nih jam setengah kutus ring panggung terbuka ada Chandra wenten seke gong kebiar wanita parade niki Kabupaten Klungkung keserangin Duta Kabupaten Tabanan. Nah, rakan rai para pemirsa, sanubabu sampun informasi yang ditiang ngawasang ini dudunan acara seni pacang kemargiang ring rehna benyang ring pesak kesenian Bali saneka ping petang dasa kutus.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakalan Rai para pemirsa semua di tiang sahabat budaya senawu sampun aturin di tiang tembang nyarangin semedon ring ambare dumugi ja presiden terhibur antuk tembang sane sampun katur nggih ledangan pisan niki dan tukang galah durin niki sampun telas dedeng lusur rumah pamit sarang sami suk semua antuk uratian ngane manawi tewen dan iwang res gironing pemargi di tiang enter acara pun niki banget lungsur agung pangampura mulai bos jagi lanturang di tiang acara durin Antu ngaturang siaran Rahino Latri apresiasi budaya lokal pacang aturin titiang kekawin.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor.

0: 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
8: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
7: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
8: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
9: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Raglan Rai, para pemirsa, sarang sami, sanikadun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Landorang didiang, untuk ngaturang kekawin, sedang ambil judul Samaran Dana, Baga Kaping Kudus. Durus, biar sayang.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Sios malih wenten macengkrama, sinami mebaos-baosan, meh megegenyekan sane nudut kayuna.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabedimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.

Sabtu suarane kaiket katemangan sambil meh-meh mesolah.

0: Mas?
1: Sekadi nu suarga menawi tukat para dewata ni, mbahkan toyan nyane pada macam burah.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi Raja, Ratu Idadane, Rakelan Rai, pemirsa program 4 TRRI Denpasar. Rasa gar kita menatiti yang Agung Krisna.

sangis anu patut disyukuri. Sida kecunduk muali sareng keluarga sareng sawitra ngelaksanayang suagina suakarya soang-soang. Ing rekalan reis kari biasa ring pagi hari pasti ketitiang nyarengin ide dene ring sesi acara Rahajeng Bali. Nggih mali jebas wonten lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semeng kelanturan antuk puja Trisandya.

Lantara Kelantri Susan Puja Trisandio melalui ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara Galang Kangin. Susan acara Galang Kangin kelantaran untuk hiburan lagu-lagu Balilan, informasi-informasi kantos puputnya jam pitu semang. Jam pitu semang Katur Gatra Bali, Susan Gatra Bali melalui ditang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Lantar yang jam kutu semang, wali katur gatra Bali, Susan gatra Bali, wali ring sesi acara Rahajeng Bali, kantos puputnya jam sia semang. Ring jam sia semang, wali ditang aturan gatra Bali, Susan gatra Bali, reka lantarai ditang nyarakit ide dani ring sesi acara obrolan komunitas, suntes siaran acara gegonjakan, seki jam kantos puputnya jam dasa semang. Namun ika rakalan rai acara-acara sadi jagi yang terang titiang ngawit semang nemangkin kantos puputnya titiang bertugas melalui jumpa sering jam da sesemang. Sada makin nyarangin indenane semang nepun iki ngiring biar sang sarang-sarang sigi temang. Sani sampun siak yang titiang.

Raka dan Rai, untuk selanjutnya Krisna kemandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5:13 waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
2: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
1: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
2: Loh, bedanya apa, Bu?
1: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
2: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
1: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selanturnya rekalan Rai ngiring piar sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik Satwikayatnya keseringan Bapak Dewo Nyoman Arsana.

0: Om Swastiastu. Kembali para pendengar RRI Denpasar, berjumpa dengan saya dalam acara Surya Puja. Saya Dewa Nyoman Arsana, selaku penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pemirsa, sareng sami sane wangiang ditiang. Ringgalah puniki ditiang kepijenggalah. Ini pacang matu atur ngining kewentanan airaga pemekas umat Hindu ring Bali. Pemirsa sareng sami, sekadi sehuninge sareng sami, nah pasti ke airaga niki ninten jedoh-doh kapining napi sane kemargiang sarahina menawi teu sampun pawikan sampun uning telar sampun memargiang jeroning napi wasane selis sinunggil kewajiban irago dados umat beragama pemekasane ring umat Hindu. Nah ringgalah puniki ditiang malih mata tegar apa keling manjang ring pemirsa sareng sami nganineng kewentanan yadnya sane sampun pemirsa margiang utawi jagi pacang kemargiang. Nah punika wenten makudang-kudang yadnya. Nah ringgalah puniki ditiang jagi pacang negesang kesukseman utawi yadnya sane kebos yadnya sane sadwika. Nah ini pemirsa sareng sami, niatnya niko pastikan nyane mau wat saking bahasa Sanskerta, sane berasal dari saking kata yat, sane mau artos memuja dan menyembah, utawi mempersembahkan kurban suci. Niko sampun pastiko nah pawikan sareng sami. Nah sejroning yatnya ring agama Hindu dados kepah dados limo makuehnya ne. Nah awit saking kebos dewa yatnya resi yatnya pitra yatnya manusia yatnya lan buddha yatnya. Nah makuehnya ne dadosnya ne limo. Nah yin rerang ring cingak ring sejroning ngemargiang yatnya ne punika yatnya niko malih presida kepah kalih niko. Niko sana ke pertama ke bos nitya yatnya kaping kalih ke bos memitika yatnya. Sana ke bos nitya yatnya ne punika yatnya sana kemargiang serahino lan memitika yatnya punika sana kemargiang kesanakan nganuk ding rerayana-rerayana jagat hari-hari tertentu dan dosa yang itu kemarjian. Nah menawi itu yang ada dosa imo yang didiang ring sejroning yadnya didia yadnya ini pun ke sana kemarjian serahino. Nah menawi itu membantuan saiban utawi nah sudah dimakin menawi itu nintan sami presido masak utawi ngeratang ang niko menawi kenu mas niko nah tan ring purian ring griyo ring jero niko presiden ngajangan pasti sampun bedulur ngantuk sempit benah niko ambil jemput napi menawi itu sana ke tunas teringin ngantuk membantan dumun. Nah yang ring jero suang utawi puri griyo niko ini sampun nunggu sengeratang pasti ke sampun membantan saya bang dumun sesidaan napi sana keratang niko sana katurang dumun dipersembahkan. Nah niko yaktunya ne walas salih sinunggil cihno bakti tulus ikhlas irago niko sebagai bagian ring sejroning umat Hindu niko napi sana ketunas napi sana keajang niko mangane dipersembahkan dumun kita ada dosyane. Nah saya sinunggil pemargi nitya yatnya nih. Nah kena kepinggalih nemitika yadnya. Nemitika yadnya niko pasikanya ne sampun kemagiang dalerin. Pemirsa umat sedharma sareng sami, nah menawi kene nemu Kajang Klion Purnamo Tilem, Pio Dalan ring sangar pemerajan suang-suang utawi ring kayangan tiga pantian wah kayangan jagat aniko taler sampun kemariang nganuting Agung Alit kesidani raga sareng sami ayeuna ngindik Kajang Klion mah pastiko sampun kemariang aturang segahan Purnamo Tilem Tawido ngip aturang pengiasan dumun kawin nah senistane patas jana ngah tanding niko pastiko sampun katur kadulurang dalar antuk sembah pangubakti pangyarsa serang sami disampuni kukut maturatur ring ayun dan utawi ring pelingi-pelingi sami. Nah ring rerah malih iki nganining ini kuantitas utawi tapi usane jumlah tingkat akeh iraga mayanya niko tingkatan mayanya niko talering agama Hindu niko dados kepah tiga niko kepah tiga niko sane ke bawah Kristo Madio lan utama. Nah, ring sejroning niki mangdene duaning niki ngembak ring sejroning ngembak yang yadnya yeneng sejroning pemagi nah niki biasane kenten niki wenten nanu kidek den sekitiang manahang nah manahang manggih yang sane sampun pemagi nah wenten bos-bos inabang sane nenten telap ring daging sastra niko kadang-kadang wenton bos magamo Hindu niko mahal berat gitu. Nah niki ini titian kemana miring niki sana tetigo niki nah tingkatan yadnya niki telabang dumun sedurung irago niko ngemagiang jironin panca yadnya niko niko niko ke bos wenton nisto mahadio lan utamo nah niki tujuan lelisir iraga niki para wikane dumun andone nganut teng niki kewentanan iraga sareng sami niku umat niku sane pacang ngemargiang yadnya niki andone sane nah sane yakti-yakti nah anak menduwe terus niku sane ngemargiang tingkatan yadnya sane utama. Nah menawi itu sana sedang-sedang penghasilnya pendapatannya nih, nah pengrawuhnya nih serahino, terus mengenah ring madio gitu. Nah menawi itu, nah yang sejroning, nah kaurip peniki nah durung persido sana madio lan utamo, wintan niko, nafi wasana pilihan niko, sana nisto niko, nah sana nisto niko. Iya nengerah ring tapi wasane nah bahasa ring masyarakat niko nisto niko cek kenistan kan bakdo kan lah konotasi katanya niko nah, iya nengerah ring nah para wika niko nisto niko mengarah ke inti niko ke inti dari yaknya kan nah iya neng pami imbo yang tijang ring sejero neng tapi wasane nah ring mau bangkit asika wenten napi wasana canang nah taler ring ring madio menawi to pokolaman apa tuwi polo gemal iku taler pada geng canang nah yen nang ring nisto pamit ditiang wenten presido irago niko mekaryo pokolaman utawi ring ten presido ring utama mekaryo mau bangkit nah menawi to ring nisto kambil atas sayur pengamian niko talar meraging canang yang tan sedang dari mekarya sayur pengamian canang tanding niko inti dan di dari upokaro niko kenda. Nah, malih wawa nang titiang nang menawi to ring sejuron yang bangkit munggah mendaging sayur pengambian, taklah ring pukola mendaging sayur pengambian. Nah yentan bersidang niko makario bangkit utawi pukola mana kita gomian dan itu wanda sayur pengambian itu dah dos. Iwah pilihan sana tios ni dah dosnya ne ring sejuron yang artos nisto niko mojo yentan tios wanda. Inti-inti sarana upokaro sana kunggah niko ke bawah dan jekan istan gitu. Nah muniko titiang muningayang ini kewintanan bagian-bagian irago niko moyanyo niko wintan pilihan niko nisto maja utamo nah nganutin malipisan tegas yang titiang majang ring pamiarsa serang sami irago niki bersyukur pisan majang ring para-para wikana sana sampun mewarisi rago niki pilihan-pilihan sekali niko. Nah kemohon mungkin niki kan sana pangih di tiang niko kadang-kadang ego angso-angso sana saking luar niko dan nganuting kemampuan. Nah niko sana mewah nih begidek ganang asak kentan meniko mantan begidek ganang meniki ampun. Nah mungkin gana dosa antuk ini rago niko jadi pacang namun yadnya nah yadnya nabi pun niko ini yang anjo yadnya napun niko mangdone rago niko mendue komitmen yang sejeroni pemandi aduh aneng yang sejeroni yadnya niko minten ke bos tri manggalaning yadnya pertama sang aduwe karyo tingkali wiku ya jemano kaping tiga kesana ke bos tapi wasana tapi nih
1: wah ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu dek.
1: Ya mau dong ma.
2: Iya boleh tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan adik main di rumah aja ma, nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, niki mandone nganut, nah sang duwe karya dumun sane nganu tijang manah ae amon iki tuh karya kekuatan man iki tuh. Nah, nganut ring serati, ring serati. Nganut ring sejroning ugar-ugar. Manane mana ingkop niki pangten benjang, malih niki ngogong niki ngogong. Dandosnya nek nyujur sak wiko yanyo niki doh dandosnya gitu. Nah, napi niko saat ikoyatnya mengenai jenar sarang sami malih di tiang opo keling saat ikoyatnya niko wantah yatnya sana kemargiang mendasar antuk serado raso lascario nganuting sastro agamo niki nganuting pemuput ngangen pujo dan iko mangdane rasa tulus ikhlas niko gitu. Iko wawuh sane ke bos sak iko yatnyo gitu. Nah sane met iyo sering iko wintan malih maka kalih niki. Nah niki wintan sane ke bos tamas iko yatnyo tamas iko yatnyo niko yatnyo sane kemariang wintan nganuting ugar-ugar sastra niko talar mantra. Hidup niko tingketan nganutang pemuput dan nganuting nah sekali raguan itu wintan Mekasih ring agama Hindu ane ning ini pemuput niko nah pasti ko sampun sane sampun merango terjadi sane sampun merango terjadi niko sane menang memariang gitu. Nah niko sane ke bos sama si ke yatnya nah keping kalih niko wintan sane ke bos raja si ke yatnya rajas niki. Dayanya sana kemarian niko wantah napi wasane pangmangdana kidek ngelasang kemon mangdo presido ke bos niko yatnya ini agang gitu. Cek harapnya cek pangagang gitu. Nah merzikirnya niko cek bersifat pamer niko reksi jironi rango mayatnya niko dan berdasar wantah tulus ikhlas anduane ngeksi jironi konsep dago moyanyo niko wantah tulus ini ikhlas tanpa pamrih nanti maka kalih niki atut niki keledeng niki ring sejeroning tamah sekeyanyo mimah raya sekeyanyo ngiring ring sejeroning dago moyanyo niko nyujur sana ke bos sat ikeyanyo niko sana sari atur nanti tiang wawun. Nah ring tiga sana atur nanti tiang wawun niko malih ya di tiang jagi pacang murayang ini ring sejeroning iragan kemayanyo niko mangdone presido yakti-yakti yatnya iragan niko sido sidaning don labda karyo niko kepertamo niko ring umat sedama utawi pemirsa serang sami niko mangdone serado pakti ya kinago serang sami saneng mariang yatnyo niko mangdone yakin kapining napi saneng kemariang keyakinan niko membuat pisan di sejurone kemari gitu. Nah kaping kalih niko kebos las caryo ngari sejurone mariangnya mangdone irago niko yakti-yakti tulus ikhlas gitu. Duaning winten sesenggaan ring Bali hanya uningan yang kejam ring sejeroning pemagi bila-bila hilang niko mayatnya niko gong yasa gong godo kenten yasa nisir-nisir mawasang siko niko ring sejeroning pemagi winten sampun cek winten kobat kide cek sampun ngelis-ngelis emosi sampun ngelis-ngelis amras-amros waning niko nak gogodan kodan ring sejeroning iranggo niko mayaso gitu. Mayaso asiko wenton gede-gede nah pun api antuk ring sejeroning iranggo niko pangten tapi istana mudah untuk dikintan dipengaruhi tawi dikacau kan pikiran iranggo niko kintan. Nah kaping tiga niko sastra dan nah, dosis sekali sana iwawu niko sana bos ring sabiko niko ring sejeroning
meyadnya niko acuannya nih mandane bersumber dari sastra-sastra duene. Nah, itu dari Sruti, Semerti, Sila Acara, lan Katmana Stuti. Niko sampun makweh niko mawasnya ini pointan nang utawi tingkatan resiloning dan tuan niko meyadnya niko. Nah, kaping 4 niko sana ke bos Daksino. Nah, Daksino niki artosnya nih yanyo niko mesrana untuk upokara. Nah, pasiko sekali itu tiang wawu seni stana menduluran untuk canang akaling niko. Ya, gue niko rindaling sini ke bos yanyo niko. Nah, kaping 5 mantra niki. Mantra lan gitu. Nah, ini siro nih rago niko ngelarang yanyo. Pasiko sampun. Ini udah merago Eko Jati, Dwi Jati ngelarang manpujo mantra. Nah ring begitan menawi itu ya ring Bali niko keluas winter anjo gitu niko nyangkap pengering sinyori yanyo niko niko pasti ko menutin itu manjo utama risirong yanyo. Nah kaping 6 niko ke bos ana sewa niko. Nah yanyai sana kemariang niko mempersembahkan jamuan makan majang ring paro saksi. Nah ira go niko risirong yanyo wintan yanyo, wintan ulamang, wintan aturang semeton mana rau kusido nyak siang istirahat niatnya nih rago niko mangdane memati antar kena. Nah kaping pitu nanti kaping umtap itu nasmito ki artosnya ne ngemargiang niko ngemargiang yanyo tawi nangun yanyo niko sekali niki ten angin pamer-pameran gitu nah. Angga megah ngundang makweh ne doh-doh ngundang tercane ten kenal ulomang ten kenten tujuan yatnya niki. Irago meyatnya niko anut ting malih napi kesindahan irago ten bos lebih-lebihan gitu. Napi yo hias-hiasannya patut cukup untuk memperindah mantan mempercantik didik-didik enten sampai Iragon itu ton bersidang ampun nesan pas banget mengikuti tren kalor kita. Nah, yang penting Iragon itu kan konsep menyanyi itu kan kita tulus, ikhlas, dan suci. Napi-napi sana dipersembahkan itu kan tuh suklo nah niko wali ring kayu nah niko. Nah, kalor ring isironing ring napi sana harus tamu niki. Menawi itu winten napi wasane wayang utawi ring bobon reseng anggene lalampan niko inilah gae ngantos bupati gubernur kenten mengundang bisa go slap tembok nyantos tenuning kira go moduwe karyo. Nah mantan kenten mangdene nganut dijara go menggenah dijara go milih mangdene niko angen mangdene kira go niko nasmito ring siro ning kematiannya. Nah ini ring kalor niki titiang jeng pecang utip salah sinunggil menawi itu niki sampun ketah niki uling sarang sami pamirsa umat sedharma niki pinako tongak dasar irago mayatnya. Nah kalor niki sering anggene perdebatan ring siro ning bentuk upokaro niko taring begawan gitu. Bab 9 niki sloka 26 itu ke bos sirojo sane sembah bakti ring ido sang yang liwa waso aturang mempersembahkan. Nah iki ke bos setangkai daun sekuntum bunga sebiji buah-buahan atau seteguk air aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Nah, niki kan untang nih niki yang sejero neng irago niki upokaro upokaro ane pekaryanan irago seorang sami niki intinya niki. Nah niko yang nang wenton bentuk canang bentuk sampian bentuk lelamaang bentuk niko ekspresi seni naring Bali niko diekspresikan dengan
seninya nih kok Bang Denek ngomotuang keindahan gitu. Nah keindahan nih kok kan wadah sekali anu nih kok Satyam Siwam Sundaram menaran kesucian dan keindahan nih kok Bang Denek presido Ring Sejroning menarik energi-energi positif. Nah, yang kidiang nah manawi to sang duwe karya merasa melinggih mengenah ring genah sane indah nika mendulurong jinya asane becik sane suci otomatis irago nika merasa dayuh tis sampun dedak pikayone masiko sampun manawi to ring sejroning irago ngemariang yanyo nika konteksnya ido betaro tetun melinggih ring ayun nika Irago niko dalam kondisi bening, bersih, suci pikayone. Nah niko wawu ring sejiro ning Irago moyanyo niko presido aneko bos san iko yatnyo gitu. Pemirsa sarang sami menawido ring galah aku niki yang nenton jema kueh matur ane kuentan niki kemon presido tegas sang titiang tinggalah aku niki titiang malih mau pekeling mau petegar majang ring pemirsa umat sedarma saran sami ring sejeroni yadnya ini pun iku ngiring dulu orang antuk kewicaksana anak irago memilah memilih mangdane nenten winten wicara utawi laksana sane nenten patut ring sejeroni irago niko nangun yatnya gitu. Duaning sekali ini yang dikiang wawu ring sejeron yang ketiga niko sana tamasi ke yatnya ranjasi ke makweh niko kekirang-kekirang ini miring njur sana ke bos sapi ke yatnya mendasar untuk mana bakti lan tulus ikhlas niko nanduting kesidanan iragon nonton nyantos yatnya pantah kurban suci Mangdane nenten napi pesane dampak yatnya niko berkesan negatif benyang nenten ini tujuan nama yatnya kan dampak selanjutnya niko positif niko perputaran ekonomi wenten irago niko mau kesemetuanan ngancan gilik ang luaneng interaksi wenten niko nah ring sejroning dampak lingkungan talar sepun niko Mangdane niko sane pemargiang utawi nepi wastana ngiring niko anjegang Mangdane nenten nirdon ring sejroning yanyo sane pemargiang ini pemirsa sareng sami puput tang titiang rawuh riki dumun acara surya pujaan pun iki nah menawi to enten basa basitan titiang sane enten manut ring aso titiang mas gong rumus nampuro ngiring sinap acara pun iki entuk ngaturang para mo santi om santi santi santi om

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kitten akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

patuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ruskiu, ar

0: Rajeng laksana yang bersembahyangan suci Trisandieng ye maring rahina purnama sekali mangkin majari umat Hindu sedharma ring di jejeh pada mengena dumugi ide sangyang widiwasa stata mapaece krayuan lan kerajengan rei raga sareng sami jagat lan stagingnya ne.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Perakilan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesari titi Agung Krisna Rekalan Rai. Ring sesi acara Raja Nggak Bali. Sada bagian Rekalan Rai ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Galangkangin antuk judul Patute Dagingin Lokike.

0: kene. Aduh, wad-wad semangat jan rasane. Aduh, musim-musim masan-masan dingin jan ija. Saget enten, boh, saget jam pitu. Aduh, ngalan musane lemah. Manseng nyeriak dan boh, saget jam 6 lebih tuh. Agat ada Trisandi di anu di kemenya sedan semangat. Aduh, ini bos sakit sasi kesango jani ya. Berarti nyepi wo pak nih tuh. Beh kene bu jani kewah ngalih pengingat anu pengingat hari-hari tertentu tuh kewah jani. Yang pidan bu musim ke nyepi kita yang malu. Bobo sentul mau buah boni bom buah juat tuh apa ini tuh keto mau buah jadi punyaan keto sing ado dijual di Cino keto. Aduh ya do masih Cino nih bilang sanyo pemuda bobo bunyi di long speaker aing eh ida dane sekeduno mang dorauh ke banyar makario ogoh nah do ciri-ciri jadi yang bo nak makario ogoh paling benik ben satu bulan bobo nyepi. Gitu ciri-ciri jani ogoh-ogoh dari ciri lo.
1: Hei tuh
0: yeay om swastiastu
1: ye. Om swastiastu nyenak jatuh tuh
0: dan menen siro di dian
1: yeay kaden tiang ado ajak tuh ngorto tuh.
0: ngorto ajak diri sendiri niki artinya dalam bahasa asing nih mau kangen ngemik-mik di dian niki
1: dok luwung nih cingaan tiangnya kayak yang liman putus si ngoyong-ngoyong dekat dian tiang nah itu aja tuh eh.
0: Nih melu anu kebiasaan kita limo ya terus man mewad-wad kita nja san pesu perlu pak nyarwang dingin asam-asam dingin mungkin nih
1: nah yang sing peleh bentiange ningah uling jauh busan
0: nih
1: unuk rorainan nyepi ya nekal tekon itu rawas itu tuh
0: nggih niki nyepi pun pak niki ampun pun nak truno pun makare ogoh-ogoh tuh di banyar ogoh-ogoh saling pegadaian dan ngelu tuh
1: sajo dijo tepuk tiang gitu tuh
0: nggih mungkin nak kreativitas anak muda kan blok enten dan sekot truno untuk ngantos sempon niki apa ngerupuk niki
1: pengerupuk ogoh-ogoh
0: tapi balik enten loma ogoh-ogoh kan niki kalau
1: dini boyo man sih gitu tuh mencurahkan inspirasi
0: kreativitas
1: terutama seni rupa seni patung aja gitu
0: seni tabuh masih
1: seni tabuh seni tari
0: seni tari onge madok anu kolaborasi
1: kalau kene gitu
0: tapi masalah
1: iya sing masalah
0: itu mau kene memang metagannya sana ada masalah
1: gitu yen cingaken setonen bakal ngai gitu kan saya mungkin ke ngai kedidian pasti Palestina di Banjar gitu
0: harus
1: yen bo di Banjar tuh paling tidak malu meremogan
0: iya perlu dibicarakan mun rancang mun ogoh-ogoh napi ke gae malipidan mulai mengarap mungkin biaya RAB harus wentan masih kan
1: pasing malu tuh
0: pasing ngai ogoh-ogoh gede kuan biaya
1: paling botasan ngareko malu pagat nan tengo sesuai dengan kepen demand timpal wong nanya
0: dengan si penungka yo
1: kan ngale kesepakatan to malu
0: niko yo
1: di subo sepakat kan apo kal gai bentuk niki
0: tema ne napi anak loma kan kenten yo
1: sesuai dengan di jokal ngale anggaran
0: budgetnya mungkin
1: sih mungkin banyak nih nganggo natural kan mau kejang
0: ne pasti
1: ne montieng ne penyalin ne neran sih bakal nyak gitu
0: kan pasti pengarah nang napi asane ngene-ngene ukir-ukir niko ngene-ngene
1: yo ngene cek napi gitu marotes yo mungkin-kin menyepakati nyen kel ajak ngarap, ajak ngai.
0: Nyen tukang nih kan, memucuk ngariana kan
1: tadi. Tuh ngai, weh tuh sen jadwal. Bawa sepakat nyen kel ajak ngarap pertama nih, nama koin. Maro tuh sen yo menyepakati satu minggu berapa kali.
0: Nah, dan ngidang tiap hari mungkin.
1: Tonton mungkin.
0: Tonton aku nyang mau gaya mungkin, tonton ngidang.
1: Tuh sepakati seminggu tuh berapa kali, tiga kali kita
0: hari napi jemak umpama
1: kan dan yo hari napi dikalah nih tengah ini apa petang nih apa semua nih. Itu disepakati nih malu
0: sepakat di mana
1: bersepakat siapa gitu maro tuh sendi tuh cingakin semetone itu petruni nih itu keng-keng tekan ya nih.
0: Oh.
1: Iya nih sing teko. Gitu misalnya tuh.
0: Oh. Nak memapan kesibukan ya.
1: Walaupun gitu. Punya alasan sibuk.
0: Nge.
1: Tetapi yang kita harus dihormati adalah kesepakatannya.
0: Oh. Nge. Ah. Nge. Nge. Yang boy yo sepakat rago di hari napi kan. Nah usahalah rago nge. Teko.
1: Dengan, itu kesepakatannya itu ya nih.
0: Nge.
1: Ke walo. Tekan benah tuh.
0: Nge, benah nih harus keto dah. Nah.
1: Benah yang sing isinan logika.
0: Ah, logika harus main masih deh.
1: Nanti ini kaku.
0: Nge.
1: Patut tekening kebenaran kalau tidak diisi kebijaksanaan. Kaku dan kebenaran.
0: Cara lipi nguluh linges ya dan besar dan kelak nang bede.
1: Aduh lipi nguluh linges.
0: Gak dia anak malu. Lipi leser ya gitu.
1: Ada kan kita ada nih.
0: Nge.
1: Kebijaksanaan jen logika jen.
0: Nge.
1: Isinan yang patut itu.
0: Mungkin nun bijaksana. Pang bijak sini masih ada sih yo bijak sana bijak sini pang udah bijak.
1: Aduh, sungguh itu. Bijak sana bijak sini.
0: Pang pada bijak tuh. Pang pada berjalan.
1: Di jane kebijaksanaan itu kena. Misalnya irak ada kesepakatan kita ngai tiga kali seminggu.
0: Nah.
1: Batas nang acepo sing teko.
0: Nu
1: tuh.
0: Nu maklum. Nggih, maklum.
1: Yen kesepakatan tiga kali kepang lu sing teko.
0: Ah, iku tanda tanya tadi ne.
1: Iya, tanda tanya. Yo menghormati keputusan apo yo sengaja? Ah, gitu tadi ne.
0: Apo mulu memang betul-betul kan kok perlu ada tapi asane pembicaraan
1: komunikasi
0: malih oh. Pandan kan di nah artinya kenten buat pandan kan di ulian niko nyen saling kaden nyen
1: yo kunung
0: lengeng sajam sedang ngain pemuda
1: gitu ngae simul kalau kalau ngulah kalau kaden rago malah kalau
0: rago ulah gitu aduh kan kalau kan gitu
2: siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, pada harus ngerti
1: ya, Gaji. isape nike tujuan itu apa? Sih gitu kan.
0: Tujuannya rumun.
1: Tujuan ogo-ogo sebagai kan pelawatan ada itu kan.
0: Nggih, pelawatan nyomio buto kalo.
1: Ah, gitu raos sih. Walaupun dalam sastra sih enggak ada nang raos ogo-ogo.
0: Nggih, anu ya nak kreasi baru san iki mana tahun kudo san 80 sekian lah.
1: Masih ada tuh raos tentunya. Pangsing ini rago nenenan raos ne ari rainan suci nyepi edne pengrupukan
0: tawur ne
1: di pengrupukan ne lantas nanda ogoh-ogo ne apakah ya nyo tradisi apa budaya apa agamong lah ne sih gitu pangidang tenyingat
0: minap biar ten iwang budaya
1: budaya gitu.
0: Kan sisi positif ne wenten, sisi negatif oh, pasti wenten
1: nah,
0: je.
1: Mau kejang, yen sing pleban tiang nyamatang tu, segala sesuatu tu mempunyai dua sisi yang berbeda.
0: Berbeda,
1: ada basang, ada tunun.
0: Nah, yang ogoh-ogoh ini kan positif nih sampun.
1: Banyak lihat, positifnya.
0: Bangun kreativitas, kadiwawu, imajinasi, truno-truno, kekompakan.
1: Kekompakan. Kan,
0: di samping ini bisa juga mendatangkan pariwisata, niki unak uli luar negeri, pangidang yo di ngerupu, ke Bali, pangidang beli ogoh-ogoh kan.
1: Saja.
0: Sisi negatif pasti ada aja.
1: Dan positif nih barang nora orang. Di samping itu dengan dirago anak-anak cingaan mau gaik itu kompak di Balai Banjar, segitu. Irago ngenah persatuan nih. Di samping persatuan itu idong kan bakal mau pekadi neboyo-boyo yang buajak itu.
0: Ya, nih kok artinya positif kadene kene.
1: Positif kadene nih.
0: Nggih,
1: bahkan aneh sing milu barang teko bisa tidak mempunyai teman dia tuh.
0: Nggih.
1: Ada anggota 100 nih teko saya aja untuk 90 sekian. Nih bena berapa tuh sing teko-teko? Silah timpali nyin.
0: Makanya berusaha ya pesu masih pang tek maman kan cepok hari ini kang pang keluar jadwal naik agak terkau cepok kan pun kau masih menah rago berpartisipasi kan
1: di sing terkau isin apa sado terkini rago kan mendoai klien
0: ya benar komunikasi
1: yoyan tiang ben mana nak sing mana nah aduh gaik ini
0: ampurang dumun
1: ampurang dumun
0: mudah-mudahan ben puan tiang teko ben puan sekitang kok mudah-mudahan benyang
1: masa tuh sen mudah-mudahan malam deh
0: malam deh nah sisi negatif taruh benteng pasti nih kok nah tapi malah disalahgunakan kadang-kadang nah pandan aja panten aja kan itu dengar ogoh-ogoh benten sampai minum minuman keras niko timbul pun gesekan-gesekan kan mudah-mudahan terjadi kenten kan pang bisa rago tapi rasanya membatasi dek masih truno terutama bayu gede-gede bayu sitang-sitang
1: gede-gede saja bisa kado tanpa pakai
0: bedik masih ngolan pun terjadi kan pangten kan di kenten
1: ada yang jalan truno tena ini ada di Suryo dong bantang tuh dong jeg-jeg ai ya gitu nak ngerawasan.
0: Nggih.
1: Jeg panas ngelekah.
0: Ngelekah, panas, tajam.
1: Sedet nggih ketimpal mah gitu. Gitu. Ngesap yo tekan yang benar di kelseneh Suryo.
0: Nah, kayak niko pun mulai nuk.
1: Nah, jangan lagi. Kira kan benuk nih. Nih,
0: sampun. Mulai umur mulai mana yang pun. Dan menyerang nyarap ugoh-ugoh kali.
1: Singjang.
0: Nah, tapi yang tahu kita kan perlu masih partisipasi nak dua-dua aja.
1: Benar.
0: Adin ngering wang, runo-runo di fasad.
1: Ngarap ugoh-ugoh niko. Mulut tugas anak tua. Tuduh.
0: Nggih.
1: Ngelawatin, nyingakin, sawireh. Jalan itu sebuah tayenta.
0: Kadi montor anak tuan kau dari rim ne, dari rim ne. Apun dari gas.
1: Benar.
0: Dari rim dijawab ada rim dek, jalebang dek, jarem ne dan ini. Oh, begitu.
1: Ini lagi montor ya tua-tua tu, memangnya pajak tu.
0: Aduh, kentan mungkin yang aliang nak kena hari raya nyepin kena pun. Kelok tah kan di Kelduro Negaro yang Bali terkenal dengan silent day gitu. Silent day yeah, kan yeah. Orang hari raya nyepi. Niko pun kerko jangankan rago di Bali, kerko bandara menutup yang niko kenten nak kenten. Tapi asalnya orang luar juga menghargai nyepi, kita juga harus bareng niki bareng
1: bilih
0: rago. Padahal kena nak luar menghargai rago dan
1: nah.
0: Nyampahin apa malih kan kenten
1: tak maka nene kalado kene kelbangtunya tu
0: nyapi
1: ne okan ogoh-ogoh ne cenik
0: niki anu ni ne dlor rumah kan patut dengan cucu masih ni koro yo nang ogoh-ogoh gede urang ngarap nyanteng idang ne wang ogoh ni ni anu panganan garap nang jak duo
1: kan ah kira wong
0: padu nang wang yo ogoh
1: datang okan ogoh-ogoh ne
0: jadi kalau anu wenan kijan lagi, kalau wenan kijan lagi.
1: Aduh, yang aneh yang ni kau gina, itu gaya gitu tu, gaya onyang cuma gaya jasin daslah tu.
0: Aduh.
1: Gimana berusahalah kita membuat santai.
0: Mulai dari diri sendiri santai.
1: Santai, gitu. Nana dadak nak tu.
0: Gengen kikol mang ni ogoh-ogoh mau dikirimun.
1: Ah itu boh.
0: Nungun anu kan ni kit gol bendi, gol sanan kan. Aduh,
1: gengen. Nana tu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kantun
3: kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Wali kesarang titik Agung Krisna Rekelan Rai serembangi titik nyarangin di ide dane ring seisi acara Rahajek Bali atau hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik kawitin titik informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali rahin nene mungkin sama sang likur Juniwar sekali tali likur saking badan meteorologi klimatologi lan geofisika wilayah 3 Bali. Kabupaten Jemberana, Rekalan Rai, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 19 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 92%. Dabanan, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 18 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 90%. Badung di rahinane mangkin diperkirakan cerah rekelan rai kisaran suhu 20 sampai 29 derajat Celcius kelembaban 58 sampai 94%. Gianya rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 18 sampai 26 derajat Celcius kelembaban 60 sampai 92%. Klungkung rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius kelembaban 53 sampai 80%. Bangli rahinane mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 14 sampai 22 derajat Celcius kelembaban 69 sampai 99%. Karangasem rahinane mangkin diperkirakan udara kabur kenten ge kisaran suhu 14 sampai 21 derajat Celcius kelembaban 66 sampai 94%. Buleleng rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 20 sampai 28 derajat Celcius kelembaban 58 sampai 85%. Lan Kota Denpasar rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius kelembaban 58 sampai 86%. Nah punika rekelan rai perakiraan cuaca rahinane mangkin saking badan meteorologi klimatologi lan geofisika wilayah 3 Bali.

wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.

Raka dan Rai, Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PARI Provinsi Bali, Ida Bagus Purwasidoman menegaskan, sertifikasi akomodasi menjadi investasi penting untuk jangka panjang dan daya saing di sektor pariwisata. Ditegaskan, pemerintah harus bertindak tegas dalam penerapan sanksi bagi akomodasi pariwisata yang tidak bersertifikasi, karena selama ini aturan dan sanksi tersebut seperti macan kertas. Menurut Purwasidoman, tidak tegasnya sanksi mengakibatkan akomodasi pariwisata ilegal semakin menjamur yang berdampak negatif terhadap akomodasi pariwisata yang bersertifikasi. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

dimasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekelan Rai, mulai kesaraya titiang Agung Krisna Rekelan Rai, ring sesi acara Rahajeng Bali. Ringgalai puniki ide dane, taler dados nyaringin ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI dan pasar ring nomor 0878 988 224 20.

Rekelan Rai Pemirsa, Program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga atau BKKBN, merilis tema dan logo Hari Keluarga Nasional 2026. Rayana Demangkin diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional, Kenten G yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Nah, Rekelan Rai, peringatan Hari Keluarga Nasional puniki yang ke-33 tahun. Dan pasti ke Rekelan Rai, tema Hari Keluarga Nasional 2026 puniki, inggih punika ayah wajib hadir. Hadir dalam hal ini Bu Boyojo Wantah sekedar secara fisik di rumah, kenten nggih. Nah, tema puniki memanggil ayah untuk terlibat secara emosional lan psikologis, kenten nggih, dalam pengasuhan sehari-hari, mendengarkan, merespon lan menemani tumbuh kembang anak alit niki. Duaning keterlibatan aktif ayah niki berdampak langsung ring perkembangan kognitif anak alit, kestabilan emosi lan kepercayaan diri, teler penurunan stres ibu pasca melahirkan yang turut mendukung keberhasilan ASI eksklusif dan pencegahan stunting.

Nah, rekelan Rai mau sang ngeninin indek Hari Keluarga Nasional Kenten G. Nah, niki durusang berbagi cerita rekelan Rai yang ening dumun ide dane medue alit-alit waktu awal-awal medue alit-alit punike. Bagaimana ide dane apun api carane ide dane membagi waktu kenten G mengasuh menjaga na alit drene niki ngge diantara kegiatan menawi tawenten makarya wenten kegiatan adat miwasan itiosan sapunapi peran suami kenten ngge peran ayah lan sapunapi kewentenan cucu-cucu mangkin kenten ngge sane sampun medue cucu punapi pola asuhnya sane metiosan ngge terusang berbagi cerita iriki reng lan telpon 0361223361 utawi niki reng WhatsApp pro 4 RRI Denpasar ngge sane mungkin rekelan Rai sampun wentas sane nyarengin sangre titiang niki mungkin dumun dadas ten muncul niki.

Ingi rakyat lantai senang pura dumua menawi tau enten pikobet tiki ring lan telpon titiangi malah jubah setiang sanggra ring lan telpon 0361 223361 sana bangin temang dumun ngireng piar sang sarang-sarang.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nges ada mungkin sempat buka titik yang galak on air yang lain telepon 0361 223361. Nges ane arsa nyarengin ring galak on air utawi melarapan WhatsApp pro 4 taledadas. Nges sama wentes ane nyarengin sangre titik yang niki ring galak on air nge. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ingge menawi terkendala sinyal dicoba muali. Derusang ringlan telepon 0361223361. Ingge sane arsa nyarengin ringgala on air. Selamat pagi wenten Ibu Juru Kukuh Tabanan. Sukses mari sampe nyarengin nge. Muali ringlan telepon 0361223361 nge. Om Swastiastu.
1: Siroi ring kyang iki.
0: Nah Titia Agung Krisna niki mamangku Prajapati nge.
1: Aku nabi Gatra Agung Krisna.
0: Gatra becek kemanten.
1: Nggih. Garonge. Nggih. Topik napi niki topik?
0: Nggih, topiknya niki Hari Keluarga Nasional. Yening dumun mamangku menawi te medue alit-alit kenten nggih utawi mangkin sampun wonten cucu ponakan. Napun napi carane membagi waktu ngempu kenten nggih sareng rabie, sareng mewah keluarga sanetiosan kenten nggih mangnane bis napi wastane ritat kalau mekarya utawi wonten kegiatan adat mangnane sida tetep keringuang lah anak alit niki.
1: Nggih. Ampurone ageng nak ageng.
0: Nggih.
1: Yang ten kimut maturnya, ten yang nak, ten yang ya serang kalah dan dumun.
0: Kalah
1: yang siki kalahinan ten. Ten kering yang kenten kegiatan.
0: Oh kenten. Yani,
1: kegiatan yang di banyar di deso, ten yang ajum, yang kari-kari wangi, angin serasti yang kena dat. Yang kemangkin lebih 15 tahun pun gue nggak itu kegiatan siang di desa itu siang lah cucu nak pun di sago mangkin es yang newe kalahin gak kak mangku gue oke dan siang gue nggak mangkin siang ke panjer mangkin gue nggak pun siang payas
0: oke enten inggi alan-alan reng margi duh bagi selamat terhayung ye
1: yang lindumun sereng kak siang. Makin bin siang pon modalin riko makin. Ya tung karo nge, siang seger nge.
0: Nggih.
1: Nggih riko kan nge.
0: Nggih matur suksema ngire.
1: Salam sambut sareng jero kuko.
0: Nggih. Nggih.
1: Salam kenal nge, siang nampok ya.
0: Oke enten, nggih.
1: Kenal siang. Ya nak duwe semedon riko merabian ring puri kuko.
0: Ah, buku-buku, ingin-ingin.
1: Nampak dikit yang pesago baler.
0: Ingin-ingin.
1: Ini kok kan gue nggak?
0: Ingin, matur, suksema.
1: Yang lagi yang dia nggak
0: langing.
1: Santi.
0: Nggih matur suksema niki mamrangku Prajapati. Nggih sane sampun nyarengin. Sane tiosan durusang muali ring lan telepon 0361223361. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu gunggih.
0: Nggih rajeng. Ibu Putri manggis niki.
2: Nggih patut.
0: Bu Napi Gatra Bu Putri.
2: Astung ka arung ge. Dingin napi de.
0: Geset-geset ten pun napi sampun boleh nang wedang napi teh niki.
2: Niki titiang wenten kenten program ten teh wedang. Napi suna direbus.
0: Oh, ke suna direbus. Suna biasa napi suna tunggal niki.
2: Kalau memang dapat suna tunggal.
0: Oh, kenten. Berapa menit direbus?
2: Nika tidak sampai direbus napi seduh.
0: Oh, diseduh nggih.
2: Dipotong-potong jadiin 5 100 cc air kenten.
0: Okay.
2: Ini kebetulan wentanan saran dari teman untuk enten saluran jantung.
0: Geng. Oh, berarti niki nggih. Nah, niki Bu Putri manggis nggih, mangkin kan hari keluarga nasional. Panawita berbagi kede dumun dawage alit-alit medui alit-alit. Punapi carane berbagi peran niki sareng rabi kentengnya mangnene sidang ngempu, enten kegiatan adat, kegiatan sanitiosan niki.
2: Napi wasane gongge niku sareng ibu mangku wawunge Jawati jak bertolak belakang titiang ragane sendiri sedangkan titiang KB keluarga besar dados ne nginggit ngeman dumun karena anak tertua juga adik banyak ngeman ten masalah kan dadosnya anak titiang ni ke nak cewek ya ni ke didewikan
0: beratu
2: sampai ni sombongnya ten bangun ngentel tanah
0: beratu mas ategan ni mas ategan ni
2: jadi dong ya jadi karena amburan itu bertonel banyak ada ibu banyak ibu batu dong ya. Bajang tua Niko Wenten dadosnya ngeman ampun Wenten untuk kegiatan adat titiang fokus boleh di luar kedinasan nih pulang kerja boleh titiang nyarengin ke pekeraman banyar ke pura kenten amun sareng suami nih ampun pasti kita sama-sama punya tugas tapi dinas talar itu ampun kenten amun ini tapi namanya itu masalah makanan itu kan termasuk juga kenten mendidik anak
0: itu
2: kantun kita yang serahkan sarang anggota yang lain ya mertua
0: kenten nggih ampun sampun wenten niang niten kenten
2: sareng yang tersentuh sareng ibu mangku wau ibu mangku sendiri saya kebanyakan
0: nggih napi wasane mersi dayang dadosna diatur ten kenten nggih nggih suksama ibu putri sampun nyarengi
2: salam sareng kami niki menawi lingsir-lingsir kantun kedinginan durung wenten metangi salam sehat sareng sami Gungge Krisna tale betul-betul jodoh niki sareng
0: pokoknya pastian sihara mesti dangam pun ibu putri nge
2: jakti Gungge jakti nika mana Gungge
0: nggih
2: om santai
0: inggih matur susume niki nggih ibu putri manggis nggih sane sampun nyarengin inggih rekalan rai sane tiasan malih bos nggih muali sanggra titian ring lan telepon 0361223361 Bu Eka Bebe ibu pertama wau nanging napi wasane ngelombok dua kali ngelombok oke enten inggi malah jebas dikit dicoba malingi wenten ibu Janurareng Bangli dumugi segar oger para pecinta perempat RRI Denpasar salam rahayu bahagia selalu nge ibu Janura sedang makin rekelan rai temang dumun ngiring biar sang sarang-sarang.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kembali ke Sari Yuditya Agung Krisna Rekalan Rai Ring Sesi Acara Rahajeng Bali. Mau sanggeninin indik Hari Keluarga Nasional, peringatan Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Nah, sepunapi pengalaman ide dani ritat kalau medue alit-alit kenten ge punapi berbagi peran sarang rabi, sarang suami kenten ge mangnene side napi wasan yang ngemban utawa yang ngempu alit-alit nggih ngawang laksanang kegiatan sanitiosan mekarya kegiatan adat miwa kegiatan sanitiosan terus sang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361 223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar nggih sampun wonten sane nyarengin sanggre titiang niki nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat pagi Batu Bulan.
1: Mau
0: glebung apa deh tulisannya wau? Cek bingung gadi macen ya.
1: Kanuning mau maco.
0: Oh, mau glombok macen.
1: Oh, Kang Bindo mau glebung gitu.
0: Oh, mau glebung.
1: Bahasa radio tuh AP putus mau glebung
0: gua tahu. Oh, mau glebung kuning kurang niki mau glebok.
1: Mau glebok
0: kenten.
1: Seres-seres nak dik.
0: Beradu. Ngenahang makin tahal tua kan pusing men misi ngenahang. Madanya tahal satu.
1: Kali-kali Raina bertanggal satu.
0: Ah, nggih.
1: Untung tanggal merah nggih.
0: Nggih.
1: Ada niki topik napi itu.
0: Topiknya niki mangkin Hari Keluarga Nasional. Nah, sepun api Bu Eka doa gidumu medue alit-alit berbagi peran nika sarang suami kenten mang nene sidang empu alit-alit berbagi waktu sida ngayah desa kegiatan adat biasa nitiasa niki.
1: Untung tiang lumun kari anak-anak jenik tiang di Denpasar
0: nih. Oh, ajak mamak mertua.
1: Berdua sama suami ya. Artinya belum punya desa adat.
0: Kenten.
1: Desa adat gitulah. Bebas kita ngurus anak-anak, kemudian kegiatan di adat. Kita masih mopok gitulah ya ke dinas. Di dinas mantan kan tan sangat repot atuh. Tanya ke dinas mantan sangat repot. Artinya kita full niki ngurus anak-anak dan ngurus perut gitulah. Kalau niko tiang berbagi, kalau bapak rajin niko gengge. Kalau pagi cuci pakaian anak-anak sebelum berangkat kerja niko.
0: Nginep malik menawi teh durung wenten zaman mesin cuci nggih.
1: Nggih, durung wenten. Kayaknya sampun.
0: Sampun.
1: Sih.
0: Oh.
1: Tapi kan mengenak lah kita dumun kenten nggih. Kantun ngosok, kantun tutoyo pun kantun nimo dawak dikara tuh. Dereng wenten mesin air wenten aja kayaknya sampun nanging raga durung mencapai mereka kenten. Tiang menang di Kejanti, dumun di rumah kakak nomor 2. Tapi statusnya tetap yang ngontrak gitu. Kalau kakak beda dengan rumah sewa gitu. Mantan ada masalah gitu. Yang tetap sewa sama kakak ipar gitu. Kebetulan yang mau rerot noyong dauhun beli kandung dan nginan bok kandung gitu. Artinya banyak membantu. Kalau masalah kerja niko sampun tiang ngurus anak aja sama masak, tapi just sido antuk gitu. Bapak kan kerja jam 2, pulang dumun kan pegawai negeri jam 2, pulangnya. Jam 2 itu keling masuk, kadang-kadang bapak diajak ke sinyal aja sama bos. Pokoknya nanti tugas luar.
0: Banyak tugas malam, luar.
1: Malam rauh kan. Dan ke rumah pun pepanaknya bersih tinggal nangnya.
0: Oh kan.
1: Sekali megai. Konen ngembus sepatu, ngembus baju pun sama pepanaknya.
0: Oh kan. Dan. Man ibu neng kan. Dan apa baktang oleh-oleh napi.
1: Kalau ke Singaraja pun pasti nih kok durennya.
0: Beratu.
1: Boleh manggil ke Suno. Oh kan. Putri manggil si Kang ke Suno Tunggal nih kan nge. Kayaknya ada ngeras Suno Tunggal nge.
0: Masa sih? Oh.
1: Kewah sana nge. Kewah. Maksudnya Tunggal tuh sengado panak nge. Ke mewah ngeras. Ke mantan dia tugasnya kantor si tiang panak pun gede-gede. Wawu si tiang pindah meriki kan tan kari ngempu. Wawu si tiang masuk desa adat riki. Wawu nawang mau nyamo brayo. Wawu Nawang Naning Suci Cien Madan Dasar Guru Serowati Lana di Denpasar kan nungning itu Numas itu yang kereng di Griyo Tegal nanti Niko Prasisto Numas Mulantung di Nopanak Mulan Numas Siroren ngenang Kenten itu Titiang Lumun berbagi dengan suami Kenten suami Titiang nak rajin itu Jadi serika rajin Dumun nganggen anu niko ngerak kendan sikangan nateng tapi itu lebih bagus hasilnya kan tuh kendan nggih berbagi sampun mangkin kantos berbagi sama anak sama mantu berbagi sikangan tuh niko caranya artinya kebos pepatah mengatakan kan tuh duduk sama rendah berdiri sama tinggi niko mantan tuh rajeng ngemargang sodarmo rajeng ngemargang rerain dagat purnamo kaso
0: niki piodalan ring pura
1: ampun mulai di oh ngering studio
0: ring kantor niki
1: nah nanti tiang ayah dumun oh karyo rajeng ngemargang sodarmo su semanggang
0: ngering
1: sama sami niki switro mungah lejebos nih pada sibuk niki rajeng om Santi Om.
0: Nge, suksema niki majering Bu Eka Bibi. Nge, Sani Sampo nyaringin. Nini Ayuna, selamat pagi. Dumogi sarang sami stata kena ngemargiang swadarma. Nge, cuaca cerah. Nge, suksema talas Sampo nyaringin. Rakelan Rai, sarang bangkin gala on air boli. Ringlan telepon 0361-223361. Nge, sangri titiang. Om swastiastu.
2: Om swastiastu, Raja Semang dong, Nge.
0: Selamat pagi, Gomyang Yoga, Niki.
2: Ingin masuk,
0: Engke. Aduh, suut kuningan perjani sera uyak napi, ne. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, Niko.
2: Engke, Nge. Engke nuning, kita yang waduhnya sakit, kita yang nuning ngatur kesehatan, Niko. Niki
0: kewakehan megadang sih. Oh, kenten. Gingging istirahat malah je bos. Niki seharusnya sampunang on air istirahat dumun mau bawasan.
2: Niki yang mau bawasan.
0: Gingging.
2: Tapi gak terus dumun dong ge.
0: Becek banten kau yang.
2: Oke, kena kelantur ge.
0: Gingging.
2: Ini tapi ini kenten. Bagi galah
0: kan. Inge, makin hari keluarga nasional pun api membagi waktu berbagi peran di kisarang Rabi. Kita mangnane sedang ngempual alit-alit dumun. Ritat kalau menawi tawentan kegiatan adat bahwa kegiatan sanitiosan kenten.
2: Yang sakeng dumun sampun disiplin inge. Tahu Riki sampun kenten mau adat mau beraya. Asong karo ibu yang ngajarin waktu ajang peniki-peniki tau ring jiru suami ampun tanggung jawab dong ya tau ibiki nak dumun sami napi ngarianin ring merajanin tapi nyacal kadi ibiki nyuci niko
0: bening
2: itu yang bantan kadi ibiki Kewanda tugas sekarang satu di dapur rumun itu. Mungkin campur melajah ke Banten tuh ge. Bagi di tiang anak alit salin di tiang pun ngiro, di tiang ayah, ring banyak, ring napi nak satu mekarion itu. Dan tuh ge. Bergalah campur nuning dekeng dumun. Kami cian dumunan, kami cian ukuran ikan pun tiang jalanin pin makin pun peragaan pin api peragaan dan enten sarang membagi cucu kantor alit anak alit makario jangan ambil ya pun kecas tapi jangan digalungan kuningan pin dumunan ikan ambil sampun kuning ngatur waktu alar oh ragu magai iki gaya dumun kentang boleh jadlar nyarangin semeton di rumah sakit kantun-kantun kentun dong ya tiang ampun uling alit disiplin makaryo itu ngatur galah sampun ampun pun malih apalagi sendiri nge ya tapi jemargia kentun dong ya ampun dengan ikhlas tulus ikhlas pasti memagi antar
0: kentun sampun nge
2: padahal tadi ngatur keuangan oh Yani galungan nak mone-mone nah huling jauh-jauh harian pun tiang ngumpulin jinah kan ge. Pun tak rasa tak ragu beban malih kan. Tapi tiang kan ge. Nuning kan tiawasan kadi gue kan tapi mau bagi sarang mantu atau taruh di cik kampun kenten. Ya mak peniki pemahargi ya. Cucu kan selalit, ampun si ajarin di tiang kan ge.
0: Nge, mangkin menten
2: pun. Udah kelas 2 sekarang. Maksud
0: jeng kayun, maksud kebar, maksud kanan. Ingin yang sampun berbagi cerita niki. Esok sama.
2: Yang bernama niki, si Tiang ini sekarang niki ibu ring kapal. Ibu serat ninge.
0: Nggih, matur suksemen niki napi wasani gembyang yoga nggih ring Gunung Karang sade sampun nyarengin. Rekelan rai mulai yubas nggih muali sang retiti ring 223361 nggih ring palatan kaping kali acara Rahajeng Bali jam kutus kantos puput ni jam sia semua mali jebas.

Rakadan Rai, Direktur Eksekutif LSM Perlindungan Burung-Burung Indonesia atau Flight Marison Guciano mengatakan, jaringan perdagangan ilegal satwa liar khususnya di Bali sudah profesional, bukan pedagang lugu dan hanya butuh makan. Dijelaskan profesionalnya jaringan perdagangan ilegal satwa liar khususnya burung tersebut terlihat dari besar dan banyaknya jumlah hewan yang diselundupkan serta diperdagangkan hingga ribuan ekor. Menurut Marison Guciano, jaringan perdagangan ilegal satwa liar profesional tersebut juga melibatkan oknum-oknum petugas untuk memuluskan perdagangan ilegal satwa liar. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.